Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.10 minit pagi dah waktu ni. Ya, sebagai hari ni, semua pendengar Melaka FM, teman-teman kami, otai-otai Melaka FM, sihat walafiat. Ya, begitu juga rakan-rakan dekat live TikTok Melaka FM ni ha. Set-set Melaka FM, semoga dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang kurang sihat, almaklum lah. Ya, sekarang ni ada yang demam, batuk-batuk, ya, sakit tekak. Kami doakan ya, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang nak pergi kerja, dalam perjalanan ataupun baru nak mulakan perjalanan, ya, seperti Abang Nizam Baba, kita ni baru nak gerak pergi kerja, elok-elok semoga sampai ke tempat kerjanya dengan selamat, insyaAllah. Baik, nak kongsikan sikit maklumat untuk semua ya. Pelanjutan pelaksanaan zon bebas kenderaan, dimaklumkan bahawa bersempena cuti sekolah ni, pelaksanaan zon bebas kenderaan Bandar Hilir Melaka bermula hari ini, hari Khamis hari ini, 6 petang nanti hingga 7 September 2026 hari Isnin jam 1 pagi. Jadi silalah rancang perjalanan anda dan berhati-hati semasa memandu. Baik, banyak info-info sekitar Negeri Melaka boleh anda baca, dapatkannya di page Kerajaan Negeri Melaka dan juga page Melaka FM, kami turut kongsikan dekat sana. 8.30 kita ada segmen segmen Diari YB. Tentunya kita ada perkongsian berkenaan dengan Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Air Limau. Bertemankan Yang Berhormat Dato' Hamid bin Maitin Kunju Bashir, Exco Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Melaka merangkap Dun Air Limau. Kejap sahaja nanti. Terus seteriakan sebuah lagu Haziq Rosbi, Norlela. Hasil tak anda ni siapalah Norlela kat Melaka ni kan? Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Penerima sumbangan tunai Rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui pekat B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Juga jumpa kami di sana di Maiden Pulau Sebang, Maiden Bandar Jasin Bestari dan juga Maiden MITC Air Keroh Melaka pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Itu dia sedikit informasi untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM yang ketika ini mungkin ada kat rumah dalam perjalanan, kan? Dan kami pastikan juga anda hari ini baik-baik sahaja. Okay, terima kasih anda akan kirim-kirim ucapan. Nanti kita akan bacakan ucapan-ucapan anda. Okay, Kishore Kumar, Zindagi Safar, Melaka FM.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.32 minit pagi. Hai, selamat pagi. Terima kasih buat semua pendengar Melaka FM. Tak kira di mana anda berada. Hari ini seperti yang saya kabarkan, kita cukup berbesar hati dapat kita bersua bersama dengan Yang Berhormat Dato' Hamid bin Maitin Kunju Bashir, Exco Kejeraya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Melaka, merangkap adun air limau. Assalamualaikum.
2: Ya, Bapak Datuk.
1: Sihat Datuk ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, rasanya macam sebelum ni kita ada berjumpa juga di konti. Tapi hari ni untuk WRUR.
2: Sebelum ni pasal infrastruktur.
1: Ya, betul. Sihat Datuk ya?
2: Okey, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat. Dan kadang-kadang pendengar Melaka FM dengan suara je kan. Nah, dengan suara pun dah tahu orangnya ceria. Nak lihat wajah Yang Berhormat Datuk Hamid kita, pergi saja ke page Melaka FM. Pergi saja ke TikTok Melaka FM. Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang program WRUR, Wakil Rakyat Untuk Rakyat, Dun Air Limau. Dan pastinya ini pelaksanaan yang ke-27 Datuk ya?
2: Ya, ke-27.
1: Alhamdulillah.
2: Ini menunjukkan bahawa tidak ada hentinya Kerajaan Negeri Melaka. Dah 27 Dun Kerajaan Negeri Melaka mendekati rakyat, turun ke Akaumbi, berjumpa dengan rakyat, cari masalah rakyat tanpa ada buffer zone, tanpa ada sepadan. Rakyat boleh terus dengan wakil rakyat dan juga dengan ketua menteri. Jadi saya rasa ini memang tak ada di mana-mana lah kecuali di Melaka, mana wakil rakyat didedahkan terus dengan rakyat. Jadi rakyat boleh sampaikan terus hasrat mereka tanpa melalui hierarki yang sebelum ni, melalui pusat kampung, dun. Ini kita biarkan rakyat jumpa terus.
1: Itu
2: rakyat
1: yang menarik.
2: Dia akan umbi ya.
1: Itulah kata Datuk kan, kalau kat Melaka ni Datuk, jaranglah kita tak kenal YB kita. Mesti kita pernah jumpa YB kita.
2: Sebab kita mesti turun sampai ke bawah dan kita tak payah tunggu rakyat datang pejabat kita. Kita pergi cari rakyat, tanya dia apa masalah dia. Tanya dia apa isu dia yang ada dalam sekitar mereka.
1: Ya, itu dia. Jadi tentunya Yang Berhormat Datuk, sebagai permulaan kan, mungkin Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan fokus utama keistimewaan WRUR Dun Air Limau ni Datuk.
2: Di Dun Air Limau kita ingin melihat yang paling pertama sekali, kebersamaan. Tanpa ada sebarang halangan politik, halangan lapisan agama, halangan dari segi tua muda, halangan dari segi dajat, kaya, miskin, agan daripada latar belakang pendidikan. Jadi saya nak letakkan di Alimau ni satu kebersamaan. Yang mana sebelum ni di Alimau ni kita membawa satu slogan Pogut. Pogut tu melambangkan kekeluargaan. Jadi kita datang daripada Alimau ni semua satu keluarga. Satu keluarga tanpa ada sebarang batas yang tidak boleh memisahkan mereka. Kita tak nak kerana sepadan politik mereka terpisah, sepadan agama mereka terpisah, sepadan dari segi latar belakang pendidikan mereka terpisah, taraf hidup mereka terpisah. Kami jadikan Air Limau ni dah 4 tahun yang lepas adalah kekeluargaan. Jadi konsep kekesamaan tu yang saya akan tekankan dekat Dun Air Limau.
1: Konsep kebersamaan, ukhuwah sesama, semua yang berada di Dun Air Limau.
2: Sebab tu kita gunakan konsep Pogut Dun Air Limau. Pogut ni melambangkan satu keluarga. Pogut mana Dun Air Limau ni boleh kata hampir 90% dekat Dun Air Limau beradat pepatih. Ada berarti mana mementingkan Pogut ke keluarga mereka lah. Dan mereka ada kesesamaan lah. Kalau yang ni susah, kita sama-sama susah. Jadi kita nak membangun pendidikan juga lebih fokus kesesamaan, supaya anak-anak Dun Air Limau ni boleh meningkat dari segi sektor pendidikan, juga ekonomi letak belakang keluarga. Datang benda mana saja, kita sama-sama membangun bersama.
1: Itu dah keistimewaan ya untuk WRUR di Dun Air Limau ni sendiri. Jadi Datuk, nak tahu jugalah pelaksanaan, sepanjang pelaksanaan WRUR ya dekat Negeri Melaka ni lah, pandangan Datuk sendirilah, apa antara perubahan atau impak paling ketara yang dapat dilihat untuk masyarakat setempat kita ni?
2: Jadi di masyarakat setempat ni, kita boleh lihat sepanjang WRUR berjalan ni, di mana saya cakap tadi, rakyat didedahkan, wakil rakyat didedahkan, boleh rakyat boleh jumpa terus. Kalau dulu kita tersekat dengan hierarki, tapi Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Menteri membiarkan rakyat boleh terus dengan perusahaan tertinggi, mana 10 esko yang merancangkan atau membuat dasar Kerajaan Melaka ni dibiarkan supaya rakyat boleh berusaha terus ke mereka, kerana suara-suara itulah yang kita nak dengar terus kepada rakyat, terus kepada pusat tertinggi ni. Yang saya kata tadi, 10 orang Majlis Masyarakat Kerajaan Negeri Esko ni turun ke padang, dengar. Sebab kita tak nak suara-suara rakyat yang bawah ni tersekat dengan hierarki yang ada ni. Jadi itulah yang kita boleh dapat cari isu. Dan hari ni banyak penyelesaian masalah. Saya duduk dalam Esko Infrastruktur contohnya, hasil daripada wakil rakyat ni banyak yang kita jumpa masalah-masalah infrastruktur, masalah-masalah kemudahan awam. Jadi hari ini alhamdulillah Kerajaan Melaka terlalu banyak kos dia peruntukan khas untuk menyelesaikan isu-isu dan datang daripada wakil rakyat. Jadi walaupun kita tidak dapat selesaikan semua, contohnya lampu jalan, tahun ni saja peruntukan khas untuk lampu jalan sebanyak 5 juta untuk menyelesaikan isu lampu-lampu jalan yang menjadi rupanya isu yang dekat bawah yang kita tak sampai sebelum ni. Tapi sekarang ni kita dah tahu isu tu adalah isu utama. Masalah longkang, punca, banjir, kita juga membutuhkan kos yang banyak. Jadi wakil rakyat ni yang ada di Melaka ni sangat baik, sangat baik, menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri Melaka begitu prihatin isu rakyat. Dan kita turun bawah pungut semua isu rakyat yang kita akan bawa dalam Majlis Masyarakat Kerajaan Negeri sebagai menetapkan dasar. Dan dari situlah lahirnya berbagai-bagai inisiatif-inisiatif yang dibawa oleh Kerajaan Negeri. Contohnya inisiatif yang terbaik di bawah kepala saya juga, untuk anak-anak luar bandar yang sekolah tidak ada lesen. Dan hari ini kita dah memberi lesen percuma hampir 4,000 anak-anak sekolah di seluruh Melaka.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi itu juga hasil daripada wakil untuk rakyat. Kita turun ke Kumbi, pergi ke sekolah-sekolah, melihat anak-anak sekolah yang tidak ada public transport di kawasan mereka. Mereka terpaksa pergi sekolah bawa motor. Motor. Dan akhirnya kita atas kepresidenan Ketua Menteri memberi satu peruntukan khas membuat lesen percuma kepada anak-anak sekolah. Juga anak-anak OKU.
1: Alhamdulillah.
2: Itu yang hebatnya wakil rakyat untuk rakyat.
1: Betul. Kan terus apa saja permasalahan dari masyarakat ni, terus kepada wakil rakyat kita. Terus kepada Ketua Menteri Melaka kita.
2: Terus kepada Ketua Menteri. Dan Ketua Menteri sendiri mengetuai kepimpinan Kerajaan Negeri ni untuk turun ke Akaumbi.
1: Itulah betapa menariknya WRUR ni sebenarnya. Ramai yang kongsikan, terima kasih ya Encik, Encik Abdul Rahman ya. Salam YB, orang Kajang mendengar ni, terima kasih. Encik Arif katanya terbaik Dato' Ahmed, terima kasih. Kak Latifah terbaik dan Ailimau, teruskan program di Ailimau. Tentunya Encik Mahmat Nozana katanya terbaik Dato' Ahmed ya. Ini semua rakan-rakan kita. Encik Ali Abu dari Unimel katanya assalamualaikum yang Mahmat Dato'. Terima kasih. Angah Cik Ashraf Melaka, terima kasih. Ini semua menyapa yang membuat Datuk. Kalau ada soalan-soalan nanti kita akan hold dulu ya, sebab kita nak lihat seketika. Datuk boleh?
2: Boleh.
1: Okay, jangan ke mana-mana. Untuk semua pendengar Melaka FM, kejap lagi ada banyak yang akan dikongsikan oleh yang membuat Datuk berkenaan program-program WRUR di Dun Air Limau. Terus setengahkan kami Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Masih dalam segmen Diari YB untuk program Wakil Rakyat untuk Rakyat di Don Air Limau, dan kita masih bertemankan yang berhormat Dato' Hamid kita. Tadi ramai yang tertanya ni Dato' eh, apa program-program antara aktiviti menarik di WRUR Air Limau Dato'?
2: Okey, saya aktiviti banyak ni, hampir 100 aktiviti. Saya secara ringkasnya lah, saya cuba serupa padat boleh cakap.
1: Baik.
2: Bermula pada 6 September Majlis Perasmian oleh Yang Umat Ketua Menteri. Ketika Majlis Perasmian tu, kita ada sukan antara taman, penyampaian inisiatif rakyat, kaliber kesihatan, kita ada jualan ramah. Dan saya nak maklumkan juga, ada 2,000 ekor ayam yang kita jual dengan harga RM5 seekor.
1: Wow.
2: Jadi boleh datanglah pada 6 bulan. Ada pelbagai aktiviti lagi. Ketika 6 bulan ada sukan juga untuk anak-anak kecil. Pada 6 bulan, batu hari bermula pada 7, 8, 9, 10 kita banyak program kepada pendidikan. Dan juga pada 7 program sumbangan daripada MPAG untuk batu royong baik ke rumah, dan juga daripada lembaga perumahan, daripada KKW, dan juga ziarah kasih daripada kebajikan masyarakat. Pada 7, 8, 9 program pendidikan daripada PPD untuk anak-anak dengan berbagai-bagai program lah, untuk pendidikan, debat, pidato, syarahan, apa semua, dan juga program-program daripada Majlis Agama Islam pada 9 dan 10. Tilawah Quran, nasyid, apa semua, dan juga daripada TAPIM dan juga ITP untuk kursus kepimpinan daripada teknologi hijau dan apa, untuk hari bekerja tu, Isnin sampai Jumaat. Dan hari Sabtu tu kita membuat pada 12 bulan tu dengan 5 zon. Di zon 1, di zon Air Limau, Pogut Air Limau nama dia, di zon Air Limau kita ada sukan dan kekeluargaan dan karnival usahawan di sekolah kebangsaan Air Limau. Jadi orang Limau pergi 12 bulan kat situ. Orang Payumput ada karnival TVET, anak-anak muda, untuk anak-anak muda di situ ada terbuka kerja, kursus kontraktor, untuk budak-budak motor dengan program-program servis motor, tukar tayar motor di komplek Dewan Abu Seman. Di Taman Siaman ada program akademik kenegaraan Malaysia bersama dengan komuniti setempat, dan juga ada juga program daripada anak-anak OKU. Hampir 400 anak OKU dikumpulkan, ada sukan untuk anak OKU tu. Di zon 2, di zon 3, di ramai cerita besar ada motivasi ke ibu bapaan. Hampir 600 ibu bapa yang anak-anak yang akan ada perpisahan dagang ni. Dan zon 4 di Fekra ada sukan dan untuk yang berkaitan dengan air, di mana ditaja oleh Badan Kawas Selia Air untuk program-program anak tadi kajak air, dan juga masyarakat komuniti setempat melibatkan 3-4 kampung di situ, dan di Lubuk Cina pesta sungai. Jadi dia melibatkan 5 zon, dan 5-5 zon ada program. Yang bestnya, mereka layak mendaftar untuk Jabatan Bertuah di sepanjang program ni mengikut zon. Boleh daftar. Daftar saja ikut zon, dan berita air penutupnya pada 12.00 malam kita akan buat kenduri rakyat. Kita jemput semua rakyat Dua Limau yang boleh hadir, yang berkesempatan hadir. Dan malam tersebut ada Jabatan Bertuah yang istimewanya ada 5 biji motor, 1 zon, 1 biji motor. Dan ada banyak hadiah ringan lah, hampir 200 hadiah Jabatan Bertuah akan ada pada malam itu. Dan jangan lupa juga pada 11 bulan ada selawat perdana. Selawat perdana pada 11 bulan, mana hari Jumaat malam Sabtu, selawat perdana kita akan bawa kumpulan nasyid dinasti saya bersama dengan kumpulan selawat yang akan ada sama pada 12 bulan makan malam. Mungkin ada juga dihiburkan artis Khalif Baskes, Mawi dan juga Haliza, Haliza Hilmi, Zelmi pada malam tersebut. Jadi itu adalah program yang kita rangkumkan. Sebenarnya program hampir 100 tu, saya kata saya ringkas. Dan pada hari Selasa adalah jelajah Ketua Menteri dengan tajian-tajian daripada beberapa anak syarikat, daripada TMB, daripada banyak lagi lah dari syarikat air, mana setiap venue. Dan kenduri rakyat untuk jelajah Ketua Menteri pada 8 bulan tu di jeti Paya Lebar. Kita bermula daripada yang pertama ke Taman Siaman, Siaman ke Alimau, Alimau ke Ramai Cik Kecil, Ramai Cik Kecil ke Wira Mas Lombok Cina, Wira Mas Lombok Cina ke Paya Lebar sebagai penutup kenduri rakyat pada jam 11 pagi.
1: Wow.
2: 8 pagi itu pada 8 September. Jelajah Ketua Menteri. Ketika jelajah Ketua Menteri juga hampir 400 ke 500 penerima sumbangan akan disampaikan ke Mangala.
1: Wah, wow. Itulah Tok kata tadi, sebenarnya ada banyak program ni. Kalau nak sebut ni memang tak cukup masa.
2: Ya, banyak,
1: tapi
2: banyak.
1: Boleh follow, ikuti TikTok yang berhormat Tok Hamid, YB Tok Hamid, H-A-M-E-E-D. Kalau di TikTok Malaysia FM sekarang, ya, ada kata sebelah kita tu, boleh follow TikTok YB. YB akan kongsikan banyak info dekat sana juga.
2: Ya, ada banyak program. Lebih 100 program. Dan 99 masjid dalam dun saya ni akan ada program juga. Semua untuk kita tinggal program keagamaan. Jadi sebelum majlis itu, saya kata saya merangkumi semua aktiviti di dunia saya melibatkan keagamaan, anak muda, sukan, masa depan dengan kanibati, peluang pekerjaan, khusus kemahiran untuk

0: semua ekonomi yang yang pasif ni, mereka boleh menjana pendapatan sendiri lah ke rumah. Wow. Juga ada juga program-program tersebut untuk kaum ibu juga. Ibu-ibu muda ni lah yang sebenarnya lebih struggle dia sebenarnya. Itu tumpuan saya sebenarnya dah lama dah. Mereka lebih struggle daripada ibu-ibu yang ni, berusia ni.
1: Betul.
0: Mereka sedang membesarkan anak, memerlukan kos sara hidup yang tinggi sangat hari ni. Mereka perlu bantu suami mereka untuk sama-sama maharui kehidupan untuk membesarkan keluarga mereka lah. Itu yang fokus saya. Bukan hari ni, bukan sebenarnya WR, itu sebenarnya ditumpuan lebih utama lah. Selain daripada pembangunan infrastruktur, juga kita akan pergiatkan pembangunan infrastruktur di Dun. InsyaAllah terdapat beberapa pembangunan di Dun yang yang dah sedia ada. Jadi saya kata itu tak apa, tapi yang penting saya kata tadi, kebersamaan tanpa rasa siapa saja latar belakang. Jadi wajib mereka dapat infra, wajib mereka kita bagi tanpa ada kita ada tapisan latar belakang politik, latar belakang siapa mereka. Jadi kalau kata rumah tu wajib perlu ada jalan, perlu ada jalan. Sebab tu pembangunan infrastruktur, saya minta semua pengurusan saya, JKK saya, kena betul-betul. Kalau mereka layak, layak. Walaupun dia latar belakang politik tidak sama dengan saya. Kalau mereka layak, mereka layak.
1: Itu
0: jadi
1: dia.
0: Itu yang kita buat sebenarnya UR ni. Cari betul-betul lah.
1: Terbaik lah untuk punya pengurusan ni. Saya pasti ramai yang memang tertarik untuk ke WRUR. Ramai-ramai terutamanya ni orang air lima Porut.
0: Datang ramai-ramai. Yang penting 12 bulan tu semua zon ada aktiviti. Satu kali saya ulang sekali, zon 1 di Air Limau, zon 2 di Komplek Abu Seman, dan juga Taman Siaman, zon 3 di Taman Dato' Sri Ramah Cina Besar, zon 4 di Pekra, zon 5 di Lubuk Cina. Jadi ada 5 zon ni, 5-5 zon ada program pada hari penutup 12 bulan.
1: Wah, itu dia, memang banyak program menarik. Sekejap, sekali lagi boleh follow akaun TikTok yang berhormat Tok Hamid untuk program-program sebenarnya WRUR Dun Air Limau. Memang Melaka tak relax, Air Limau pun tak relax ni. Memang ada banyak program-program yang memang sibuk kita ni. Tapi selain itu, kita pun dimaklumkan Datuk ya, awal September ni Kerajaan Negeri Melaka akan menganjurkan pula acara himpunan anak-anak muda Negeri Melaka. Mungkin yang berhormat Datuk boleh kongsikan sikit.
0: Kaliber Anak Muda Negeri Melaka, kebetulan saya juga pengerusi untuk sambutan untuk program Kaliber Anak Muda Negeri Melaka ni. Berbagai-bagai program akan dirancang dan direncanakan untuk Kaliber Anak Muda, dan kita merangkumi juga. Kalau saya, saya suka merangkumi semua latar belakang. Jadi saya terus cerita lah, 4 September kita akan bermula sebelah malamnya untuk menghimpunkan anak-anak P-Hailing ataupun rider-riders P-Hailing ni. Mereka ni ramai. Kita akan himpunkan mungkin hampir 3,000 orang yang akan terlibat dengan P-Hailing. Dan pada 5 bulan banyak aktiviti akan disanakan. Kita ada town hall anak muda yang mana Datuk Si Ketua Menteri Si sebagai panel town hall. Kita ada perjumpaan dengan ibu-ibu muda Satu Melaka. Tadi saya buat kat Dua Limau. Ini saya buat untuk Satu Melaka. Semua ibu-ibu muda kita akan impunkan untuk yang saya kata tadi, ibu muda pasif tadi. Jadi kita akan impunkan. Kita ada juga khusus perkahwinan percuma. Bakal-bakal pengantin ni, bakal-bakal suri rumah tangga ni, kita akan buatkan khusus kahwin percuma. Dan itu untuk golongan tu. Dan kita ada e-sport, Mobile Legend, ada exhibition ataupun pameran robotik, ada berbagai. Dan kita ada untuk yang suka dan anak-anak muda yang lasak, boleh terlibat dengan Muay Thai ataupun Army Challenge. Ada juga sukan set soccer dan juga bola jaring 3-on-3. Dan dekat luarnya kita ada aktiviti auto show kereta. Auto show kereta. Jadi itu yang berlaku pada 5 bulan sehinggalah malam lah, sehingga malam. Akhirnya akan berlangsung lagi aktiviti pengotoran. Mungkin kita akan menghimpunkan hampir 15,000 peminat-peminat roda 2 ni untuk berhimpun di MTC. Yang seronoknya ada 2,000 cabutan-cabutan helmet. Helmet ni edisi terhad. Dia tidak boleh beli di kedai-kedai mana-mana. Memang edisi khas yang dibuat khas oleh Yang Hormat Ketua Menteri. 2,000 helmet, ada 38 biji motor. Mana motor ni kita bagikan 28 dun, satu dun satu motor. Satu dun satu motor, maksudnya setiap dun akan dapat satu cabutan bertuah. Yang grand prize ni lah motor ni. Dan lagi 10 tu kita

0: buat betul-betul untuk P-Hailing. Itu yang ada, dan grand prize dia adalah sebiji motor RZ. Okay. Wow. Yeah. Dan insyaAllah akan dimeriahkan lagi oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Mm-mm. Pada majlis penutupnya pada 6 September. Jadi itu adalah pengisian-pengisian yang kita buat untuk anak muda, mereka berpeluang. Dan selain itu kita ada Tibet juga ketika kali banyak muda ni. Ada Tibet, kita ada temuduga kerja kosong. Kita ada peluang untuk anak-anak muda melihat pameran-pameran, peluang-peluang untuk berniaga, di mana geran-geran yang mereka boleh polehi untuk masa depan mereka. Dia bukan kanibar yang muda ni, jangan disalah faham, bukan kanibar pemotoran. Ini adalah kanibar menghimpunkan semua lapisan anak muda yang punya latar belakang yang berbeza-beza. Ini bukan kanibar motor. Dia berbeza sangat dengan kanibar motor, atau berbeza sangat kalau orang cerita RZ members ke apa semua, dia berbeza sangat. Ini membawa ruang untuk semua anak muda yang datang dengan berbagai-bagai latar belakang.
1: Wow. Itu yang cukup menarik, dan kita harapkan semua pendengar-pendengar Melaka FM ajaknya semua orang Melaka, anak-anak muda kita yang bukan kata anak Melaka, yang tua Melaka pun nanti ni tarikhnya 4 September hingga 6 September Dato'
0: 4 hingga 6. Satu lagi saya lupa, untuk anak muda juga membawa Yang Berhormat Ketua Menteri, dia begitu mengambil berat pada anak-anak muda. Akan ada satu sukan mahasiswa Melaka.
1: Wow.
0: Sukan mahasiswa Melaka mana anak-anak Melaka yang sedang belajar di seluruh Malaysia ni dijemput ataupun dipanggil ataupun dipelawa menyertai sukan mahasiswa Melaka.
1: Mm-mm.
0: Mereka tidak mewakili universiti mereka, mereka tidak mewakili kampus mereka, tapi mewakili parlimen mereka. Dia belajarlah di mana-mana, di pusat-pusat pengajian tinggi swasta atau awam, di kolej Tibet ataupun kolej Tertanam. Mereka layak untuk menyertai sukan mahasiswa anak-anak Melaka.
1: Mm-mm.
0: Yang akan dijalankan pada 13 September di Dun Tanjung Bidara. Jadi itu juga boleh berhubung terus dengan rakan-rakan Satuan Mahasiswa Melaka untuk untuk menyertai. Berbagai-bagai sukan akan diadakan, bola sepak, futsal, bola jaring, badminton, fun run, sepak takraw, dan hampir 10 sukan saya lupa dah ni, tapi hampir 10 sukan akan dijalankan untuk anak-anak mahasiswa yang sedang bercuti sekarang ni. Akan dijalankan tidak lama lagi.
1: Wow.
0: Pada 13 September.
1: Itu 13 September Datuk eh. Sebenarnya keluarkan ni banyak lagi tau program yang akan Datuk kongsikan Datuk kan sebenarnya.
0: Kita melibatkan anak muda, banyak lagi aktiviti yang melibatkan anak muda ni.
1: Ada pun bagi lagi program-program menarik, namun masih agak mencemburui kita Datuk. Mungkin saya lagi untuk kata-kata akhir Datuk ni kepada pendengar Melaka FM, semua ni pendengar-pendengar kat luar sana, untuk sekali lagi hadiah mungkin ke WRR dan juga kepada anak muda Datuk.
0: Saya ringkaskan pada semua warga yang dimau yang berada dalam Dun Harimau ataupun berada di luar tapi mereka adalah perut harimau, saya jemput datang bermula 6 September majlis parasmian di Taman Datuk Setia sehingga 12 September majlis penutup di Taman Datuk Setia juga. Dan dalam seminggu tu di seluruh pelosok harimau akan ada aktiviti sehingga di Sungai Siput, Sungai Jenet dan Bukit Apit, harimau Kampung Pinang, saya sebut satu kampung lah sempat lah,
1: Kampung Lepuk,
0: Pai Rumput, Pai Rumput Barat, Siaman, Kampung Dosa, Pai Lebar, Datuk Setia, Pai Keras, Lalu Lalu Meripis, Kampung Jaya Kecil, Lubuk Cina, Wirah Jaya, Sungai Siput, Sungai Jenis. Saya tak tinggal satu kampung pun ni. 17 kampung dalam Dun Harimau yang akan terlibat. Okey, jadi jemputlah semua warga Harimau datang ke Dun Harimau. Berbagai aktiviti, rujukan penuh jadual boleh tengok di pejabat Dun ataupun di media sosial Dun. Dan kalibat anak muda, saya jemput satu Melaka anak-anak muda boleh join dan boleh daftar kat link untuk layak cabutan betul. Walaupun t-shirt terhad, kita dah keluarkan t-shirt sebanyak 20,000 lay, dah habis semua. Tapi kita daftarlah untuk layak ke cabutan betul. 4, 5, 6 dan berbagai aktiviti dihidangkan untuk anak muda. Dan pada anak muda IPT boleh join sukan mahasiswa Melaka. Jadi itu tiga benda yang saya tengah nak selesaikan, nak laksanakan untuk menyampaikan asrat ilham Yang Berhormat Ketua Menteri untuk anak-anak muda dan pada kaum B.
1: Itu dia. Subhanallah. Itu dia. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Hamid bin Mahathir Kunju Bashir atas penerangan cukup menarik, cukup teliti, dan seperti kata Datuk tadi kalau nak terlebih lanjut sebab banyak program ni, anda boleh terus pergi ke media sosial Dun Harimau. Boleh juga pergi ke Jepun, mungkin dikongsikan jadual di sana. Dan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk sudah hadir ke Kuantum Laki FM. Kita sama-sama doakan semoga semoga segala usaha program WRUR ni berjalan lancar. Alright, jadi sekali lagi terima kasih Datuk. InsyaAllah jumpa lagi Datuk ya.
0: Alright, okay.
1: InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dah pun 8.59 minit pagi tepat pukul 9 kejap lagi. Kita terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan kad utama 9 pagi. Terus terdengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan roda nombor satu orang Melaka. Baiklah, jom nak maklumkan semua pendengar-pendengar Melaka FM. Apa kata kita sama-sama saksikan uji bakat Bintang P Ramli 2026 Zon Selatan melalui live TikTok Melaka FM hari Sabtu ini 5 September bermula pukul 10 pagi. Kita berikan sokongan kepada 6 peserta hebat Zon Selatan, Hasrizal, Khairul Izzuan, Wahidul Zaman, PR Wise, Harry dan juga Faizal, yang mana mereka ni akan merebut gelaran juara untuk menjadi wakil Zon Selatan ke kemuncak Bintang P Ramli 2026 di Sarawak. Jadi jangan lupa tau, kita saksikan di live TikTok Melaka FM hari Sabtu ni 5 September 2026 pukul 10 pagi. Baik, apa kata kita dengarkan bersama selepas ini. Kita ada segmen Jejak Rabani Insan Terulung, dengarkan perkisahan oleh yang berbahagia UK kita, Ustaz Khairul Cik Saleh, kisahnya Baginda Memohon Nusrah. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
0: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: Radio No. 1 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini Jejak Rabbani meneruskan lagi singkapan sirah dan juga riwayat hidup serta dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia mentauhidkan Allah azza wa jalla. Menyingkap kembali sedutan singkapan sirah pada episod yang lalu, Mu'kim ibn Adi adalah individu yang telah berjasa memberikan jiwa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, baginda sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sangat selamat di dalam perlindungan Mu'tim ibn Adi. Namun begitu, dalam sejarah riwayat hidup baginda Rasulullah sallam telah memberi gambaran betapa bahawa antara orang yang menjadi keutamaan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan penghormatan iaitu Mu'tim ibn Adi. Beliau telah meninggal dunia pada 623 Masihi sebelum berlakunya peristiwa Perang Badar. Namun demikian, sayangnya Mu'tim ibn Adi mati dalam keadaan belum sempat menerima cahaya Islam ke dalam jiwa. Walau bagaimanapun, anak dia Mu'tim ibn Adi, Jubair ibn Mu'tim, beliau telah menjadi sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai individu yang turut bersama-sama menjadi benteng dan tulang belakang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Namun, sebelum kita meneruskan bicara perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita lihat dulu apakah yang telah ditempuhi sepanjang perlindungan yang telah diberikan oleh Mu'tim ibn Adi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menerima ataupun dibukakan jalan untuk berlakunya satu peristiwa yang lebih besar selepas daripada peristiwa ini. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menerima perlindungan, baginda berjalan dengan bebas daripada kota Mekah, daripada dalamnya sehingga keluar kota Mekah. Baginda memperkenalkan Islam kepada beberapa kabilah dan juga individu-individu tertentu. Sebaik saja masuk dalam bulan Zulkaedah, tahun ke-10 kebangkitan baginda SAW sebagai Nabi dan Rasul, bersamaan penghujung bulan Jun atau permulaan Julai sekitar tahun 619 Masihi. Rasulullah SAW telah pun selamat berada di Mekah, bergerak terus tanpa menunggu waktu yang tertentu bagi menyelahkan lagi maksud dan tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam kembali semula ke Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi mendekati dan merapati seramai mungkin kabilah-kabilah, individu-individu yang semakin hampir dengan musim haji. Baginda sallallahu alaihi wasallam turut merancang untuk bertemu dengan orang yang datang akan mengunjungi Baitul Al-Haram. Namun demikian, pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang disambut, ada yang tidak kurangnya berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyambutnya hanya menyambut untuk menunggu dan melihat apa yang berlaku kepada dakwah Nabi selepas daripada itu. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sahaja meneruskan misi dakwahnya dan berharap baginda sallallahu alaihi wasallam memperoleh nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kabilah-kabilah yang diperkenalkan Islam, Al-Zuhri telah menceritakan di antara kabilah yang telah disebutkan namanya kepada kami sebagai kabilah yang Rasulullah SAW mengunjungi mereka dengan memperkenalkan diri baginda ialah Banu Amir ibn Sa'sah, Muharib ibn Khashaf, Fazar, Ghassan, Murrah, Hanif, Salim, Abbas, Banu Nadar, Banu Al-Buqa, Akindah, Al-Kalb, Al-Harith, Al-Ka'ab, Uzrah ibn Al-Hadrami. Namun tak seorang pun mereka ini menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kabilah yang disebut oleh Imam Al-Zuhri ini tidaklah merupakan kabilah yang diperkenalkan Islam hanya sekali sahaja di suatu tahun. Malah mereka ini didedahkan berulang kali di antara tahun keempat kebangkitan baginda SAW hinggalah akhir musim sebelum hijrah. Namun tidaklah dapat dianggapkan bahawa tahun tersebut adalah musim pendedahan Islam kepada kabilah tertentu. Mengikut seorang tokoh ulama yang terkenal, Al-Mansur Furi, mereka berkata ada beberapa kabilah yang didakwahkan di musim haji pada tahun ke-10 kebangkitan Rasulullah. Ibnu Sa'ad telah menceritakan pula cara pembentangan Islam kepada mereka dan penolakan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW ini telah diringkaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahmatullah alaih. Yang pertama, kepada Bani Kalab, Rasulullah ziarahi mereka. Antara mereka Bani Abdullah. Rasulullah menyeru mereka kepada Islam, memperkenalkan dirinya, sehingga Rasulullah berkata kepada, "Sesungguhnya Allah menyenangi dengan nama yang diberikan kepada kamu daripada bapa kamu, Abdullah, yang mana artinya adalah hamba Allah." Namun mereka tidak mengendahkan apa yang dikhabarkan Nabi. Bani Hanifah, Rasulullah menziarahi kediaman mereka dan mendakwahi mereka dan memperkenalkan diri. Namun penolakan mereka buat terhadap Nabi SAW dengan cara yang begitu buruk yang pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Yang ketiga, Rasulullah mendatangi Bani Amir ibn Sa'sah dan mengajak mereka kepada Allah di samping memperkenalkan dirinya. Maka berkatalah salah seorang mereka, beliau dikenali sebagai Bahirah ibn Firas, "Demi Allah, kalaulah aku ambil pemuda ini dari Quraisy, nescaya aku boleh menguasai dengan seluruh bangsa Arab." Kemudian beliau bertanya Rasulullah, "Apa pandanganmu sekiranya kami berbaiat untuk urusan kau itu, kemudian ditakdirkan Allah engkau dapat memerintah mengatasi orang yang menentang kau, apakah kami boleh menguasai dan menjadi pemerintah selepas engkau?" Jawab Rasulullah, "Urusan ini terserah kepada Allah. Dialah yang meletakkan sesuatu di mana sahaja yang dikehendakinya." Lalu kata Bahirah, "Apakah engkau mendedahkan diri kami untuk mempertahankan diri engkau daripada bangsa Arab? Kemudian setelah engkau berjaya, engkau akan menyerahkan kekuasaan itu kepada orang lain pula. Ini tak boleh jadi. Dan kami pun tidak berhajat sedemikian rupa untuk sekadar memikul urusan yang menjadi benteng pertahanan kepada nyawamu. Dengan itu mereka semua menolak seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah antara gambaran ketika baginda sallallahu alaihi wasallam terus berjalan pintu ke pintu, kabilah ke kabilah, bertemu mengajak manusia kepada Tuhan. Lain tidak kepada mereka, hanya mereka faham yang Rasulullah hanyalah berharap untuk mendapat sokongan kuasa bagi tujuan mendapatkan kekuatan dan menguasai pula Mekah serta mendapatkan keuntungan semata-mata. Itu sahaja yang mampu mereka fikir. Itulah yang hanya ada dalam benak pemikiran mereka. Itulah jiwa yang begitu kotor hanya melihat tentang makan dan minum serta kekuasaan. Tidak selain daripada pengabdian hidup untuk bertemu dengan Tuhan dalam keadaan baik-baik setelah tempoh percubaan hidup di dunia ini berakhir, kembali semula hidup di akhirat yang tidak ada lagi kematian. Inilah perjalanan yang ditempuhi oleh Rasulullah SAW sehinggakan baginda sallallahu alaihi wasallam melaluinya dengan penuh sabar dan tekun, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam kembali daripada sebuah rumah ke sebuah rumah, pintu ke sebuah pintu, kabilah ke sebuah kabilah, kemah ke sebuah kemah. Lalu ditakdirkan Allah baginda sallallahu alaihi wasallam menerima isyarat yang luar biasa.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani
2: untuk mengetahui apakah isyarat yang luar biasa itu. Untuk mengetahuinya, nantikan pada episod seterusnya. Berlaku satu singkapan yang begitu hebat tidak terjangkau di akal manusia. Bertemu pada episod yang akan datang.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempersonakan.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dan

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Penerima sumbangan tunai ramai STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKMB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasin Bestari, Maidin MITC Aikroh pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Itu dia ya, peringatan untuk anda semua ya, pendengar-pendengar Melaka FM oleh Protect Health Corporation. Dah pun 9.37 minit pagi. Hai, selamat pagi. Tengah sarapan ke tu? Ada yang tengah makan. Ada yang makan ringan-ringan. Abis kata abis makan kuih-kuih dulu ni. Ada yang makan bihun. Apa tadi tu? Bihun putih. Kan? Bihun Singapura yang panggilnya. Ada yang makan nasi lemak sambal sotong kerang. Amboi. Ada yang makan apa tadi lagi ni? Apa sahaja juadah pagi ni. Kami doakan semoga memberi kesihatan kepada tubuh badan dan kita. Dan paling penting sekarang sekarang ni kita pun sudah maklum, kalau ikut map Malaysia, di Melaka sepanjang hari jerebu. Kalau kita lihat di indeks pencemaran udara di eqms.doe.gov.my ya, dekat Melaka hari ini di tahap sederhana, bukan tak baik tau, bukan di tahap baik, di tahap sederhana. Maknanya bacaannya dari 50 hingga 100. Kalau dekat area Manjat Tanah sana ya, di Alur Gajah indeks bacaan udaranya 80. Di area Tangga Batu 82 membawa ke Taman Semabu ataupun di belah Bandar Melaka 67 jadi kami harapkan rakan-rakan pendengar di luar sana jaga diri baik-baik kurangkanlah terdedah dengan kualiti udara yang tak sihat ni. Pastikan kekalkan hidrasi tubuh badan anda, hadkan aktiviti luar. Kalau perlu berada kat luar dengan tempoh yang lama, gunakan pelitup muka spesifik ya. Jaga kebersihan diri anda, kawal kualiti udara dalaman, dalam rumah tu terutamanya. Elakkan pencemaran tambahan ya. Aktifkanlah kitaran udara dalaman kenderaan anda. Dan sekiranya ada ahli keluarga ataupun anda sendiri lain mengalami sebarang gejala seperti batuk ia berterusan tak baik-baik ni, ia tekak, perit, mata pedih atau sesak nafas, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran kerana kesihatan anda adalah keutamaan. Tolong jaga diri baik-baik. Kita akan sembang lagi kejap lagi. Sempat saya bacakan satu dua kiriman ucapan terakhir kejap lagi sebelum kita closing. Acik dan juga Nana paling comel Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka. Hanya satu di dunia. Melaka FM.

Belakang FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Baik, nak kongsikan dengan semua rakan-rakan peringkat Melaka FM berkenaan dengan debaran bintang kecil tak lama lagi ni ya, Zon Semenanjung 2026. Ya, bakal diadakan pada 12 September 2026 hari Sabtu 9 malam bertempat di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Tuanku Muhammad Negeri 9. Jadi kepada kita semua boleh saksikan secara langsung di TV2 ataupun di RTM Klik. Jangan lupa tak sekali lagi debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Dan jom kita berikan sokongan kalau kat Melaka, adik Naila kita. Nak tahu apakah lagu yang akan adik Naila bawa? Kita saksikan dan kita dengarkan bersama debaran bintang kecil nanti, pada Sabtu 12 September 9 malam. Kita lock tarikh ni. Baik, terima kasih untuk semua pendengar Melaka FM. Dah pun 9.53 minit pagi melangkah ke pukul 10. Saya Murni Safinaz Abu Salim mengundurkan diri dahulu untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu, lain konti nanti. Ya, terima kasih kepada pendengar-pendengar, teman-teman kami, otai-otai Melaka FM yang dengarkan frekuensi 102.3 di RTM Klik, dan tak lupa juga saya Melaka FM di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Murni ucapkan. Jangan lupa terus dengarkan kami 18 jam sehari. Selepas ini DJ Mala akan temani anda untuk Pesona 102. Tak lupa juga terima kasih rakan-rakan saya di Bilik Kaulan MCR, saudara Ayub, Bayub kita, dan juga Kak Nora yang turut bertugas dengan Murni dari awal pagi tadi. Jaga diri semua, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tumbuh tak melata.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tumbuh tak melata.
2: Bermaksud, apabila diperkatakan orang, tentulah ada benarnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun Firdaus menafikan tentang pelantikannya sebagai pengarah di syarikat yang baharu, namun banyak orang yang tidak mempercayainya kerana tak tumbuh tak melata.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Rakyat FM.

0: Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maiden Pulau Sebang, Maiden Bandar Jasin Bestari dan Maiden MITC Air Keroh pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi kita untuk edisi hari ini, Alhamdulillah, hari Khamis 3 September 2026 dah pun 11.03 minit pagi ketika ini, dan kita dah masuk jam yang kedua untuk Persona 10.2 bertemankan saya Mala di sini sehingga jam 2 petang nanti. Dan tadi kita dah layannya lagu-lagu di Zone Music tanpa henti. Semoga semuanya terhibur dan masuk jam ini. Kalau nak dengar lagu-lagu anda saya tunaikan, cepat hantar sekarang dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi, dan kalau nak bagi ucapan sikit bolehlah ya. Dan juga join sekarang dekat live TikTok Melaka FM, boleh terus je komen nama lagu, nama penyanyi, lagu apa nak dengar, cakap je, insyaAllah saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan dekat TikTok sekarang ni, terima kasih, ada Joker, ada Syed Edamir, ada Aini, ada Wadia, ada siapa lagi ni, Timbol di Tawau Roy 85, dan juga Dularisa, terima kasih. Lagi kita ada MJMN, lagi kita ada Ratna, dan juga semualah ya yang berada di live TikTok ni, terima kasih. Diana Daus juga ada, terima kasih banyak. Dan saya tak nak buang masa, saya nak terus tunaikan lagu-lagu permintaan hari ini. Jom kita layan dulu, ini dia lagu yang pertama daripada penyanyi Ratu Rock Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Ella. Terus bersama kami layan dulu lagu Nuri Melaka FM.

Dua wanita negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza, kekasihku, kau kekasihku, ya. Membawa kita ke pukul 11.23 minit pagi. Lagu tu tadi permintaan daripada Ani. Semoga terhibur Ani, ya. Okey, terima kasih juga anda yang belum lagi join live TikTok Melaka FM. Jom singgah sekejap, kita ramai-ramaikan lagi dekat TikTok live ni. Boleh sembang-sembang, saya santai, layan lagu. Kalau nak minta lagu pun boleh, tak ada masalah. Komen je, ya, nama lagu, nama penyanyi, okey. Jadi kalau belum lagi follow kami, jom follow lah sekarang, kan, semua media sosial kami Melaka FM, ok. Baik, saya nak jenguk-jenguk sekejap dekat bilik hijau kita ni. Dah ramai dah, terima kasih. Kita ada Mak Long Mahawa, ini antara yang pertama lah ni. Mak Long Mahawa di Sungai Udang katanya, Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Mak Long nak minta lagu Oh Mama, Oh Namamu Terukir di Hati. Alamak, siapa nyanyi lagu ni? Oh Namamu Terukir di Hati. Tak ada, tak ada penyanyi. Dia tak bagi tahu pula macam mana saya nak cari ni. Okey, katanya lagu ni khas untuk Mama Nomi, Mak Jah, Kak Dani, Mak Usu, Raja Alias, Pak Tua, Ramli, Kak Ram, Mak Nap, Pak Wan, Popo dan juga semua sekalilah yang sedang mendengar ketika ini. Katanya semoga terhibur. Okey, tapi Mak Long, Mak Long bagi tahu siapa penyanyinya tu. Senang saya nak cari, kan. Okey, seterusnya kita ada Bang Syah di Kampung Gadi Alor Gajah, katanya nak dengar lagu daripada Data. Permaisuri. Okey. Permaisuri. Lagu ni khas untuk isteri tersayang, otak-otak dan juga pendengar Setia Melaka FM, sanak saudara, rakan-rakan dan juga semulah pendengar Setia Melaka FM. Semoga terhibur, ceria-ceria selalu katanya. Terima kasih. Pak Cik Rashid nak dengar lagu Basikal Tua. Okey, Basikal Tua. Pak Cik Rashid punya komen ni kan, saya tengok komen yang sama sejak berabad lamanya. Dan lagu yang sama je dia minta. Tak apalah Pak Cik Rashid, sekejap lagi kita layan. Okey, Pak Tamat dari Kesang Laut, Ledang Johor, nak dengar lagu Cintamu Mekar di Hati daripada kumpulan Mei. Dan lagu ni ditujukan kepada semualah pendengar-pendengar Setia Melaka FM, tak kira di mana saja berada katanya. Semoga terhibur dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih, ya. Dan juga kita ada Zainal Majid di Parit Cawan, katanya nak dengar lagu Ku Pendam Biarpun Parah, nyanyian Hermantino, ataupun Gajah di Balik Batu. Okey, mana-mana satulah, ya. Semoga terhibur katanya, dan dipermudahkan segala urusan. Macam orang yang sama je ni. Adakah orang yang sama ni? Jangan macam-macam, eh. Okey, lagi daripada siapa ni? Jami dari Subang Jaya nak minta lagu Pendusta Cinta Groove Company. Lagu ni semoga terhiburlah kepada semua pendengar Setia Melaka FM, dan semoga ceria-ceria selalu. Okey, jom kita layan dulu lagu yang akan menyusul selepas ini. Ada Rajuk daripada Rahmat dan juga ada Cari Jodoh, dan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di Bilik Hijau akan saya tunaikan selepas itu. Okey, terus bersama kami Melaka FM.

0: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je? Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan Ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin madani.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: 11.45 minit pagi ketika ini, selamat pagi kepada anda yang mungkin baru ikuti serang kami. Peniaga-peniaga pagi ini, apa khabar? Yang sedang bertugas, terima kasih dengar Melaka FM sambil-sambil buat kerja kan. Semoga terus bersemangat. Yang penting senyum sikit kalau anda berdepan dengan pelanggan-pelanggan anda. Pastikan anda ukirkan senyuman, jangan masam-masam muka tu ya. Dan terima kasih terus setiap bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, Yakin Madani.
1: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.

dipersembahkan lagu untukmu. Ya, lagu ku untukmu khas untuk anda di mana saja berada ketika ini. Dah pun 12.04 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dan alhamdulillah cuaca di sekitar negeri Melaka ni nampak gayanya macam baik-baik aja tengah hari ni. Nampak cerah cantik je kan. Dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Ada yang bertanya macam mana nak dapat frekuensi. Kalau rasa susah sangat nak dapat frekuensi Melaka FM, pergi saja dekat RTM Click. Senang je . Boleh dengar dekat RTM Click. Muat turun sekarang aplikasi RTM Click. RTM K-L-I-K. Bukan C-L-I-C-K. Bukan. RTM K-L-I-K. Kemudian muat turun aplikasi tu dan boleh dengarlah Melaka FM di mana-mana saja. Kalau nak dengar dekat radio, 102.3. Senang saja . Kadang-kadang dekat frekuensi ni tak dapat semua kawasan kan. Jadi senanglah kita dengar dekat RTM Klik kan. Boleh juga tonton TV1 ada, TV2 ada, semualah saluran TV RTM semua boleh tengok dekat situ. Sekarang ni mudah kan, semuanya di hujung jari sahaja . Okey, terima kasih semua yang dah request lagu. Kita layan dulu lagu-lagu yang dah pun diminta oleh rakan-rakan kita. Dan terima kasih kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami di live TikTok Melaka FM. Ada Kak Long, terima kasih Kak Long . Edward Amiro, terima kasih. Dan juga semua teruskan bersama kami. Yang belum join lagi, jom join sekarang live TikTok Melaka FM.

Udit Narayan Alka Yaknit dan Kumar Sanu menerusi lagu Dil Ne Ye Kaha He Dil Se. Lagu ni dari filem Datkan, ya, semoga terhibur. Dan sekarang dah pun 12.22 minit tengah hari. Semoga terhibur semuanya yang setia bersama dengan kami di Melaka FM. Dan ini maklumanlah untuk anda yang nak bawa anak-anak cuti, kan, teman-teman sekarang cuti sekolah, macam-macam aktiviti, ada kenduri kendara, adalah nak pergi ke tempat-tempat menarik dekat negeri Melaka ni, dan macam-macam lagi lah perancangan anda. Jadi saya doakan semoga segalanya berjalan lancar. Dan untuk makluman juga berkaitan dengan pelanjutan pelaksanaan zon bebas kenderaan, maknanya ada jalan-jalan yang akan ditutup. Jadi bersempena dengan cuti sekolah ni, pelaksanaan zon bebas kenderaan Bandar Hilir akan bermula pada hari ini, iaitu pada pukul 6 petang nanti sehinggalah pukul 7 September, 7 hari bulan nanti, jam 1 pagi. Jadi ada jalan-jalan di sekitar Bandar Hilir tu akan ditutup. Jadi anda yang nak pergi ke lokasi-lokasi bersejarah di sekitar Bandar Hilir ataupun di kawasan-kawasan yang berkaitan, boleh ambil alternatif jalan lain untuk sampai ke sana, insyaAllah. Dan saya doakan semoga segalanya berjalan dengan lancar. Dan kepada anda yang mungkin nak bawa anak-anak kecil pergi jalan-jalan tu, hati-hati selalu, pegang dengan erat anak-anak anda, okay? Baik, apapun, terima kasih anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Yang nak dengar lagu-lagu permintaan, boleh terus komen dekat live TikTok Melaka FM, ataupun anda boleh terus hantar dekat bilik hijau kami 010802 806-1023. Tiba-tiba dia lupa pula. Okey, sekali lagi 010-806-1023, bilik hijau kami, okey. Jom kita terus layan lagu permintaan yang berikutnya kepada anda semua yang dah hantar dekat bilik hijau tu. Sekejap lagi saya tengok tau, eh. Kita layan dulu lagu ini daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Teruskan bersama kami Melaka FM.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

daripada Hafiz dan juga gitaris terkenal Adri Hashim, Memorindu, terus membawa kita ke pukul 12.36 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua yang sedang memandu. Semoga terus tumpukan perhatian kepada pemanduan anda. Semoga selamat sampai, okey? Sambil-sambil layan Melaka FM, semoga terhibur. Dan ini makluman untuk anda, jangan lupa pada 6 hingga 12 September ini akan berlangsung program WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat, Don Air Limau, ya. Dan pastinya ada macam-macam lah aktiviti yang akan berlangsung di sana. Antaranya ada gotong royong perdana, ada juga pemeriksaan kesihatan secara percuma, ada pameran dan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan, ada program-program keusahawanan, ada juga sukan rakyat, aktiviti belia dan juga macam-macam lagi yang melibatkan program yang melibatkan kanak-kanak dan juga keluarga. Jadi jangan lepaskan peluang, boleh datang ramai-ramai di Don Air Limau, ya, 6 hingga 12 September 2026. Jadi kita pun sedia maklum WRUR ni menjadi salah satu platform, ya, untuk penduduk lebih dekat dengan wakil rakyat, nak tahu apa masalah dan sebagainya. Jadi insyaAllah segala isu yang rakyat utarakan insyaAllah akan diselesaikan dengan segeralah, eh. Jadi apapun, kita manfaatkan sebaik mungkin program yang akan berlangsung ini. Semoga terus memberi impak yang terbaiklah untuk rakyat negeri Melaka, okay? Baik, jom kita terus berhibur. Ini dia untuk ustazah sekalian daripada kumpulan Khalifah. Semoga terhibur, okay? Assalamualaikum ustazah. 12.37 minit tengah hari, Melaka FM.

0: laksana tua. Berani laksana jebat. Malaka FM, 18 jam sehari.
1: 12.41 minit tengah hari. Jom ramai-ramai kita ke Alor Gajah hujung minggu ini ya, hari Sabtu 5 September 2026, bermula jam 8 malam hingga 12 tengah malam. Apa yang akan berlangsung di sana? Untuk makluman anda, akan berlangsungnya program Hari Tanpa Kenderaan. Jadi kalau nak pergi dekat program ni, kena parking jauh-jauh, kena jalan dan nikmatilah macam-macam aktiviti yang akan diadakan di sana. Antaranya ada gerai jualan makanan, ada permainan elektrik, ada dam haji gergasi, ada dam ulau gergasi, juga ada pertandingan mewarnalah untuk kanak-kanak sempena dengan bulan kemerdekaan jugalah ya. Dan juga pastinya Hari Tanpa Kenderaan Alor Gajah 2026. Jadi bersiap sedia untuk berjalan jauh, untuk pergi ke lokasi. Tak apa, sekali-sekala kita jangan rasa nak mudah je semua kan, nak parking dekat-dekat kan. Jadi ini terbaik untuk anda, kita boleh bersenaman juga kan, boleh regangkan otot-otot kita tu. Jadi datanglah ramai-ramai pada 5 September ini, hari Sabtu, 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi antara lokasi-lokasi yang akan ditutup jalannya sekitar Alor Gajah tu, sekitar lokasi kasihlah ya. Jadi anda boleh ambil alternatif jalan lain lah kalau nak melalui kawasan-kawasan yang terdekat. Okey. Baik, jom kita terus berhibur kepada anda semua yang baru ikuti siaran kami. Terima kasih yang dengar kami di RTM Klik juga. Terima kasih di 102 juga. Terima kasih banyak-banyak 102.3 ya. Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, di mana saja anda berada, sentiasa dengar kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekejap lagi ya, kurang 14 minit je lagi untuk sama-sama kita ikuti berita tepat jam 1. Dan seterusnya untuk makluman, kita bersama masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1:13 tengah hari ya. Dan juga waktu asar hari ini 4:22 petang, maghrib 7:17 malam, manakala Aisyah 8:26 malam. Itu waktu penting umat Islam di seluruh negeri Melaka. Jadi teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM, mempesonakan.

0: 102.3
1: Melak FM, pasti mempesonakan. Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat syarikat negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasukkan kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan melalui mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 1.13 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah ke darjat yang paling tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat yang terakhir yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Pengajaran yang kita boleh ambil mengikut Syekh Mubarak Puri, istilah sahibul Quran ini ialah ahli Quran yang merujuk kepada orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami, orang yang mengamalkan Al-Quran serta menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup. Ini yang dikatakan sahibul Quran. Mereka akan memperoleh kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran secara istiqamah menjadi sebab peningkatan darjat seorang di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Quran taklah dilakukan dengan tertib, dengan bertajwid huruf, dengan hukum hakam, dengan tenang, jelas, dengan penghayatan, bukan tergesa-gesa. Jadi orang yang menghafal Quran merupakan amalan yang sangat mulia apabila disertai dengan kefahaman dan dengan pengamatan dan pengamalan. Jadi darajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung kepada iman dan amal dan hubungan mereka dengan Quran. Pendidikan Al-Quran taklah melahirkan generasi yang bukan sahaja mahir baca Quran tapi juga memahami, menghayati perintah Al-Quran. Jadi dengan sebab itu, kalau kita melihat tentang kelebihan ahli Al-Quran ini, yang pertama, darajat yang tinggi. Kerana Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan darjat ahli Al-Quran di dunia dan akhirat. Yang keduanya, kelebihan ahli Al-Quran, syafaat akan di hari kiamat. Iaitu orang Quran ni, Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiganya, ketenangan di dunia. Hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenteram dengan sebab membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang keempatnya, kelebihan orang yang menjadi ahli Al-Quran, menjadi Quran akan menjadi cahaya yang menerangi jalan di alam kubur dan di akhirat. Dengan sebab itu, bila seseorang itu membaca Quran, hendaklah Quran itu dibaca dengan tartil. Dengan tartil, dengan maksud apa? Baca, iaitu qiraah. Yang keduanya tafahum, yang ketiganya tadabbur, yang keempat ta'amul. Jadi ada empat. Orang baca Quran, dia faham, kemudian dia tadabur, dia fahami, dia ta'amul dan menghayati serta mengamalkan. Ingatlah bahawa Quran ini adalah kalamullah yang dibaca, dia memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu harapkan perdagangan ataupun perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi inilah ingatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jangan lupa Quran, sehari satu ayat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Quran ini memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari segala bencana. Permudahkanlah setiap urusan kami. Amin. Sama-sama kita berdoa yang terbaik ya. Kalau tengok di negara Nepal, Allahu Akbar. Tak terungkap dengan kata-kata dan apapun kita doakan, semoga kita selamat daripada segala bencana, insyaAllah. Dan kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih. Kita dah masuk yang terakhir untuk Pesona 12 yang mungkin sedang menjamu selera. Selamat makan tengah hari. Alhamdulillah, syukur dengan rezeki hari ini ya.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin.
1: Melaka FM 102.3, mana lagi Melaka leh?

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, terima kasih Cinta. Terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Dan untuk Pesona 102, kita dah sampai ke penghujungnya dan nak tutup kedai. Tapi selepas ini, teruskan bersama kami. Anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ SS. Okey, akan temani anda sehingga jam 6 petang nanti. Jadi daripada saya, cukup sampai di sini. Saya undur diri dulu. Maaf salah dan silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: ke FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tumbuh tak melata.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tumbuh tak melata.
2: Bermaksud, apabila diperkatakan orang, tentulah ada benarnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun Firdaus menafikan tentang pelantikannya sebagai pengarah di syarikat yang baharu, namun banyak orang yang tidak mempercayainya kerana tak tumbuh tak melata.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Haji Muhammad Sufi, seperti biasa menemani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang untuk edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Kita dah berada di bulan 9, jadi jangan terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai kita terlupa kadang-kadang nak hargai apa yang dah ada dekat depan mata kita. Apapun, sama-sama kita belajar bersyukur sebelum kita nak minta lebih banyak lagi lah. Hargai mak ayah kita, pasangan kita, anak-anak, sahabat dan orang yang sentiasa ada bersama dengan kita ketika susah ataupun senang. Kejap lagi tepat jam 3.5 minit petang dalam Persada Pantun, dan kali ini kita nak bawakan tema kenangan anda menyambut kemerdekaan. Okey, insyaAllah kita bersama dengan Alu Ashraf petang ni. Jadi anda boleh hantarkan pantun terus menerusi bilik hijau rasmi Melaka FM ataupun tembusi dua talian konti masra kami. Okey, baik, terus bersama dalam Zone Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Farid Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Apabila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

Seleksi lagu-lagu duet di Melaka FM bersama Anda pada setiap hari Kamis pukul 9.30 malam. Variasi lagu-lagu duet yang Anda boleh dengar hasil pilihan Anda menerusi Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Anda pilih, kami siarkan. Senada duet setiap Kamis 9.30 malam hanya di Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami di Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka, menerusi persada pantun hanya yang terbaik di Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dan SS tak keseorangan, SS bersama dengan Jejaka semestinya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jejaka.
0: Jejaka. Selalu kita bagi tu hamba kan.
1: Yeah.
0: Jejaka lah. Hari ni Along wow, berwarna oren hari ni.
1: Ya, yeah, oyen.
0: Oyen.
1: Oyen
0: lain.
1: Oyen lain.
0: Oyen lain.
1: Ya, yeah, itu adik aku.
0: Adik aku. Ini oren kan.
1: Yeah.
0: Sama tema lah kita.
1: Oh ya ke?
0: Ya.
1: Ini memang magic ni sebab tak mimpi pun tapi sama juga.
0: Ya, yeah, warna oren juga. Tapi tudung lah.
1: Yelah.
0: Tapi tetap warna oyen.
1: Betul, tetap warna oyen.
0: Bunga malu di tepi laman, harum mewangi penyeri pagi. Melaka FM teman sepanjang zaman.
1: Yeah.
0: Sentiasa dekat di dalam hati.
1: Itulah dia, sedap sungguh sekali genggang.
0: Yeah.
1: Beli lima elok disusun. Persada pantun buka gelanggang. Jomlah kita sama-sama berpantun.
0: Ya, yeah, terus je masuk eh. Yeah. Kita buka langkah, terus je buka langkah.
1: Betul.
0: Dahsyat Alom. Okey, anda boleh kongsikan melalui persada pantun bertani. Boleh hantarkan terus kiriman pantun anda eh. 0108061023 ataupun menembusi dua talian konti mesra kami.
1: Ya. Yeah.
0: 0628244777 0628243377.
1: Jadi hantarkan pantun ke bilik biru, ke bilik hijau,
0: Semua bilik,
1: semua bilik yang ada lah.
0: Yang penting temanya hari ni Along.
1: Temanya hari ni
0: Kenangan
1: sambutan
0: hari kebangsaan.
1: Iya betul.
0: Tak kisahlah kenangan tu sedih ke kan, mencuit hati ke.
1: Betul.
0: Ada yang tak dapat tempat, ada yang dapat jumpa artis. Ada
1: dan,
0: yang tertinggal bas.
1: Dan tak kisah juga apa temanya tu, hari ni ke, hari ni pula, tahun ni ke,
0: tahun lepas ke
1: persiapan dia tahun depan ke. Kata macam kalau nak keluar pukul 3 pagi tahun depan, dia keluar pukul 12 malam ke, lagi nak dapat tempat depan-depan sekali kan.
0: Manalah tahu,
1: yeah,
0: kan.
1: Betul.
0: Kejar-kejar kan, mana tahu tak sabar besok sekali terlajak. Terlajak tidur ke. Tak kisah apa saja kenangan, yang paling penting kenalah orang kata kongsikan menerusi pantun empat kerat.
1: Betul. Okay?
0: Bukan dua kerat tapi empat kerat. Itu adalah syaratnya. Okay. Okay, kita nak teruskan saja Along lah eh.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, Along dululah pembuka.
1: Pembuka.
0: Okay, untuk tema untuk minggu ini.
1: Kenangan sambutan Hari Kebangsaan eh.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ni dia. Terbang tinggi burung tepua, turun berkawan si anak merak. Paling manis tahun 2002. Kita di tataran merdeka menari dan juga bertandak.
0: Wow.
1: Bertandak pula, berarak.
0: Berarak
1: Alu
0: masa zaman sekolah pernah berarak tak?
1: Zaman sekolah selalu.
0: Selalu.
1: Zaman sekolah selalu sebab Alung
0: masuk pertandingan ke apa?
1: Tak ada, Alung mewakili kontijen taekwondo sekolah.
0: Wow.
1: Lepas tu masuk universiti, Alung mewakili universiti Alung lah.
0: Baik.
1: Lepas tu yang paling manis sekali tu yang tahun 2002 tu.
0: Apa yang manisnya?
1: Kita berlatih selama 2 bulan di Istana Budaya. Kemudian kita menari di upacara penutup tu lah, lagu Keranamu Malaysia tu.
0: Sebenarnya 2002. Masa tu agak-agak. SS pun ada nampak SS tak dekat situ?
1: Ada. Masa tu tetap jadi simpanan.
0: Ya. Simpanan Simpanan tetap di hati. Okey, kita nak terus. Kita nak terus Along eh.
1: Yeah.
0: Memandangkan ramai yang telah pun menghantarkan kirimannya.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, kita bacakan dulu. Ini memang nombor satu ni, bukan SS saja.
1: Ya. Yeah.
0: Nombor satu bersama dengan J.
1: Okey, J.
0: Joker.
1: Joker. Okay.
0: Ada dua pantun eh.
1: Yeah.
0: Hari ni kita kongsikan lah. Dari jauh si abang mari. Tak berteman tak apa, dia harung sendiri. Punyalah teruja nak tengok bunga api. Terpaku tenganga sampailah ke pagi.
1: Alamak. Sampai ke pagi
0: Ya, begitulah ceritanya. Kenangannya.
1: Memang apa ni? Ini jawabnya.
0: Iya.
1: Bakar api berwarna merah. Bakar api arang apinya merah. Bakar pula di dalam relau.
0: Ya. Yeah.
1: Sambut merdeka sememangnya meriah. Bunga api kilau kemilau. Tu dia macam memang orang kata zaman muda-muda dulu rajin juga.
0: Muda-mudi
1: rajin juga pergi turun. Member ajak turun. Jomlah pergi sambut merdeka. Cakap memanglah. Jom.
0: Rugi tak pergi kan. Tapi masa
1: tapi selalunya memang akhirnya akan tengok bunga api dari dalam kereta je lah. Itu biasa. Tapi semangat tu memang
0: kenapa? Kenapa tengok orang kata dalam kenderaan sahaja? Apa terjadi?
1: Berhenti ni sebab kesekan lalu lintas. Jadi yang seronoknya tu tak ada orang marah. yang tersangkut dalam jam tu ramai-ramai turun. Duduk atas bonet, atas bumbung, tengok bunga api.
0: Itu yang kita nak semangat.
1: Dah habis kawan-kawan bunga api tu.
0: Okay. Baru pergi.
1: Baru masing-masing gerak slow. Itu kadang-kadang kat mana saja kita berada kan.
0: Yeah.
1: Bila sampai je detik 12 malam untuk merdeka tu. Kat mana-mana kita ada pun benda tu akan jadi satu benda yang seronok.
0: Yeah. At least kita bersemangat.
1: Apa bangsa apa semua-semua ada. Betul. Semua seronok semua sama.
0: Ya. Yeah. Yang best tu kan walaupun tak payah semua dalam kereta.
1: Semua.
0: Okey, pantun yang kedua aja. Kiriman pada J juga pantun yang kedua. Hinggar-binggar di pagi hari. Burung besi membelah angkasa. Hajatnya ingin melihat pujaan hati. Sudah lihat dia tengah terangau pula.
1: Alamak.
0: Tapi dia ada hashtag. Hashtag Ziana Zain.
1: Oh, Ziana Zain.
0: Kejap-kejap Krisha, kejap-kejap orang kata Ziana. Kejap-kejap Dayan Nova Iza. Inilah dia dak J ni.
1: Ya. apa ni? Sekarang ni inilah tahniah juga pada ni yang berbahagia Datuk Ziana Zain .
0: Ya. Datuk Ziana Zain.
1: Datuk Ziana Zain. Yang lu bangga ni.
0: Ya.
1: Datuk Ziana Zain ni dia sedikit dekat di hatilah sebab apa? Arwah ayahnya dulu sama-sama menyanyi Dunia Sayang dengan arwah Mak Long.
0: Pak Zain. Okey, Pak Zain.
1: Tak tahu Pak Zain tu dulu penyanyi Dunia Sayang tau.
0: Penyanyi Dunia Sayang.
1: Ya, saya.
0: Kenangan ni mesti ada gambar.
1: Ada gambar. Nanti Along Along rasa Along dah sharekan di bilik biru Along.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, di muka buku Along.
0: Muka buku nanti kita tengok .
1: Arwah Pak Zain masa tu ada rakaman dekat Wisma TV. Dekat time tu Angkasa Puri ke? Tak ada kot Angkasa Puri time tu, tak tahulah. lupa dah kan sebab
0: dah lama dah.
1: Gambar tu pun hitam putih.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi itulah dia
0: kenangan.
1: Pokok langsat lebat berbuah. Apa ni tumbuh sebelah pokok cempaka, pohon cempaka. Ramai-ramailah kita ucapkan tahniah. Pada Datuk Ziana Zain dapat anugerah di Melaka. Negeri kelahiran beliau sendiri.
0: Betul. Betul aje.
1: Betul aje.
0: Alun tolong ni kan.
1: Alun tolong. Alun tolong pantunkan.
0: Pantunkan. Terima kasih juga rakan-rakan menerusi di TikTok Melaka FM. Kita ada Ija, kita ada Zack berusul Raja Alias, Aisyah Umairah.
1: Aisyah berkata gambar Alun tak nampak kejap. Alun mula naik lagi ni.
0: Oh iyalah.
1: Alun kat luar.
0: Iyalah.
1: Assalamualaikum. Siapa di luar? Siapa di dalam? Saya di luar.
0: Okey, seterusnya. Ya Allah, rupanya dah menunggu dia tadi ya.
1: Ya, dah menunggu.
0: Okey, tak apalah.
1: Orang tak bagi masuk apa kedai.
0: Okey, kita teruskan lagi kiriman yang seterusnya, kiriman pada Abe Azri Abe Semutar. Okey, pantunnya berbunyi. Jauh perjalanan pengalaman, sesat jalan itu pengajaran. 31 Ogos dapat lihat perbarisan.
1: Yeah.
0: Lihat dalam TV live jadilah kan?
1: Lihat dalam TV live jadilah kan?
0: Ya. Yeah.
1: Betul.
0: Satu je sempat katanya. Satu je pantun.
1: Siapa tu?
0: Abang
1: Abe
0: Azri Abe Semutar.
1: Yelah. Tak kisah. Itulah cakap tadi. Sedap sungguh si masak lada. Sedap sungguh dia masak lada. Letak mari dalam tembika. Dekat mana pun kita berada. Tetap kita semangat. Merdeka. Kesian Dak Along. Itulah baru dia bagi masuk, Pak. Tak ingat kan dia tak nak bagi masuk. Sampai hati dia.
0: Mana lagi?
1: Melaka leh.
0: Tak apalah eh.
1: Patutlah tengok lama macam... ni cece kat luar tau. Baru dapat masuk, Pak. Orang semua kata, mana dah Along, mana dah Along. Ada.
0: Masalahnya tak ada seorang pun yang komen ingatkan SS kan. Semua sibuk berpantun. Baru nampak Along comel tu lah. Tadi asyik cerita Along berbaju warna orin-orin kan. Baru nampak.
1: Ni orin besar hari ni.
0: Kami bersiaran melalui di TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru eh. Okey, seterusnya. Kiriman dari Amir Musa eh.
1: Ya, lambai dulu. Hai, nampak tak saya? Saya baru naik.
0: Okey. Kalau dah ia si pohon betik, takkan pula pohon kelapa. Kalau tertiba demam lihat gambar si cantik, saya nak tahu itu demam apa?
1: Itu demam apa?
0: Pantang nampak dah licin.
1: Saya ingatkan apa tadi yang atas dia tik tu apa?
0: Betik.
1: Ya. Dia kat pasal patriotik.
0: Bukan.
1: Cantik. Yang si cantik.
0: Yang si cantik.
1: Wow.
0: Nak buat macam mana kan? Yang cantik memang kita suka pandang. Yang tak cantik kita hargai.
1: Betul.
0: Okey.
1: Mangga muda rasanya masam. Mangga muda rasanya masam. Kalau tak nak masam, cecahlah gula. Kalau dah kalau begitu rasa nak demam, tandanya angau campur demam kura.
0: Itu demam kukura lah tu.
1: Demam kukura.
0: Macam mana bunyi kura-kura? Macam tu lah bunyi kura-kura.
1: Kura-kura macam tu lah bunyi dia.
0: Okey, kiriman pada Aisyah Umairah. Okey,
1: Aisyah.
0: Okey, ada serangkap pantun berbunyi begini tuan hamba. Itu yang Aisyah tuliskanlah.
1: Silakan.
0: Indah berseri bunga di desa. Mekar cempaka harum setaman. Majukan diri martabat bangsa.
1: Betul.
0: Salam merdeka buatmu teman. Masya-Allah cantik.
1: Itulah orang kata apa? Rendang sungguh pokok rumia. Tempat apa ni, tempat hinggap si burung helang. Bawalah apa, bawa Malaysia ke persada dunia. Menunjukkan kita bangsa gemilang.
0: Rasa tiba-tiba semangat kan. Kita insyaAllah menyambut Hari Malaysia juga.
1: Macam lagu tu kan, berdiri di mata dunia, berdiri di mata dunia.
0: Tapi dia macam lari macam sikit
1: macam lain je. Standing in the eyes of the world. Kalau berjaya-jaya bahasa Melayu je lah.
0: Betul-betul.
1: Berdiri di mata dunia. Apa DJ jam dengan Alu petang ni?
0: Bukan apa, hari ni dah lah banyak melakukan kesilapan-kesilapan yang cantik, yang molek.
1: Kesilapan yang manis lah.
0: Yang manis. Itu kenangan juga sebenarnya. Okey, kita nak anda kongsikan lagi kenangan-kenangan yang ada. Tak kisah 2 tahun lepas, 3 tahun lepas.
1: Betul.
0: Kenangan masa kecil-kecil pun SS nak boleh kongsikan, tapi hanya menerusi pantun.
1: Empat kerat.
0: Sebab
1: apa, dulu arwah maklum pun cakap kenangan dia menyambut merdeka dulu. Dia sama-sama berbaris di Kota FM satu masa apa ni, almarhum Tun Guru Rahman turun di Melaka dulu.
0: Lama tu.
1: Lama. Jadi itulah dia sejarah kan, kita mana-mana kita pun mesti pernah merasalah pergi melihat sambutan kemerdekaan.
0: Betul.
1: Secara langsung kan.
0: At least sekali. Ada yang lebih berkali-kali.
1: Betul. Itu dia.
0: Okey, DJ Amar. Waalaikumsalam. Selamat petang. Terima kasih. Selamat sama yang sharekan live kita menerusi di TikTok Melaka FM. Baik, seterusnya kiriman daripada Pak Mail Kedah.
1: Pak Mail Kedah.
0: Dia menghantarkan...
1: nota suara.
0: Nota suara.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum DJ SS dan juga Alung Asap.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga anda sihat-sihat jaga di sana.
1: Alhamdulillah.
2: Di sini Pakcik Michael Abdah ingin menyampaikan satu pantun. Pantunnya berbunyi begini. Asam pedas si ikan pari, mari dimasak. oleh Pak Ibrahim. Apa guna duduk sendiri? Marilah berpantun di Melaka FM. Sekian daripada Pencemaya Kuala Kedah. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia mengajak ramai-ramai berpantun.
1: Itu yang orang kata, alahai. Naik kuda pasang pelana, bawa kuda pergi ke pekan.
0: Amboi.
1: Janganlah merasa gundah gulana. Melaka FM di Persada Pantun sedia temankan.
0: Amboi, tiba-tiba tone tu slow sikit eh.
1: Ya.
0: macam rasa macam orang kata tidur terbangun pula eh. Terima kasih Kak Wadia.
1: Tidur terbangun tak apa. Jangan ni tengah-tengah ni tengah tengok kita tertidur.
0: Ya. InsyaAllah tidak.
1: InsyaAllah tidak. Dengan adanya di GSS di sini.
0: Ya, insyaAllah akan diteruskan sehingga jam 4 petang.
1: Ya, betul.
0: Okey, seterusnya sebelum tu anda boleh.
1: Terima kasih Wadia.
0: Anda boleh menembusi dua talian konti Melaka FM 0628244777 0628243377.
1: Mana lagi?
0: Melaka dah. lambat. Disaja je. Okey, tak apa. Dua tiga kucing berlari.
1: Yeah.
0: Okey. Pantun tambahan.
1: Itu je.
0: Pantun tambahan eh? Ha. Dari Segambut datang Melaka.
1: Yeah.
0: Jalan-jalan jumpa peniaga. Kenangan sambut Hari Merdeka. Dapat berkumpul bersama keluarga.
1: Dapat berkumpul bersama
0: keluarga.
1: Betul. Itu salah satu orang kata cara kita nak menghabiskan cuti merdeka ni.
0: Yeah.
1: Dengan sekaum keluarga lah. Paling-paling seronok kalau kita dapat bawa anak-anak kan.
0: Betul.
1: Apa keluarga kita tengok kan. Perarakan perbarisan tu.
0: Ini seronoknya. Tahun ni pula ada kenderaan berhias. Kereta
1: betul,
0: berhias
1: kereta
0: kan.
1: Berhias. Dan tahun ni juga ada apa persatuan peranakan Persatuan Baba Nyonya Malaysia pun masuk
0: pun
1: juga
0: peranakan. Masuk juga.
1: Ada kereta berhias.
0: Ya. Patutlah SS nampak Along hari tu.
1: Along tak ada.
0: Tapi macam kabus sikit tak nampak lah.
1: Tak, GSS tak nampak. Walaupun Along join tapi okay. GSS nampak.
0: Tak nampak eh?
1: Tahu sebab apa?
0: Sebab apa?
1: Along yang bawa lori tu.
0: Okey, patutlah. Tapi SS tetap nampak lah kan. Gunung Mata Hati.
1: Ya. Yeah. Baik. Jadi pagi hari masuk berlukar. Nampak pula pohon pulasan.
0: Ya. Yeah.
1: Bila tiba sambutan merdeka.
0: Ya, yeah, saya.
1: Bawalah keluarga tonton perbarisan.
0: Ya, yeah, seronok. Adik-adik kita yang seronok sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Yang datang kata menyambut kemerdekaan tu dengan pakaiannya.
1: Pakaiannya.
0: Dengan tudungnya, tudung merdekanya.
1: Yang Alung bangga sangat-sangat.
0: Yang bawa benderanya.
1: Betul, yang Alung bangga sangat-sangat. Walaupun ada orang kata ujian udara kita tak berapa ni. Kan,
0: tak baik.
1: Tak berapa baik.
0: Yeah.
1: Dan juga ujian dengan panasnya. Tapi diorang tetap datang beramai-ramai sambut dengan baju, dengan kostum. Jadi Alun pun nak kata nak ambil kesempatan ni lah untuk menyampaikan rasa bangga dan tahniah pada semua yang terlibat dalam perbarisan Hari Kemerdekaan
0: baru-baru ni,
1: yang mewakili tak kira lah apa jua agensi ataupun badan ataupun organisasi. Syabas dan tahniah lo ucapkan kerana Along tengok pun kan memang betul-betul meriah.
0: Satu pantun untuk diorang lo.
1: Ha?
0: Satu pantun.
1: Satu pantun untuk diorang.
0: Ya.
1: Pagi hari ke air Pak Abbas.
0: Ya.
1: Pakai pula si kain batik. Setinggi-tinggi tahniah dan juga syabas terlibat dengan perbarisan. Tunjukkan semangat patriotik.
0: Mana lagi?
1: Melaka le.
0: Okey, kiriman seterusnya masih lagi Abang Moftah Jaafar.
1: Ya.
0: Okey, dia ada bagi tiga pantun yang kita bacakan. Baik perangai akhlak jiran.
1: Yeah.
0: Tenang dilihat setiap hari. Comel buruk bukannya ukuran.
1: Betul.
0: Berbudi bahasa cerminan diri.
1: Betul.
0: Setuju sangat. Yeah.
1: Tarik barang memakai takal. Tarik barang memakai takal. Barang disusun di tepi titi. Rupa paras memang tak kekal. Budi bahasa dibawa mati.
0: Budi pekerti kita kan?
1: Ya. Budi bahasa
0: budaya kita.
1: Macam tu lah.
0: Okey. Pantun yang seterusnya, rasa masam buah cermai, manis dimakan buah kurma. Melaka FM diminta, diminati ramai. Setiap minggu setia bersama.
1: Minggu ni abang Muftah sempat bersama kita. Minggu lepas ke minggu lepas tak sempat.
0: Ya, tak sempat. Rasa minggu lepas tak sempat kan.
1: Minggu lepas tak sempat. Abang cakap kan. Tak apa. Alhamdulillah hari ni dia dapat hantarkan pantun hari ni.
0: Tiga
1: sekali. Terima kasih abang Muftah kan. Itulah yang ini juga yang kita katakan duduk-duduk di tepi anjung. Apa sambil susun tali jerami, sokongan tuan puan kami sangatlah sanjung. Tanpa sokongan semua, siapalah kami.
0: Betul. Siapa SS tiadalah mereka.
1: Betul.
0: Siapa Along tiadalah SS.
1: Tiada SS, tiada Along, kosonglah bilik konti ni.
0: Okey, pantun yang seterusnya kiriman pada India chef kita.
1: Chef.
0: Zura Juju.
1: Oh, chef Zura Juju.
0: Ya, terima kasih atas komen. Habis muntah kata indahnya pantun.
1: Terima kasih Zura Juju, jangan panjat pokok lagi.
0: Jangan nanti jatuh.
1: Jangan nanti jatuh. Tapi tak apalah, tengok itu abang-abang bomber semua pun sadar boleh tolongkan.
0: Ya, kan.
1: Untuk waktu-waktu kecemasan sebegini.
0: Mata kita orang kata kuyu terbuka, luas nampak abang-abang sadar.
1: Bukan kita, awak.
0: Kita semua mewakili lah.
1: Saya tengok okay. Saya perhati je dah jauh. Saya perhati ni akak-akak di sumpah bawah bukan main lagi
0: Okey, Kak Zura Juju ada dua rangkap pantun. Sungguh manis buah Melaka, hidup subur di tepi kali. Sungguh meriah sambutan merdeka. Pantai Klebang jadi saksi.
1: Pantai Klebang jadi saksi. Okey, jadi Kita nak bedah pantun ke?
0: Okey, kita bedah pantun sikit lah.
1: Atas tu apa tadi?
0: Melaka.
1: Melaka?
0: Merdeka.
1: Tak, yang ayat yang pertama tadi.
0: Okey, sungguh manis buah Melaka.
1: Boleh buat macam ni. Buah Melaka dalam belukar. Lepas tu?
0: Hidup subur di tepi kali.
1: Hidup subur di tepi kali.
0: Sungguh meriah sambutan merdeka.
1: Sungguh meriah sambutan merdeka.
0: Pantai Klebang jadi saksi.
1: Pantai Klebang jadi saksi.
0: SN jadi saksi Along. Silakan. Okay.
1: Jadi itulah dia nya kan. Memang meriah betul.
0: Meriah.
1: Petang bukan sebarang petang. Apa ni, duduk-duduk di atas tikar.
0: Saya
1: ratusan ribu orang yang datang.
0: Masya Allah.
1: Ratusan ribu
0: ramai.
1: Ini statistik kan. Ratusan ribu orang yang datang. Sesak Klebang sambut merdeka.
0: Betul. Itu menunjukkan sebenarnya semangat kita. Walaupun dengan keadaan yang tak berapa baik, tapi semangat.
1: Bayangkan kalau cuaca elok kan, udaranya bersih. Cuaca tak panas kan.
0: Saya rasa lagi ramai. Sebab ramai yang bawa anak-anak. Betul. Sebenarnya kan.
1: Mau sesak sampai ke Pantai Putri ni.
0: Mau ada yang jalan kaki.
1: Turun 2 kilo hari
0: betul.
1: Tu.
0: Betul.
1: Tapi tak rasa pun.
0: Tak rasa. Sebab apa? Sebab semangat kita tu loh.
1: Sebab apa? Alun tengok kan yang datang kan. Bukan saja dengan anak kecil veteran-veteran kita. Warga-warga emas.
0: Betul.
1: Semua datang bertongkat. Apa semua datang.
0: Yang penting
1: tengok
0: bukan
1: ni.
0: Tangan kosong. Ada bukan. Yang bawa kata jalur gemilang.
1: Jalur gemilang memang.
0: Dengan pakaiannya. Mana lagi?
1: Melaka lah. Dan memang orang kata pertunjukkan udara tahun ni.
0: Memang meriah. Betul. Itu yang ramai menantikan sebenarnya.
1: Memang terbaik lah.
0: Okey, pantun yang kedua Kak Zura Juju. Dia ada komen tu. Apa tu? Dia ingat apa tu?
1: Parking jauh pun tetap semangat. Betul? 150 ribu orang. Betul?
0: Ambang merdeka pertama saya lepas 20 tahun kata J.
1: Wow.
0: Selepas 20 tahun.
1: Maksudnya yang ke-21 tahun.
0: Ataupun kali yang kedua. Saya kata selepas 20 tahun kan?
1: Betul lah.
0: Okey. Hendak pergi ke Hulu Langat. Pergi meminang si anak dara.
1: Amboi.
0: Sangat seronok, penuh semangat. Melihat jet pejuang melintas di udara.
1: Kan
0: saya dah cakap. Mana yang bawa adik-adik kita, anak-anak kita tu kan. Tu kita, tu. Seronoknya.
1: Itulah Alung macam. Tahniah jugalah. Kerana yang mengetuai tu sendiri, yang Datuk General tu kan. Yang berbagi kan, Datuk Panglima tu. Dia yang mengetuai sendiri. Betul. Dia tidak berada di kerusi VIP, tapi dia sendiri yang mengetuai turun informasi padang. Turun yeah. padang. Turun padang naik udara.
0: Ya, yeah, masya-Allah.
1: Masya-Allah.
0: Tapi memang itu kata meriah untuk nah, tahu
1: itu
0: ni.
1: Antara
0: kelainan-kelainan lah.
1: Formasi jet pejuang yang paling cantik penalung tengok.
0: Ya. Yeah.
1: Dia siap keluar flare. Flare dalam bahasa Melayu tak tahu apa, tapi flare tu yang cahaya keluar daripada jet pejuang tu kan.
0: Yeah.
1: Tu flare tu. Jadi memang aduh ya.
0: Tahun ni banyak kelainan kan.
1: Banyak kelainan, banyak kelainan. Betul-betul banyak kelainan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itulah Alung nak cakap kan nak berpantun ni pagi hari memakai memakai apa pakai lemang pagi hari pakai kerongsang.
0: Ya, yeah, tak apa. Dekat-dekat lemang dengan kerongsang tu dekat.
1: I nak cakap pagi hari membakar lemang. Ah, yeah. Apa lu ni? Excited sangat kan? Pagi hari membakar lemang.
0: Ya. Yeah.
1: Apa... lemang dibakar berhari-hari. Apa tengok jet pejuang memang meremang. Datuk General sendiri ketua informasi.
0: Tapi tak apa, walaupun ada yang tak dapat hadir kan dengan ketentuan, kita banyak je live-live mesti di TikTok, saluran TV dan sebagainya.
1: Dan sekarang
0: lah.
1: Ni masih lagi hangat orang
0: mengatakan
1: masih lagi, bukan saja mengatakan, berkongsi
0: video-video
1: yang mereka rakamkan ketika sambutan Hari Kemerdekaan. Masih lagi trending orang cakap.
0: Ya, yeah, masih lagi
1: trending di media sosial.
0: Kita nantikan jugalah Hari Malaysia nanti kan.
1: Hari Malaysia nanti. Okay, ya,
0: baik. Kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo.
0: Abang cucu kita.
3: Yeah.
0: Sambut merdeka hari itu di mana? Di Johor ke?
3: Okay, kita sambut di dataran Tasik keluar.
0: Dataran Tasik keluar. Okey, kita tak nak tanya banyak. Kita nak tanya kenangan. Yeah. Okey, terus pantunnya.
1: Betul.
3: Ada dua boleh kan?
0: Boleh. Kita teruskan.
3: Okey, yang pertama.
0: Berjalan-jalan
3: di Kota Tinggi untuk membeli kain sambar indah. Sungguh indah duduk di sini. Dapat sama-sama menyambut Hari Merdeka.
0: Tahun-tahun bila rasanya abang cucu kita ada menyambut kemerdekaan di Melaka kan?
3: Betul-betul.
0: Tahun bila agaknya?
3: Tahun 2019 waktu tu sampai era je bersama negara merdeka waktu tu.
0: Suka. Bahagia. Yeah. Okey, bantuan kedua.
1: Ya, Along ni dulu.
0: Lupa pula.
1: Sampai hati dia lupakan kita. Tadi dah tak bagi masuk. Ni dia lupakan pula. Balik lah. Tengok ni apa juju. Okey, Along jawab eh. Makan mari buah pulasan. Makan mari buah pulasan. Pokoknya pula rendang berbuah. Bila tiba Hari Kebangsaan, jalur gemilang berkibar megah.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi kat mana saja kita berada pun.
0: Betul.
1: Di seluruh pelosok dunia, memang kita banggalah tengok jalur gemilang tu berkibar megah kan?
3: Kan betul lah. Bangga
1: sangat.
0: Ya. Okey, pantai kedua.
1: Silakan pantai kedua.
3: Okey. Buah ku ini dibuat ulam. Mari dimakan bersama Cik Asia.
1: Ya.
3: Abang Juju dah keluar pada waktu malam. Tetapi hari tu nak sambut, hari tu keluar sebab semata-mata nak sambut Hari Kemerdekaan Malaysia.
0: Pecah rekod.
1: Pecah rekod.
0: Ya.
1: Ramai yang pecah rekod.
3: Itulah kan.
0: Lepas ni kena keluar selalulah.
1: Ya. Yeah.
3: Itulah ni.
1: ramai yang pecah rekod. Itulah orang kata. Pancing ikan di pinggir kali. Pancing ikan di pinggir kali dapat seekor masuk di takar. Kita sambut setahun sekali. Kena tunjukkan semangat merdeka.
3: Dan jalan keluar waktu malam, tiba-tiba hari tu keluar waktu malam semata-mata dah sebab Hari Merdeka.
0: Abang Juju
1: tanya.
0: Abang Juju pergi dengan siapa?
3: Kita pergi dengan keluarga orang ramai.
1: Nampak tak? Ini yang tadi kita bawa keluarga kan?
0: Yeah.
1: Oh, meriah.
0: Bawa tompok tak? Tompok bawa tak? Kita tinggal kat rumah.
3: Ya, kita bawa tapi kita tinggal dalam kereta. Takut kena curi.
0: Okey.
1: So dia tengok bunga api dia dalam kereta je lah.
0: Ha, dia nampak lah.
3: Dia sebab dia kan meletup-letup, dia takut kan.
1: Betul, okay. Dia stres.
0: Terima kasih Abang Juju.
3: Okay, Abang, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita rehat seketika lho. Kita kembali
1: apa, ya? Sebelum tu Alu pun nak kongsikan.
0: Ya.
1: Abang Juju, dia kata pecah rekod kan.
0: Ya.
1: Selalu tak keluar malam.
0: Betul.
1: Tapi disebabkan sambut merdeka keluar malam kan.
0: Ya, yeah.
1: Along pun alhamdulillah tahun ini sambutan merdeka begitu, orang kata meninggalkan kenangan manis buat Along.
0: Mm-hmm.
1: Tahun ni sebab apa? Tahun ni pertama kalinya Danang Sayang berkumandang di Menara TRX.
0: Rasa bangga.
1: Oi, rasa bangga.
0: Betul.
1: Apabila apa orang kata segenap lapisan masyarakat duduk menonton dan berdonang sayang bersama serta berjoget lambat di Menara TRX. Mm-hmm. Jadi terima kasih sangat-sangat yang datang di Menara TRX hari itu.
0: Ya, yeah, bersemangat sebenarnya,
1: bersemangat
0: kan.
1: Bersemangat.
0: Donang sayang tapi hari Rabu lah. Okey, terus
1: silakan
0: bersama Melaka FM, joget sulam sakti.
1: Ewah.

Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Enam anak jati selatan bakal gegarkan pentas dengan lagu-lagu legenda Allahyarham Tan Sri Piamli. Saksikan siapakah yang akan mengharumkan nama Zon Selatan di Sarawak. Nantikan pertandingan Bintang Piramli Zon Selatan pada 5 September 2026, 10 pagi. Pastikan anda tonton dan berikan sokongan.

0: Persada Pantai di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Masih lagi bersama dengan SS dan juga Along Ashraf, Double A dan juga bergandingan dengan Double S.
1: Ya, yeah, betul. kalau Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, DJ SS pula adalah pemain simpatan nombor 1 Orang Melaka.
0: Oh, ya. Okey, kita teruskan kiriman pantun daripada Abang Zack. Okey. Ada satu pantun, duduk berkumpul hampir terlena. Yeah. Lepas makan lauk kampung dan ulam raja.
1: Amboi.
0: Hari kemerdekaan saya tak ke mana. Tengok perbarisan di TV saja.
1: Apa ni? Makan apa tadi? Makan nasi berulam raja.
0: Ya.
1: Pencuci mulut pula. Pengat. Walaupun duduk di rumah saja, kita tengok tetap semangat.
0: Betul. Itu dapat semua.
1: Nampak
0: semua.
1: Nampak semua.
0: Ya, okay. Betul. Daripada Ayu, Nyonya Ayu.
1: Nyonya Ayu ah.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ada satu rangkap pantun long eh. Jalur gemilang berkibar megah, disambut riang penuh keceriaan. Kenangan merdeka takkan berubah, tersemat indah sepanjang zaman.
1: Betul. Memang apa orang kata, kenangan dengan Along dululah, dengan masa kita orang kecil-kecil kan. Kita orang berbaris kat mana tau?
0: Kat mana tu?
1: Ni dia. Sayang Cik Ayu menangkap katak.
0: Kenapa katak?
1: Ha?
0: Adakah Nyonya Ayu suka katak? Okey, teruskan.
1: Sayang si Nyonya menangkap katak. Ditaruh pula di dalam labu. Nyonya Ayu, dulu lu ingat tak? Kita berarak dari Padang Pahlawan sampailah ke Stadium Kubu.
0: Tak rasa eh?
1: Tak rasa.
0: Tak rasa penat, tak rasa sakit kaki.
1: Tak ada. Bagi apa apa orang cakap, malam sebelum hari kemerdekaan tu, kita
0: ambang merdeka.
1: Bukan hari sebelumnya tu.
0: Okey.
1: Kan kita bergarak, dah pakai baju yang sama kan. Balik tu terus cuci bersih-bersih, anginkan dekat kipas.
0: Bagi kering.
1: Lepas tu kalau tak kering, kita gosok pula, kasih cantik-cantik
0: untuk esok.
1: Untuk esok tu.
0: Macam
1: mak,
0: tu
1: sebab,
0: eh.
1: Sebab arwah mak dah latih kita orang untuk buat semua sendiri. Jangan manja sangat.
0: Jangan manja sangat. Masa tu umur berapa?
1: 8 tahun, 9 tahun. Kita orang dah start taekwondo daripada kecil.
0: Okay.
1: Kalau berdikari tu darjah 2 lalu dah masak asyik dah.
0: Wow.
1: Sebab masa darjah 2 dah kena hantar Ayu pergi tadika. Jadi jalan kaki lah long hantar dia pergi balik, pergi balik.
0: Okay. Darjah 2 masak nasi.
1: Darjah 2 dah kena masak nasi dah.
0: SS lepas 2 tahun saja.
1: 2 tahun dah masak nasi. Wow.
0: Lagi hebat eh.
1: Hebat.
0: Tapi itu semua dalam mimpi.
1: Tetap nombor 1.
0: Tetap nombor 1 simpanan. Okey, kira mana pada Icho Zaidan, Sungai Putat. Ada dua rangkap pantun. Dalam sejarah tanah Melayu, sejarah ditulis Datuk Panglima. Sambutan merdeka itulah yang ditunggu. Dapat mengukir kenangan lama. Macam-macam kenangan kan.
1: Betul.
0: Macam-macam perubahan, kelainan.
1: Itulah, betul lah macam tadi Nyonya Ayu tu cakap kan. Bila makan buah berangan, apa ni, simpan pula kain belacu. Merdeka kita penuh kenangan. Disimpan untuk anak dan cucu.
0: Besok-besok macam-macam ayah kita lah. Kita mesti tanya kan. Tahun-tahun orang kata 70-an, 80-an, macam mana pula sambutan dia.
1: Betul.
0: Kan. Jadi macam tu juga generasi kita nanti. Macam SS kan, generasi Z kan. Nanti cucu-cucu besok akan tanya. Okey, seterusnya. Dalam belajar silat gayung, langkah dibuka dengan teliti. Bila lihat askar terjun payung, itulah kenangan dari kecil lagi.
1: Memang kita tunggu-tunggu apa ni, macam-macam pertunjukan kan. Cantik sungguh bunga kesidang.
0: Yeah.
1: Banyak tumbuh di pinggir kota. Mm-hmm. Banyak sungguh pertunjukan yang dihidang.
0: Yeah.
1: Kita memandang tak kelip mata.
0: Amboi.
1: Dan nak pula yang yang apa askar para trooper tu kan, payung terjun. Lepas tu yang dulu-dulu Along suka tengok apa tau. Along lupalah apa dia punya ni yang kalau boleh apa sahabat-sahabat semua ingatkan yang dia naik satu motor tapi ramai-ramai tu askar. Apa nama tu dia ada satu.
0: Tak pasti tapi saya suka juga sebenarnya aksi tu.
1: Aksi tu Along suka
0: tapi
1: tengok.
0: Jangan buatlah itu adalah terlatih.
1: Golongan terlatih yang profesional pada uniform kita. Abang-abang ATM kita kan, Angkatan Tentera Malaysia. Jadi itu yang Along suka tengok sebab kita tak ada nak buat.
0: Kita hanya sebab tengok saja.
1: Sebab dia Along tengok macam macam mana dia boleh melanggar hukum fizik. Sebiji motor tapi boleh naik 20-30 orang dia susu-susu macam tu kan. Itu hebatnya Angkatan Tentera.
0: Maknanya kena ada seimbangan lah kan.
1: Betapa orang kata latihan tu disiplin. Yang penting disiplin. Sebab dia kerja berkumpulan tau. Kalau satu terkucil semua jatuh.
0: Sabar betul pun perlu ada juga tu.
1: Betul.

0: Oh, takkan pernah lupa.
1: Ya, ini kita tujukan kepada pejuang-pejuang negara
0: betul,
1: kita lah.
0: Al-Fatihah.
1: Itu yang yang mana gugur di medan perang kan?
0: Ya.
1: Kita titipkan surat ikhlas. Kita kenang pengorbanan dan perjuangan mereka.
0: Ya.
1: Jadi, apa ni, ini pantun buat mereka lah. Apa, bunga kemboja harum mewangi. Tumbuh mari tanah seberang, jasa pejuang kita sanjungi. Ramai yang syahid di medan perang.
0: Betul, sentiasa kita orang kata mendoakanlah
1: Betul.
0: Baik, seterusnya kita nak kejar masa lah Long
1: Silakan.
0: Okey, kita teruskan pada Abang Ombak Omar. Okey, ada dua orang kat pantun. Anak petani sering ke sumur kerana suka memukat ikan. Majmuk harmoni berkongsi makmur. Warna merdeka kita kekalkan.
1: Itulah dia. Sedap sungguh buahku ini. Tumbuh mari di kampung hulu. Kita hidup aman harmoni berkat
0: saya.
1: Perjuangan orang terdahulu.
0: Jadi kena ingatlah jasa pengorbanan terdahulu
1: dan kena kekalkan.
0: Terkulai ranting pohon cempedak. Gugur ke petak sawah sebelah. Biarlah genting putusnya tidak. Semoga retak tidak terbelah. Cantiknya, Masya Allah.
1: Semoga retak tidak terbelah kan. Apa ni, apa, ini dia, ini dia jawabnya. Terang cahaya dipasang lampu. Terang cahaya dipasang lampu. Lampu padam diganti suar. Tuan apa berkalam berpaksikan ilmu. Bagaikan alam terang bersinar.
0: Okey, pantun yang kedua Okey, pantun yang seterusnya. Abang Omar tadi dah selesai.
1: Silakan.
0: Okey, pantun yang seterusnya kiriman daripada Tihayati. Okey, orang Perak. Ada dua orang kat pantun. Suram cuaca bagaikan berduka. Suria terlindung di balik meganya. Puas selesa diselubungi merdeka. Teruja sungguh akan sambutannya.
1: Teruja sungguh akan
0: sambutannya. Okey. Kita tak sempat nak bedah, so kita akan belilah.
1: Jadi itulah duduk-duduk di atas tikar. Sambil-sambil melipat kain. Bila datang bila datang sambutan merdeka. Bagaikan suram diterangi lilin.
0: Okey, yang penting lagi satu Tubuh luntur dibasahi keringat. Bayu menyapa menambah nikmat. Jiwa padat tersemat semangat. Tuntas terjabat ditarik keramat. Hari ni patut semua cantik-cantik lah kan.
1: Yang ni dari siapa?
0: Yang ni dari Tihayati.
1: Tihayati.
0: Teluk Intan.
1: Teluk Intan. Patut ni memang cantik. Tapi kalau kita dapat buatkan rima AB-AB tu lagi cantik. Kalau kita dapat apa,
0: Bedah.
1: Kita dapat tuliskan nukilkan rima AB-AB tu lagi cantik lah. Cuma yang ni pun okey juga. Limau lelang limau kasturi. Apa hendak dibawa seberang selat. Cintakan negara, tanamkan semangat jati diri. Sama cintakan negara berdaulat.
0: Okey, kita teruskan Long
1: Silakan.
0: Walaupun menghampiri jam 4 petang ni nak teruskan
1: Silakan.
0: Okey, Haji Latif lah. Haji Latif pada Sungai Putan. Ada dua pantun. Pagi-pagi petik nangka. Pakai pula baju merah. Sungguh hebat negeri Melaka. Sambut merdeka sungguh meriah. Itu yang kita ucapkan tahniah tadi.
1: Ya. itu yang

0: dibawa ke ni kan.
1: Ya.
0: Apa ni? Hari sejuk memakai gebau.
1: Ya. Yeah.
0: Apa ni? Nampak orang sedang menebang. Tahun ni lokasinya lagi lah besar.
1: Ya. Yeah.
0: Dari Bandar Hilir pindah ke Klebang.
1: Oh.
0: Sebabkan jangkaan pengunjung yang datang tu ratusan ribu. Jadi dibawa.
1: Ramai. Sesuai lah.
0: Sesuai. Bayangkan kalau kat Bandar Hilir.
1: Ya. Yeah. Dengan kesesakan. Ya. Yeah. Kan? Betul. Baik. Seterusnya. Sungguh sedap buah berangan. Masak isi biji dibuang.
0: Ya. Yeah.
1: Hari Merdeka, banyak kenangan. Seronok tengok Jet Pejuang. Wah, ramai yang kongsi yang kita tengok Jet Pejuang kali ni.
0: Ya. Yeah. Apa ni? itulah orang kata. Petik mangga di waktu petang.
1: Ya. Yeah.
0: Apa ni, petik mangga di waktu petang, taruhkan pula di dalam raga. Aset negara bukan sebarang. Sentiasa saja bersiap siaga.
1: Wah,
0: bukan saja orang kata Jet Pejuang tu yang kereta kebal,
1: semua
0: apa ni, kereta-kereta badan beruniform, semualah kita tengok.
1: Semua cantik, yang terlibat lah.
0: Cantik,
1: kan?
0: Elok, susun je semua.
1: Betul. Okey, seterusnya Cikgu Biba. Yeah. Macam tak sempat je long.
0: Cikgu Ajar Biba.
1: Ya. Yeah. Takdir penentu segala. Ujian dari Allah Ta'ala. Hidup biar tentunya hala. Walau berombak sekali sekala.
0: Betul. Okay. Pokok sena rendangnya redup.
1: Mm-hmm.
0: Apa tempat berteduh di waktu hujan.
1: Ya, saya.
0: Itulah dia ragamnya hidup. Pasti akan apa ni, hadapi ujian.
1: Wow. Okey, kita teruskan. Kita boleh teruskan. Selagi boleh,
0: boleh.
1: Kejauh, kita kejauh long
0: Kejauh.
1: Kayu retak sarang merbah. Terbang merata sampai ke gua.
0: Yeah.
1: Ke gua. Macam itulah. Takdir tak dapat diubah. Namun kita boleh berdoa. Nak cari dia punya rima cantik tu bukan mudah sebenarnya.
0: Betul.
1: Okey.
0: Apa ni, budak-budak bermain bola. Bermain bola di tengah padang. Sama-sama panjatkan doa. Sewaktu susah ataupun senang.
1: Ya. Katanya selama Hari Kebangsaan Malaysia ke 69 tahun, negara aman, hidup makmur. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Cik Biba ni pada Brunei.
0: Terima kasih Cikgu Ajar Biba. Tema tahun ni apa? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik. Okey, seterusnya Syahir dari Bacang.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Ui,
0: ramai orang baru eh.
1: Ya. Yeah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okay. Silakan. Okay. Pantai Klebang tempat bersuka. Sambut merdeka penuh gemilang.
0: Ewah.
1: Sebab atau raup. Sebab tu Raup melihat rakyat senang. Merdeka Malaysia terus dikenang.
0: Betul.
1: Terima kasih Yang Berhormat.
0: Terima kasih
1: Menteri Melaka.
0: Betul.
1: Kita.
0: Terima kasih. Yeah. Datuk Seri Utama kita.
1: Yeah.
0: Memang dia sebab lah. Terbang tinggi seburung helang.
1: Ya.
0: Yeah. Terbang pula melintas sekali. Malaysia Melaka terus gemilang. Melaka akan terus gemilang.
1: Ya. Yeah.
0: Di bawah pimpinan Datuk Raup dan Tun Ali.
1: Ya. Yeah. Terima kasih. Baik. Itu merupakan antara yang menghantar ke kiriman tadi long eh.
0: Yeah.
1: 19 orang.
0: Dapat kita baca semua?
1: Ya, yeah, dapat kita baca semua.
0: Alhamdulillah.
1: Okey. Okey, mungkin kita nak menantikan siapakah pemenang bertuah ataupun
0: pemantun bertuah.
1: Okey. Kejap lagi kita umumkan eh. Terus setia bersama kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Ewa. Melaka FM mempersonakan.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika dan waktu ini menerusi persada pantun di penghujungnya. Hello?
1: Yes, saya.
0: Ya, yeah, ini sangat soft lah. Okey, yang itulah kebiasaannya.
1: Yeah.
0: Baik, okey. Pemantun bertuah ada di tengah SS. Antara yang bertuah, yang pertama, Alung pilih 4 orang hari ini.
1: Ya, ini 4 orang.
0: Okey, memenangkan minggu lepas.
1: Tak pilih kan? Tak
0: pilih.
1: Jadi, pilih lah
0: minggu ni. Okey, yang pertama, Aisyah Umairah.
1: Tanya, ya,
0: Aisyah Umairah.
1: Ya.
0: Okey, seterusnya Joshua.
1: Joshua.
0: Abang Ombak Rindu.
1: Ah, Ombak Rindu?
0: Ya, yeah. Abang Omar.
1: Tuhan tolong lembutkan hati DJ SS.
0: Okey.
1: Itulah tadi kurang lagi orang kat luar, kan dah jadi Ombak Rindu.
0: Okey, Abang Umar. Okey.
1: Okay. Abang Omar boleh, Abang Omar boleh tukar jadi Ombak, Ombak Omar Rindu.
0: Okey, seterusnya ni pemantun yang terakhir Ti Hayati daripada Teluk Intan. Tahniah.
1: Tahniah Ombak Rindu.
0: Okey, tahniah tak apalah, Ombak Rindu pun Ombak Rindulah Abang Omar.
1: Manis betul tersasul dia hari ni.
0: Bukan apa, padahal tulisan sendiri. Itulah kita nak jadi doktor, tapi kita belajar sekerat saja.
1: Yeah.
0: Jadi dapatlah kita, tak dapatlah jadi doktor. Jadi tulisan doktor tu pun jadilah. Itu pun tak kenal.
1: Betul.
0: Tapi lebih kurang Ombak Rindu dengan Abang Omar Rindu pun lebih
1: betul.
0: Lebih kurang.
1: Tapi apa, masing-masing kalau tugas tu adalah orang kata hikmahnya. Macam DJ SS dapat menyampaikan maklumat dan menghiburkan
0: betul.
1: Orang semua. Alhamdulillah. Mana dia jauh? Tak jauh lah.
0: Apa tu? Siapa cakap? mana dia dekat je kan? Ombak dengan Omar ke dekat? Okey. Apa-apa, terima kasih Along.
1: Terima kasih
0: bersama dengan kami petang ni kan.
1: Yeah.
0: Walaupun kita letak dia di tepi tingkap pun alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita bertemu dengan Along Ashraf.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, 2 minggu akan datang
1: insya-Allah.
0: Kita nantikan apa temanya? Along dah ada tema ke?
1: Sememangnya
0: untuk kita kongsikan.
1: Kalau turn Along nanti sememangnya tema Hari Malaysia lah.
0: Hari Malaysia. Hari Khamis ya.
1: 16 hari bulan nanti.
0: Okey. SS tak bercuti lah.
1: Tak bercuti. Okay. Sebab hari
0: kita kongsi hari Malaysia pula temanya ya.
1: Ya, yeah, Hari Malaysia yang sebab Hari Malaysia kan hari Rabu, betul?
0: Betul.
1: Hari Rabu. Jadi 16 hari bulan. Jadi 17 hari bulan tu kalau masuk konti tu kan Hari Malaysia. Jadi temanya adalah sambutan Hari Malaysia. Kongsikan kenangan anda semasa Hari Malaysia.
0: Okey, nantikan. Apa terima kasih Along hari ini seramai 19 orang.
1: Ya, ramai
0: dan
1: juga
0: jadi
1: tu.
0: Kita pilih kan ramai juga walaupun lambat masuk tadi kan.
1: Ya.
0: Okey, kita pilih 4.
1: Lambat masuk lepas tu lambat dia dinaikkan, dia tuang kita kat luar.
0: Tak apalah, lepas ni SS tak kurung lagi. Okey, pantun terakhir.
1: Pantun penutup.
0: Okey.
1: Dari Melaka pergi ke Kedah nak cari bunga dahlia. Sambutan merdeka selesailah sudah. Kita tunggu Hari Malaysia.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Malaysia.
0: Okey, mana lagi?
1: Melaka le.
0: Dengarkan Melaka FM.
1: Pesonakan 102.3.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيت هنيا من شريعة كنسر والأذان dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Zagafer 102.3.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kerajaan negeri menyasarkan 32,000 ekor ternakan di seluruh negeri dilengkapi kod QR. Exco Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Salim berkata, lebih 6,000 lembu dan kerbau telah didaftarkan secara digital sejak Jun lalu. Beliau mengingatkan penternak yang gagal melakukan tagging selepas Januari 2027 perlu menanggung sendiri kos pemasangan selain berdepan tindakan lebih tegas jika membiarkan ternakan berkeliaran. Usaha itu bertujuan mendidik penternak agar lebih bertanggungjawab terhadap keberadaan ternakan masing-masing. Seorang lelaki berusia 16 tahun dikhuatiri lemas ketika mandi bersama seorang rakannya di Pantai Klebang petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 petang itu, rakannya yang berusia 18 tahun berjaya ditemui selamat. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Zahrul Azhar Mohtar, operasi mencari mangsa yang dikhuatiri lemas dijalankan pasukan penyelamat di air PPDA. Pencarian dilakukan menggunakan kaedah solo dive dan teknik out pattern pada jarak kira-kira 30 meter dari persisiran pantai. Pasukan penyelamat turut melakukan pencarian di celah-celah batu di kawasan persisiran pantai. Operasi ditangguhkan pada pukul 10.30 malam tadi sebelum disambung semula pada pukul 8 pagi hari ini. Setakat pukul 3 petang tadi, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Saingan Piala FA 2026-2027 di Stadium Hang Jebat, Melaka FC gagal memanfaatkan kelebihan browser di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada Penang FC. Gol pasukan pelawat hadir di babak pertama menerusi Fat Friday Obilo pada minit ke-23. Kedudukan kekal sehingga penghujung perlawanan sebelum Melaka dianugerahkan sepakan penalti pada masa tambahan babak kedua. Bagaimanapun, Melaka gagal memanfaatkan peluang berkenaan apabila sepakan Kepa Sherman berjaya diselamatkan penjaga gol Penang Khairul Azhan Khalid sekaligus memastikan kemenangan pasukan pelawat. Dalam pada itu, kegagalan Melaka FC mengekalkan kemenangan pada LC Piala FA memberi ruang kepada Penang untuk memperkemas taktikal dan membuat beberapa percaturan menjelang perlawanan seterusnya. Jurulatihnya E. Ilavarasan berkata beliau berpuas hati dengan momentum pasukan selepas 3 perlawanan. Katanya fokus kini adalah memperkemas perancangan taktikal terutama menjelang LC Liga menentang Selangor FC.
1: So kita kena faham lah, game-game macam ni automatically bila 1-0 team up, memang dia akan defend, kita akan pressure, so dia pun tunggu counter. Overall penting minggu ini punya game lah untuk kita, sebab kita akan jumpa dengan Selangor, itu game Liga. So kita kena fokus untuk game Liga sebelum kita fokus untuk second round. So I rasa second round pun second leg tu I rasa masih 50-50 lah untuk team, untuk dua-dua team.
0: Sementara itu, pengendali Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail yakin kecemerlangan pasukannya mampu diulangi dalam aksi seterusnya, namun pemain perlu terus memberikan persembahan terbaik.
2: Pada 5 hari bulan kita kena layan dulu game Liga dengan Terengganu, satu lagi perlawanan yang bukan mudah, dan saya harap pemain-pemain yang demam pada hari ini dapat kembali, dan juga akan ada percaturan lain. Itu kerana kita bermain di kandang sendiri, dan kita perlu boleh terlampau selesa dengan satu gol, kerana dalam bersepak anything can happen, dan kita kena prepare betul-betul untuk memastikan kita layak ke pusingan seterusnya.
0: Wan Rohaimi. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi bertemankan SS membawa kita pada pukul 4.40 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Selamat mencamu selera petang ni. Dan untuk makluman pelanjutan pelaksanaan zon bebas kenderaan bersempena dengan cuti sekolah, pelaksanaan zon bebas kenderaan Bandar Hilir Melaka akan bermula hari ini jam 6 petang hinggalah 7 September 2026 iaitu hari Isnin jam 1 pagi, okey. Dan apapun musim cuti sekolah ni kan memang banyaklah tempat jadi tumpuan, pusat beli belahnya, tempat orang kata kawasan pelancongannya kan, taman permainan dan macam-macam lagi lah. Jadi untuk mak ayah kita kan, walaupun anak-anak ni nampak seronok bermain, berjalan-jalan, jangan lupa untuk sentiasalah pantau keselamatan mereka. Dan kalau berada di tempat beli belah ke kan, pegang tangan anak tu yang masih kecil lagi dan pastikan mereka sentiasa berada dalam pandangan kita lah. Kalau dekat tempat awam tu, ingatkan supaya anak-anak ni supaya tidak berjalan jauh daripada keluarga. Baik, lagu ini khas untuk anda, terbaik bagimu, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
2: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samim dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan oleh Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Apa khabar semua Melaka? Tengah bercuti lagi ni buat adik-adik, selamat bercuti dan ingat pesanan Ustaz, pastikan cuti ini adalah merupakan cuti yang paling terbaik buat diri anda semua, insyaAllah. Telah Ustaz kongsikan dalam segmen-segmen Ustaz yang lepas, ada 6 perkara, 6 tip yang boleh kita guna pakai untuk memastikan cuti kita ini berkualiti. Ada orang tanya saya lagi, Ustaz, ada tak lagi tip-tip panduan yang boleh diguna pakai untuk memastikan cuti kita ini diurus dengan baik? Ada. So hari ni Ustaz nak mungkin nak kongsikan lagi 2 atau 3 lagi tip dan panduan untuk mereka dekat luar sana. Apa dia ya? Pertama, kita panggil sebagai bekerja sambilan. Ustaz, boleh ke kami di sekolah ni bekerja sambilan? Boleh. Kerana ia merupakan satu aktiviti yang sangat lazim sebenarnya dilakukan oleh para pelajar ataupun mahasiswa ataupun siapa-siapa, terutamanya pada cuti-cuti yang panjang seperti ini. Yalah, bukan apa, orang kata kalau kita bekerja sambilan ini dapat juga pengalaman kan, dapat juga allowance sedikit wang untuk kita kumpulkan nak beli buku ke akan datang, bukan nak beli top up ya, atau bukan nak beli handphone baru. Itu kena betulkan mindset dan niat tu. Kalau bekerja sambilan sebab nak beli handset baru atau sebab hari dapat duit besok, dapat bergaya dan sebagainya, yang tu baik elakkan. Biar kita bekerja sambilan, sekurang-kurangnya kita dapat pengalaman. Dengan pengalaman itu kita pasti akan bertambah tambah ilmu. Sekurang-kurangnya hari ni kalau kita dapat bekerja sambilan, dapatlah kita isi masa peluang itu dengan

0: Yang kedua adalah membudayakan aktiviti ilmiah. Kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan, anak pelajar sekalian, jadikan cuti kita itu lebih bermakna dengan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang Muslim yang hebat atau seorang pelajar yang cemerlang atau anak yang hari ini menjadi anak idaman ibu dan ayah. Contohnya, bagi yang Muslim, pelajar-pelajar yang Muslim, mungkin boleh mengikuti usra. Hadirlah ke majlis-majlis ilmu, masjid, surau, pasti ada banyak majlis ilmu. Betul tak betul? Dekatkan diri dengan orang-orang alim ulama ini. Dekatkan diri dengan orang-orang yang hebat ini supaya aura hebat itu, ilmu hebat itu akan juga menjadikan kita insan yang hebat. Right? Dan kalau boleh, tambah ilmu agama. Ini Ustaz nak bagi tahulah, utama anak remaja, kadang-kadang ilmu agama ni semakin kurang dengan kita kan. Kalau boleh, biarlah hadir supaya kita juga terjaga agama dengan baik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, saya nak adik-adik hari ini sertai program-program khidmat masyarakat. Ini juga bagus tau, terutamanya bagi mereka yang hari ini suka, hari ini bercampur dengan masyarakat. Maklumlah hari ini, pelajar hari ini kadang-kadang bila hari ini budaya campur masyarakat ini semakin berkurangan. Sebab apa? Penangan gadget, penangan media sosial, penangan internet. Kalau kita tengok contohnya kan, musim hari raya contohnya lah. Kalau kita lihat, ramai di kalangan anak-anak hari ini dah tak nak bercampur dah dengan sanak saudara. Dia lebih suka duduk dalam bilik, suka menghadap handphone, suka menghadap media sosial. Akhirnya, tidak berlakunya komunikasi. Ukhuwah yang kita nak terjalin itu tidak hanya berlaku. Dan kita lihat semakin lama, semakin jauh dengan masyarakat. So, adik-adik, sertai program-program khidmat masyarakat, gotong royong dan sebagainya, kerana ini akan mengajar kita bagaimana berkomunikasi dengan baik. Dan Ustaz harap tiga perkara yang Ustaz tambahkan lagi dalam segmen ini dapat membantu adik-adik memenuhi masa terluang adik-adik dalam cuti sekolah ini dengan baik. Jumpa Ustaz lagi untuk segmen akan datang. Segmen apa? Jana Minda pasti mempesonakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan yang datang ke Negeri Melaka. Selamat datang SS ucapkan . Dan untuk anda yang sedang merancang aktiviti sepanjang cuti sekolah ni lah, jangan lupa juga jaga kesihatan. Kalau kawasan anda mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang tidak sihat, kurangkan aktiviti luar, terutama aktiviti yang terlalu lasak ataupun mengambil masa yang lama lah kan. Jadi pastikan cukup minum air dan sentiasa peka dengan keadaan kesihatan diri anda dan juga anak-anak. Dan kalau mula rasa tak sihat kan, rasa macam batuk ke, sesak nafas ke, sakit tekak ataupun simptom yang berterusan, jangan ambil mudah. Dapatkan pemeriksaan dan juga rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan, okey. Dan kejap lagi untuk jam yang terakhir bagi program Secangkir Bicara Biar Santai Janji Sampai, InsyaAllah akan menemani anda sebentar nanti dengan topik ataupun tajuk yang akan kami kongsikan, iaitu Jari Melakar Hati Terluka. Apa yang kami nak sampaikan kejap saja nanti untuk jam yang terakhir. Dan tepat jam 5 petang ikuti Berita Nasional dari RTM Kuala Lumpur.

Penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasin Bistari, Maidin MITC Air Keroh pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana, dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Haiz on air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar abang, sihat eh?
2: Ya, alhamdulillah, sihat abang.
1: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
2: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
1: Mm-hmm.
2: Saya merupakan bukan pemilik tapi
1: Bukan pemilik.
2: Saya lebih kepada manager. Hanya betul semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
1: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
2: Ini satu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini. Mengatakan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli untuk orang kita. Setiap minggu, bukan senang.
1: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
2: Betul.
1: Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni beroperasi?
2: Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Dia hadapan ni ada Perum Duyung. Boleh tulis Radiah Burger Semabuk untuk pertanyaan dan tempahan 011-21-89-57-53. Untuk yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang kepada kami.
1: Okey, terima kasih, bye.
2: Sama-sama, bang.
0: Is on air Melaka FM.

0: DESIC International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: 6 finalis Zon Selatan bersedia menghidupkan jiwa P. Ramlee di pentas. Saksikan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Selatan bertempat di Auditorium Melaka FM pada 5 September 2026 pukul 10 pagi. Jangan lupa tonton dan berikan sokongan anda menerusi TikTok Live Melaka FM.
2: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
3: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dan untuk jam yang terakhir ini bertemankan SS dan juga yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani. Assalamualaikum Dato'.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Supia?
0: Alhamdulillah sehat adanya Dato'.
4: Sehat, ini tudung merah eh.
0: Ya. Yeah. Dua kira sebulan tak jumpa Dato' daripada bulan lepas saya tu eh.
4: Ya, yeah, salam kemerdekaan.
0: Ya. Yeah.
4: Dan juga salam kepada Rasul.
0: Mhm. Dan juga bakal ni tu 16 September.
4: Ya. Yeah.
0: Hari Malaysia tu
4: hari
0: eh.
4: Hari Malaysia ya. Yeah.
0: Dan apapun alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesihatan dan juga terus bersama-sama untuk program Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai, dan juga kita telah melepasilah bulan kemerdekaan Datuk.
4: Yeah.
0: Yang ke-69 tahun dan juga telah memasuki minggu pertama bulan September ni, dan juga semoga hari ni dipermudahkan segala urusan kita.
4: Yeah.
0: Dan apapun sama-sama kita berusaha untuk menjadi insan yang sentiasa mensyukuri nikmat lah kurniaan Allah dengan kita mentaati perintah, menjauhi larangannya. Dan apapun petang ni tajuk yang sangat menarik kita kongsikan. Yeah. Jari melakar, hati terluka.
4: Yes.
0: Ini kalau salah pandangan ni ingat cinta ni tu.
4: Yeah, banyak cerita tu.
0: Banyak cerita dia tu.
4: Yeah.
0: Dan mungkin mukadimahnya Datuk, silakan.
4: Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ Supia binti Masopi, kakak penerbit dan juga semua para pendengar, para penonton di mana saja anda berada.
0: Iya. Yeah.
4: Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan Allah kepada kita sehingga saat ini kita diberikan kesihatan, keafiatan. Dan saya juga sempat datang ke konti ini.
0: Uh-huh.
4: Dan suasana yang meriah lah.
0: Yeah.
4: Tadi berpantun. Petang ini kita gunakan medan secangkir bicara. Biar santai, janji sampai.
0: Yeah.
4: InsyaAllah. Justru itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kurniaan yang tidak terkira. Memang tidak akan terkira. Uh-huh. Begitu banyak. Dan selalu kita diulang-ulang dengan peringatan Allah. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilemparkan kepada kamu ini, tentulah kamu tidak akan terhitung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wa in ta'udhu nikmatullahi la tusuha. Itu dalam surah An-Nahl ayat 18.
0: Yeah.
4: Jadi sebagai peringatan bersama, kalau kita lihat pembagian nikmat tadi, dia ada nikmat zahir dan juga nikmat batin. Nikmat zahir maknanya kurniaan ya, yang kita lihat pada hari inilah. dirasai ya, panca indera kita, tubuh badan kita, termasuklah jari-jari yang kita jadi fokus pada hari ini.
0: Yeah.
4: Hati tak nampak, tapi jari ini luaran. Itu nikmat. Kita ada lima jari, kiri dan kanan, ada kaki, ada jari juga. Lengkap. Sebab tu kita bersyukur dengan nikmat tubuh badan kita yang sempurna. Lakut khulak dan insa nafi ahsani takwim. Kemudian, nikmat batin. Ini kurniaan Allah yang cukup besar kepada kita. Nikmat kerohanian kita. Tentang kepahaman kita. Yang juga mungkin tidak terlihat oleh mata kasar kita. Tapi ini nikmat dalaman yang perlu kita syukuri. Khususnya nikmat Islam wal iman. Ketenangan, sakinah. Ini semua adalah nikmat. Dan juga akhlak kita baik. Itu semua nikmat anugerah Allah. Jadi kita kena bersyukur. Itu yang kita yang pertama tadi, nikmat zahir dan juga batin. Kemudian yang kedua, nikmat agama dan nikmat dunia. Nikmat agama ni nikmat ukhrawi kita lah. Dengan diberikan Islam wal iman tadi, kita dapat nikmat agama, pegangan kita, panduan kita. Ini menjadi asas kebahagiaan abadi. Setiap insan yang akan sampai ke akhirat nanti. Sebab tu kita adanya iman, tauhid, dan juga dengan nikmat tadi kita dapat menjauhi diri kita daripada perkara-perkara maksiat. Ini nikmat yang cukup besar. Kemudian nikmat dunia. Nikmat dunia, nikmat yang sementara tapi diberikan kepada kita, kepada semua manusia. Untuk keperluan hidup di dunia, kita ada nikmat. Bukan saja kita saja, tapi kita ada makhluk yang lain. Ada haiwan, ada ternakan, ada perhiasan, ada tunggangan. Kita ada tanaman-tanaman, kita ada air, ada pasang surut airnya, ada siang dan malam. Itu semua adalah nikmat dunia. Namun di situ ada tempo dia. Jadi kita kena bersyukur. Dan hari ini kita dapat makanan, minuman yang lazat, tempat tinggal yang selesa, kenderaan. Nikmat dunia ini, kalau disyukuri, dia akan jadi jambatan untuk akhirat.
0: Ya, Masya Allah.
4: Walaupun dia dunia, namun dia menjadi alat untuk kita mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Kita ada harta, kita ada kenderaan, tapi digunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Maka inilah suatu peluang yang mesti diberikan oleh kita semua, supaya jangan kita kupur nikmat. Iaitu ada nikmat, ada rezeki, tetapi kita gagal menggunakan tadi untuk jalan ke akhirat. Wallahu a'lam.
0: Masya-Allah, itu dia mukadimah. Dan juga antara nikmat lah yang kita dapat adalah nikmat tubuh badan yang sihat dan juga sempurna, Datuk. Jadi kita boleh berjalan, bekerja, mencari rezeki, mengurus keluarga dan juga melakukan pelbagai aktiviti tanpa banyak halangan. Jadi nak tahu juga bagaimana cara kita nak menggunakan nikmat ni, Datuk.
4: Ya, terima kasih DJ Sophia dan juga para penonton di pelbagai medium di platform yang sedia ada.
0: Saya.
4: Jadi cara terbaik menggunakan nikmat tubuh badan yang sihat dan sempurna adalah dengan menggunakan semua tadi untuk ketaatan, untuk kebaikan, dan untuk manfaat sesama manusia. Itu yang selalu kita ulang-ulang, khairunas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Mana digunakan kebaikan tadi untuk sesama kita. Jadi tubuh badan yang sihat adalah amanah. Amanah yang besar daripada Allah SWT. Dan ianya akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Kita ada tangan, ada kaki, ada jari jemari kita, akan dipertanggungjawabkan apa yang kita gunakan dengan jari jemari kita ataupun tubuh badan kita. Jadi kalau kita lihat, nikmat pertama tadi anggota badan, nikmat minda kita, akal kita. Kita kena menuntut ilmu lah. Jadi kita gunakan nikmat tadi dengan menuntut ilmu. Cari ilmu. Gunakan akal yang ada ini untuk berfikir, untuk belajar. Mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Memikirkan kebaikan, merancang perkara-perkara yang membawa kepada faedah diri kita, keluarga, masyarakat dan juga negara. Pada masa sama juga, menjauhi maksiat minda kita. Jangan fikir yang negatif, fikir yang tak elok, mengelakkan prasangka dan juga hayalan-hayalan yang sia-sia. Kita orang suka berangan-angan ni.
0: Angan-angan macam ni.
4: Nak beramal pun berangan juga. Pagi kan nak baca Quran, tak tahu dah zuhur. Ingat nak berzikir, tak tahu dah asar. Kita nak berselawat, tak tahu dah maghrib. Tinggal angan-angan. Jadi jangan begitu. Kita kena gunakan nikmat tubuh badan kita, akal kita tadi, untuk mencari ilmu. Gunakan nikmat mata dan telinga. Ini melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca Al-Quran, melihat keindahan alam, meningkatkan iman kita dengan cara tadi, melihat ayatu manzurah, tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakan. Pagi, petang, siang, malam, pasang surut air, gunung, ganda, matahari, itu semua tanda-tanda yang menggambarkan kekuasaan Allah SWT. Bila kita gunakan mata kita, telinga kita tadi, ia menambahkan kenikmatan kita sebagai manusia yang diberikan nikmat oleh Allah SWT. Kemudian nikmat lidah, mulut kita, kita boleh bercakap, lidah tidak bertulang ni. Jadi bercakap benar, ini tanda mensyukuri. Sebaliknya kalau kita tidak bercakap benar, maknanya berbohong. Maknanya kita tidak mensyukuri nikmat mulut yang sedia ada. Jadi kita kena sentiasa jujur dan menyampaikan berita yang sahih. Berzikir dan bersyukur. Mana membasahi lidah kita ni dengan pujian-pujian Allah. Dengan tahmid, alhamdulillah, dengan tahlil la ilaha illallah, dengan takbir, dengan tasbih subhanallah, dan mengelakkan daripada mengumpat, memfitnah dan berkata-kata yang boleh mengguris hati orang lain. Ada masa tajuk sikit lah. Itu nikmat mulut, nikmat lidah. Kemudian bagaimana nak mensyukur nikmat tangan dan kaki membantu orang lain. Menggunakan tenaga kita, tenaga fizikal kita tadi untuk merengahkan beban mereka. Contohnya kalau suasana ini ada orang angkat barang, itu langkat lah. Masuk barang dalam kereta dia bukan barang kita-kita. Maknanya membantu. Mana bukakan pintu. Itu semua disebutkan. Kalau zaman dulu kuda, mana menaikkan barang di kuda, menaikkan orang tadi kat kenderaan dia. Itu semua adalah sedekah kebaikan. Ada kaki, tangan, berjalan ke masjid, ke tempat kerja dengan betul, mencari rezeki yang halal. Dan penjagaan tubuh badan kita secara umumnya, tanda syukur dia lah menjaga kesihatan tubuh badan. Jaga, jangan sampai istilahnya kita mengundang penyakit. Penyakit pasti ada, tapi kita kena elakkan. Kita bersedia dengan pelbagai usaha pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mungkin makan berpada, ambil gula pun berpada, tidak makan perkara-perkara yang telah diharamkan. Sebab setiap benda yang diharamkan tadi ada hikmah dia. Ada kesan sampingannya. Lantaran itu kita kena jagalah. Cukup tidur yang cukup, kalau perlu berehat, berehat yang cukup. Kalau kita dah usia ni, maknanya kena jaga. Sebab siapa nak jaga kita nanti? Anak dah sibuk, isteri dah sibuk, tinggallah. Mungkin yang sakit terus sakit. Sebab itu lebih baik kita berwaspada dengan kita beramal, iaitu dengan menjaga kesihatan kita. Dan itu tanda kesyukuran kita. Dan cara yang terbaik ialah apabila kita menjaga amalan ibadah kita. Dengan sembahyang tadi, maknanya menjaga tubuh badan kita. Pergerakan dalam sembahyang tadi juga, dalam kajian yang dibuat, cukup membina kesihatan tubuh badan. Tak perlu nak jogging sampai 20 km ke. Dengan jaga sembahyang pun, ditambah dengan sembahyang sunat pun, dah cukup syarat bagaimana nak melainkan seorang insan yang berketerampilan, yang cergas, yang hebat dan sebagainya. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih Datuk. Itu antara antara nikmat lah yang sering kita terima kan setiap hari kan, iaitu nikmat tubuh badan. Tapi kadang-kadang Datuk, kita hanya sedar betapa berharganya kesihatan tu apabila kita mula jatuh sakit. Bila sakit je, barulah kita tersedar tu. Jadi sementara Allah masih memberikan tubuh badan yang sihat ni, gunalah nikmat ni sebaik-baiknya.
4: Sebab tu disebutkan dua nikmat yang manusia lupa dan alfa. Sihat dan juga masa lapang. Itu dua tu.
0: Termasuklah saya yang cakap ni tu.
4: Termasuk saya juga lah.
0: Baik, kita kembali semula selepas ini menerusi topiknya Datuk.
4: jari melakar hati terluka.
0: Kejap lagi kita masuk topik ni.
4: Itu boleh tajuk novel tu.
0: Ya, itu dah cakap tadi. Adakah ia tajuk novel? Nantikan kejap lagi. Okey, daripada Kumpulan Rabani dan juga Mawi, inikah petanda khas untuk anda pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasin Bistari, Maidin MITC Air Keruh pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat petang juga buat anda. Selamat menjamu selera yang minum petang sambil dengarkan Melaka FM melalui di TikTok Melaka FM dan juga di Bidi Hijau. Dan juga ada yang mendengarkan kami melalui di rtmt.rtm.gov.my. Dan SS bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Masih lagi kita kongsikan Dato' petang ni dengan tajuknya, bukan tajuk novel, Jari Melakar Hati Terluka. Bila kita cerita pasal jari ni Dato', bukan sekadar untuk bekerja sebenarnya. Jari ni digunakan untuk menulis, menaip, melukis, menunjuk, merakam dan juga berkongsi lah. Jadi dengan satu sentuhan, sesuatu boleh tersebar kepada orang ramai. Sebab tu jari ni adanya, orang kata perlu ada tanggungjawab. Jadi antara nikmat lah yang kita dapat. Dan juga begitu jelaslah sebenarnya Datuk, besarnya anugerah yang dikurniakan Allah ni kepada kita semua. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan dengan pendengar setia Melaka FM, bagaimana pula dengan ungkapan jari melakar hati terluka ni yang menjadi topik kita petang ni Datuk.
2: Silakan. Ya, terima kasih DJ Supia dan juga rakan-rakan di siaran, mendengar, menonton. Jadi ungkapan jari melakar hati terluka, walaupun mula-mula tajuk dia jari menulis kan?
0: Menaip.
2: Jadi melakar tu lebih luas lagi lah. Ia adalah satu bentuk bahasa kiasan ataupun metafora yang sangat mendalam. Dan biasanya digunakan dalam karya sastra.
0: Baik.
2: Puisinya, novel dan juga lirik lagu lah. Boleh cipta lagu ni. Jadi secara ringkasnya, ungkapan ini menggambarkan tindakan seseorang yang meluahkan ataupun menggambarkan kesedihan, kekecewaan dan rasa sakit hati yang dialaminya melalui penulisan ataupun lukisan. Itu kalau dibuat sendiri. Tapi yang fokus kita ni jari orang lain yang luka orang lain. Yang tadi ni dia sendiri merasai kekecewaan, kesedihan, dia tulis, dia curahkan perasaan dia. Tapi fokus kita pada petang ini sebenarnya kepada tindakan kita menyebabkan hati orang lain terluka. Hati dia tak terluka,
0: hati orang lain.
2: Hati dia mungkin berbangga.
0: Puas.
2: Sedangkan itu perkara yang tidak baik yang kita akan bicarakan dalam dua siri yang ada ni.
0: Baik.
2: Jadi maksud terperinci dalam ungkapan ini, yang pertama simbolik jarilah. Dan juga melakar, jari melakar, dia merujuk kepada anggota badan kita yang digunakan untuk menulis. Kita menulis, melukis, menaip dan pelbagai lah. Dan juga mewarna. Ia melambangkan alat untuk berkarya ataupun berkomunikasi. Kita bercakap pun gunakan jari juga.
0: Betul.
2: Apatah lagi orang yang OQ, dia menggunakan bahasa isyarat dengan jari jemari dia. Itu maksudnya jarilah. Yang kedua, perkataan melakar bermaksud melukis, menulis, membentuk sesuatu. Menaip, mengetuk. Jadi dalam konteks ini, ia menunjukkan proses menterjemahkan apa yang terbuku di dalam minda seseorang tadi dan juga perasaan dalam bentuk fizikal, seperti tulisan di kertas ataupun paparan digital lainlah. Kemudian ungkapan hati terluka ni melambangkan perasaan kecewa, sedih, dikhianati, dizalimi ataupun penderitaan emosi yang amat sangat lah. Hati sering dikaitkan dengan pusat segala emosi manusia. Jaga hati. Yang penting jaga hati.
0: Jangan dikotori.
2: Sebab ia adalah induk.
0: Sebab
2: tu amalan kita bermula hati. Innamal a'malu binniyat. Hati itu letaknya niat. Itu yang kedua. Kemudian makna keseluruhan daripada jari melakar hati terluka ni, Maknanya digabungkan ungkapan tadi, maksudnya terapi emosi melalui seni. Seseorang yang sedang mengalami kesedihan yang amat mendalam memilih untuk tidak meluahkannya secara lisan.
0: Baik.
2: Sebab tu orang yang sedih tadi dia tak beremosi, tapi dia lakarkan dalam bentuk penulisan. Tapi bukan yang saya sebutkan awal-awal tadi, maknanya yang kita sentuh inilah akibat dia jari jemari yang tidak menjaga adat dan sopan, maka disanggup menulis pelbagai tulisan, pelbagai lakaran, potret yang sudah dirobak-rabikkan, yang sudah ditukuk tambah dengan pelbagai imej, menyebabkan hati orang terluka dan akhirnya menimbulkan permusuhan, menimbulkan ketegangan. Dan ini yang perlu kita jaga, sebab dalam Islam tadi setiap anggota tubuh badan termasuk jari-jari ini akan ditanya, akan dipersoalkan. Dan kita ingat jari-jari kita cukup amat berharga. Kita makan, kita minum, kita mengambil, kita bersalam, kita menggambar kasih sayang kita, semua dengan jari. Walaupun jari tadi mungkin kadang marah, namun orang lebih orang kata boleh kawal. Kalau kita marah dengan mulut, tapi kalau kita tunjuk marah dengan jari,
0: lagi bahaya.
2: Lagi tegang. Sebab tu tajuk pada petang ini, jari melakar, hati terluka, perlu diberikan perhatian.
0: Sebenarnya menarik, Datuk. Sebab sekarang ni, kalau kebanyakan kita di 2026 ni kan, lebih banyak senyap daripada berkata-kata. Sebab jari yang berkata-kata sekarang ni. Jadi mungkin dalam perkembangan dunia teknologi gini, khususnya ruang digital lah Datuk, yang ada ni, masyarakat kita ni sentiasa menggunakan jari lah, menulisnya, mengetuknya, menaibnya, apa sajalah yang berkaitan dengan kehidupan. Namun di sana ada tulisan dan ketukan dari jari yang menyebabkan hati terluka ni Datuk. SS pun rasanya dah berfalsafah lah. Hati terluka, disakiti, dicemari dan juga sebagainya. Jadi pandangan Datuk sendiri.
2: Ya, terima kasih DJ Supia dan juga para penonton, para pendengar di mana saja. Soalan yang menarik lah. Dalam hal ini saya teringat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik-baik atau diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakun khairan aw liyasmut. Ini perlu diberikan perhatian. Maksud hadis inilah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat wajib menjaga lisan dengan hanya bercakap perkara-perkara yang baik atau memilih untuk berdiam diri. Tanda iman sempurna tadilah penyatuan antara keimanan kepada Allah dan hari akhirat dengan kawalan lidah. Ini menunjukkan bahawa rasa takut kepada balasan akhirat. Apa yang kita tuturkan, apa yang kita perkatakan ada kaitan dengan hari akhirat. Jadi kita kena berbicara dengan cara yang baik, perkataan yang baik yang mendatangkan pahala, menyatukan hati orang-orang yang berkelahi, yang jauh berjauhan disatukan, didekatkan, menyeru kepada kebaikan, berdakwah dan melarang perkara kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan diam adalah satu senjata keselamatan. Jika kita tak pasti suatu tadi, baik kita diam. Kerana kalau nak bercakap juga, ia membawa berdosa. Itu yang dilarang kita berkata-kata yang mendatangkan fitnah, ribah, maki hamun. Diam adalah tindakan yang paling selamat. Kalau dalam konteks rumah tangga pun, kalau seorang tadi, suami membebel, ada suami membebel, isteri diamlah. Kalau isteri pula bercakap membebel, suami diamlah. Lebih baik. Jangan duduk bercakap.
0: Api-api itu
2: Jadi, diam tu lebih baik. Mana ia sebagai kawalan diri kita.
0: Baik.
2: Lidah adalah anggota kecil, tak bertulang, tetapi banyak membawa manusia ke neraka. Lidah tak bertulang. Dengan syarat dia gagal nak dikawal. Lidah ni bagus. Kita bercakap dengan lidah lah. Namun ianya mesti dikawal. Dikawal dengan bijak, dikawal dengan batasan iman. Persoalan sekarang ni DJ Supia. Orang tak bercakap. Orang dah diam dia. Dia tahu dia baca hadis tadi. Wah, tak boleh cakap.
0: Diam ya.
2: Kurang bercakap. Dekat rumah pun mungkin pasangan, ibu dan ayah, anak, dengan anak tak bercakap. Tetapi jari-jari yang melakar. Jari-jari yang swipe.
0: Tahu-tahu dah update dah status itu kan.
2: Yang menaip, yang mengetuk, yang menulis. Kalau yang mungkin ada anak-anak kecil, cucu ke, yang mungkin mencorang, menconteng. Mula diam, diam je. Tapi rupanya dinding dah habis.
0: Habis dah.
2: Semua berwarna-warni. Macam pelangi dah. Apa yang ditaip, apa yang tulis, kadang-kadang di luar kawalan. Mana di luar kawalan diri kita yang waras lah. Dan melanggar pula batas-batas hukum syarak. Melanggar adab dan juga akhlak. Ini sebabnya kita ambil topik pada petang ini, jari melakar hati terluka. Dan soalan ini juga saya teringat dengan hadis yang disebutkan Al-Muslim man salima muslimun min lisani wa yadih. Seorang Muslim yang sempurna adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Maknanya orang lain rasa aman dengan perbuatan yang baik dilakukan oleh orang tadi. Tapi kalau sebaliknya, tangannya panjang, tangannya nakal, tangannya mudah memukul, lidahnya juga mudah nak mengata, mengeji, memaki, itu bukan Muslim yang sebenarnya. Dia tak mampu menyelamatkan orang lain daripada kejahatan mulut dia, lisan dia dan juga tangan dia. Kenapa disebut lidah? Lidah ni tak nampak. Kita kadang nak, tak tahulah, lidah kita keluar pun mata tak nampak tu. Kecuali lidah yang panjang, kita tengok cermin lah. Keluarkan lidah, tak nampak. Kecuali kita tengok cermin lah. Dan tangan, mana dua anggota badan ini disebut secara khusus. Kerana majoriti, secara besarnya kezaliman, masalah perpecahan, konflik ke, perselisihan, dan kerosakan hubungan sesama manusia ni berpunca daripada dua ni. Lidah dan tangan. Pasangan bercerai-berai dalam rumah tangga pun lidah dengan tangan. Tangan ringan nak mukul, lidah mudah minta cerai, misalnya. Ini menyebabkan berlaku konflik dalam rumah tangga. Betul je lah masyarakat. Ada jiran tetangga sampai bawa ke mahkamah. Sebab apa? Sebab lidah. Sebab tangan. Mula-mula bercakap, mahkamah, lepas tu pukul-mukul, bawa ke mahkamah. Ini kes baru yang saya dengar lah dalam media sosial. Sebab dengan jiran. Puncanya ketidak ada kesepahaman. Lantas itu, lidah ni pula diletakkan di awal. Min lisan ni, daripada lidahnya. Jadi dalam konteks moden kita ni, termasuklah perbuatan mengumpat, memfitnah, mencaci, mencerca, mengadu domba, melaga-lagakan antara satu sama lain. Kemudian meninggalkan komen-komen yang membaharu penghinaan, kecaman dalam media sosial. Ini banyak ni. Ini yang jenis kadang-kadang saya tengok, saya rajin juga tengok. Saya tengok profile. Oh, palsu. Akaun palsu. Tapi tulisan tadi, ketukan tadi, taipan di tadi, dahsyat. Boleh boleh merosakkan iman.
0: Kalau mental tak kuat itu,
2: kadang dia menulis kata-kata yang bukan sahaja terluka. Luka istilahnya mudah dibaiki. Dia berparut.
0: Kesan
2: dia. Dan mungkin kadang menimbulkan kesan psikologi dalam orang lain yang melihat tulisan tadi. Benda itu kadang dipaparkan gambar saja, serta gambar, tapi di bawah tu komen-komen manusia yang tak sepatutnya berlaku. Sebab tu, itu yang dikatakan tangan lah. Sebab tu kita kena balik kepada asal, tujuan kita dijadikan untuk apa. Jangan gunakan nikmat jari jemari kita ni, tangan kita ni, lidah kita ni untuk melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan tuntutan syarak kita. Kalau tidak, kita akan menyesal di hari kemudian. Kerana itu kita gunakan tajuk ini supaya sama-samalah kita memberi manfaat. Kita nak maju, kita nak berjaya, namun di sana kita ada batas-batas adab dan syarat supaya kita tidak terlanjur. Orang kata telajak perahu boleh diundur, telajak
0: kata
2: telajak tulisan, walaupun dipadam dalam konteks kita punya handphone, tapi di peringkat MC-MC, di peringkat penulisan tadi kekal, boleh jadikan kes-kes mahkamah lah.
0: Baik.
2: Contoh ada kes perceraian, itu dalam WhatsApp, tapi dia kata tak ada, tapi bila disemak dalam
0: ada
2: dalam media sosial, dalam komunikasi, benda tu jadi bukti. Berlaku perceraian sebab apa? Tulisan-tulisan, atau berlaku kes penganiayaan, penghinaan, dan berlakulah saman menyaman antara satu sama lain. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Datuk. Mungkin nak tahu juga Datuk, kesan ni untuk sebagai penutup lah Datuk. Berbaki lebih kurang beberapa minit saja lagi. Sebagai penutupnya lah, mungkin Datuk boleh kongsikan kesan bila jari atau petangan ni tidak dikawal, adakah perbuatan tersebut masuk dalam hukum tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan? Sebab kita sedia maklum di mana media sosial mengubah cara kita berkomunikasi. Hari ni banyaklah perkara yang disampaikan, bilik hijau, bilik birunya di TikTok kan, dan juga segala bilik lah Datuk. Jadi kadang-kadang kita menaip ni tanpa memikirkan perasaan orang yang membaca tu. Itu kadang hati terluka tu Tok.
2: Silakan. Terima kasih DJ Sophia. Menarik soalan ni lah. Sebab kita diajak untuk bersyukur, tapi ramai orang yang tak nak bersyukur. Bila jari atau tangan seseorang tadi tidak dikawal, seperti digunakan untuk menyakiti orang lain, menulis fitnah, maknanya ataupun jenayah, mencuri, menyebarkan keburukan, perbuatan tersebut termasuk dalam hukum tidak bersyukur. Maknanya kupur nikmat. Kita kupur nikmat. Ada jari, jari cantik, tapi rupanya tidak digunakan untuk kebaikan. Jadi kupur nikmat terhadap anggota badan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesan tangan yang tidak kawal, yang pertama dosa berterusan. Dosa yang berterusan. Kita nak pahala berterusan. Ini dosa berterusan. Kesan dia tu. Sebab apa? Penulisan fitnah atau perkara buruk di media sosial akan terus mengalirkan dosa selagi ia dibaca dan dikongsi oleh orang lain. Ini kena ingat ni. Beri peringatan pada diri kita dan juga orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapat kebencian. Hubungan sama manusia akan rosak akibat perbuatan tangan yang tidak menjaga kehormatan orang lain. Kadang bila kita baca tulisan-tulisan individu tadi, tulisan tadi, tulisan yang tidak baik ataupun mungkin menggambarkan keburukan, kadang bila kita jumpa dia, kita nampak itu hari saya baca tulisan tadi, terasa gap. Sebab tu kita kena jaga. Jangan menimbulkan kebencian antara satu sama lain. Apatah lagi orang lain, orang yang memang dikatakan tadi, dipitnah. Orang awam lain-lain yang baca pun terasa benci pun tengok perangai dia. Sebab apa? Baru baca status dia tu, tulisan dia tu. Yang ketiga, hilang keberkatan hidup. Hidup ni kita nak keberkatan. Gaji tak banyak tak apa, tapi kita nak berkat. Kita hidup nak keberkatan. Rezeki dan ketenangan hidup kita akan ditarik balik. Kerana apa? Kerana menggunakan nikmat untuk kemaksiatan. Gunakan jari jemari untuk menuduh, memfitnah orang lain. Jadi hilang keberkatan. Itu yang jiwa tak tenang, tak ada kebahagiaan, rasa tak cukup. Kemudian yang

0: Jadi kita kena bersyukur dengan nikmat yang ada ini, dan pastinya kita tahu bila kita bersyukur, nikmat tadi akan bertambah. Selalu kita baca, selalu kita dengar, apa dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, engkar, tak mau bersyukur, sesungguhnya azabku amatlah pedih, amatlah keras. Inna azabi lasyadid. Sebab itu dalam konteks media sosial ini, sidang pendengar, sidang penonton sekalian, jari yang tidak dikawal untuk menulis fitnah, kecaman atau maksiat, atau sekarang ini maksud cyber lah, adalah satu bentuk kufur nikmat yang sangat bahaya. Kerana kesannya yang tular, yang mengebak, yang tersebar, dan menjadi kekal digital lah. Hari ini orang tulis, kita screenshot dia, dah kekal, tak boleh padam. Dalam Islam, perbuatan ini dipanggil sebagai maksiat lidah yang berpindah ke jari. Mula-mula mulut ni, mulut orang dah diam lah. Tapi jari-jemari tadi, jari-jemari juga menulis tadi hasil daripada apa yang dipikir oleh minda kita. Jadi kesan buruk jari yang tidak dikawal, yang saya sebutkan tadi, mana dosa jariah yang berterusan tadi. Hantaran komen tadi, yang dikongsi pula dengan ratusan orang, dan seterusnya muplis di akhirat, bankrupsi lah. Kalau kat dunia ni bankrupt pun boleh bayar lah, boleh
1: dekat
0: tebus
1: akhirat.
0: Maknanya penulis tadi terpaksa membayar mangsa kutukannya dengan pahala amalnya di akhirat. Akibat gagal memohon maaf secara bersemuka. Ini tulisan dia, tulis dalam grup beratus orang. Mana nak cari seorang-seorang tu?
1: Nak minta maaf ya.
0: Kemudian ianya menjadi medan fitnah yang luas, yang pantas tekan saja. Kalau dalam tadi grup dari 1,000 pula, kalau dalam media sosial yang lain, satu dunia boleh baca. Kalau grup tadi mungkin di Malaysia, tapi kalau yang media sosial yang lain, satu dunia boleh baca. Saya kadang-kadang saya terfikir juga, kalau ditulis benda-benda yang tak senonoh tadi, dibaca oleh anak isteri, dibaca oleh suami, dibaca oleh saudara mara, tak malu ke?
1: Bagaimana perasaannya tu?
0: Sebab tu saya, kita nak komen juga. Kalau nak komen juga, paling tidak pun tulislah yang baik, tulis alhamdulillah.
1: Baik.
0: Tulis selawat. Itu je. Kalau tangan tu memang gatal nak menulis kan, tulislah.
1: Tulislah itu. Alhamdulillah. Cakap.
0: Itu je. Tengok komen-komen saya itulah. Jadi memang teruk lah dan suasana ini menakutkan. Malah yang sekarang ini, jenayah yang saya nampak dalam apa ni, maksiat cyber ni, orang jual maruah dalam media sosial. Dia bagi alamat dia, hubungi dia untuk memperdagangkan tubuh badan dia. Ini jenayah yang cukup besar yang perlu diambil perhatian, dan kalau pihak berkuasa juga mesti ambil tindakan supaya ia dihentikan. Kadang-kadang dalam ceramah agama live, tapi dia masuk kat situ, dia ganggu.
1: Dah tak ada perasaan malu.
0: Bila kita siasat, rupanya memang dia jual diri dia, jual maruah dia. Ini yang berlaku. Jadi kesimpulannya, sidang penonton jemaah sekalian, gunakanlah nikmat jari jemari dan anggota badan ini di jalan yang sebenarnya. Jangan menyesal di kemudian hari, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wataala, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Terima kasih Dato' untuk petang ini. Cari melakar hati terluka, dan gunakanlah jari kita untuk perkara yang baik. Sebenarnya banyak nak, kalau dah kata Dato' tadi, dah kata sangat nak type kan. Boleh gunalah di mana, tulislah kata-kata beri semangat, kongsi ilmu kan, ucapan tanya, berikan sokongan, dan sebarkanlah perkara yang bermanfaat. Dan kalau tak mampu kita nak gembirakan orang, janganlah gunakan jari kita untuk menyakitkan hati mereka ini.

0: Dan nampaknya dah sampai ke penghujung waktu, Datuk. Mungkin sebagai penutup, Datuk, pantunlah, Datuk. Tadi SS dah puas berpantun dengan dengan Alung. Sebagai penutupnya, Datuk, silakan.
1: Pantun-pantun dari saya, oleh kerana kita punya tajuk tadi, tajuk yang orang kata keinsapan lah, penyesalan, supaya kita bersyukur. Mana kalau kita buat berusaha, maka pantun saya menjurus ke situ lah. Buah durian berduri-duri, tidak sama buah rambutan. Kini aku menangis seorang diri, diringi seribu rasa penyesalan. Tapi pergi ada lumut, tumbuh juga pohon semalu. Sememangnya aku berasa takut, mengenang dosa yang telah berlalu. Patah dahan pokok rambutan, terus menimpa pohon semalu. Aku bermohon segala perubatan, agar mendapat keampunan dan keredaanmu.
0: Masya Allah, itu dia sebagai pantun penutup untuk hari ini. Topik kita hari ini, Jari Melakar Hati Terluka untuk siri yang pertama. Insya Allah pada minggu hadapan, di waktu dan juga hari yang sama, bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani, Pengerusi Biroh Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, kita bawakan untuk siri yang kedua. Dan nampaknya dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran. Kejap lagi bertemankan sahabat bersama dengan DJ Fas akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya. Untuk itu, terima kasih berbagai Datuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.
2: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak tumbuh tak melata.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak tumbuh, tak melata.
2: Bermaksud, apabila diperkatakan orang, tentulah ada benarnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun Firdaus menafikan tentang pelantikannya sebagai pengarah di syarikat yang baharu, namun banyak orang yang tidak mempercayainya kerana tak tumbuh, tak melata.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera, salam Melaka ku, maju jaya rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Melaka sayang rakyat dan juga salam Malaysia madani kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ni, Ber? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah pada petang ni dapat kita bersuara-suara ya. Bertemankan saya di sini, Watashi wa Fazira des Haji Memashite DJ Faz ya. Yang akan menemani anda lah selama 6 jam. Bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Juga terima kasih buat DJ SS nombor 1 yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi kan. Juga bersama yang berbahagia Datuk Haji Rahimin bin Bani dalam rancangan Secangkir Bicara. Dengan tajuknya pada hari ini, Jari Melakar Hati Terluka. Pelbagai perkongsian yang berbahagia Datuk tadi kan. Mudah-mudahan memberi manfaat lah untuk kita semua dan juga panduan untuk menjadi seorang mukmin yang lebih baik lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Baiklah, 6 sebulan ni petang waktu ni mungkin ada yang dalam perjalanan pulang ya, dari tempat kerja nak ke rumah. Hati-hati memandu tu, biar lambat asalkan selamat. Tapi biasalah kan, dah tak sabar nak sampai rumah nak jumpa dengan keluarga. Juga mereka yang sedang menikmati juadah menu petang, selamat menjamu selera. Okey, yang tengah bekerja, samalah kita baru saja memulakan langkah untuk ke destinasi sampai ke penghujungnya, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Jom kita teman berteman sampai pukul 7 malam nanti ya. Baiklah, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir. Fana ajak anda untuk terbang tinggi bersama-sama dengan lagu ini, Raja Wali, Terbang Tinggi. Melaka FM mempesanakan.

Melaka, Negeri Sembilan. Enam anak jati selatan bakal gegarkan pentas dengan lagu-lagu legenda Allahyarham Tan Sri Piramid. Saksikan siapakah yang akan mengharumkan nama Zon Selatan di Sarawak. Nantikan pertandingan Bintang Piramid Zon Selatan pada 5 September 2026, 10 pagi. Pastikan anda tonton dan berikan sokongan

0: jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Ya, sebuah lagu untuk hiburan anda semua yang mendengar pada petang ni, membawa kita ke 6.20 minit petang. Bila dengar saja suara Allahyarham Tan Sri P. Ramli itu tadi, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami menonton uji bakat, bukan uji bakat, ya, pertandingan Bintang P. Ramli untuk peringkat zona selatan yang akan diadakan pada hari Sabtu ini, 5 September 2026. Okey, yang mana yang mewakili negeri Melaka, kita ada saudara Wahidul Zaman bersama dengan PR Ones. Itulah dua pemenang uji bakat Bintang P. Ramli peringkat negeri Melaka, dan kemenangan ini membawa mereka selangkah lagi ke pentas seterusnya, iaitu uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Selatan. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan kepada 6 peserta hebat Zon Selatan, iaitu Hasrizal, saudara Khairul Izwan dari Melaka, saudara Wahidul Zaman dan juga PR Ones, dan dari Negeri Sembilan kita ada Khairi dan juga Faizal. Antara 6 peserta ni, agak-agaknya siapakah yang akan mewakili Zon Selatan? Nah, sama-sama kita nantikan, dan jangan lupa untuk memberikan sokongan anda dengan menyaksikan uji bakat Bintang P. Ramli Zon Selatan ini di live TikTok Melaka FM pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 10 pagi. Ingat ya, hari Sabtu ni pukul 10 pagi di live TikTok Melaka FM. Baiklah, mari kita dengar lagu ni pula daripada Padi dengan lagunya Kasih Tak Sampai. Aduh, sedihlah pula kan? Tak mahu sedih-sedih. Layan aja, okay? Melaka FM.

0: saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat ketika solat, kita ikuti bersama.
2: Minta afiat ini kerana apa? Dalam bentuk afiatan jasmani dan rohani. Rohani kita kalau tak afiat, susah. Ya? Rohani kita kalau tak afiat, ada je prasangka dengan orang. Dia jadi penyakit tau. Jadi penyakit. Pandang orang ni tak betul, orang ni tak betul. Susah kita hidup macam tu. Kan ada je prasangka dengan orang. Kita duduk je, kita rasa, dia orang ni jangan nak santau aku. Ada ni tak senang. Dia jadi tak hidup. Hidup ni dia jadi tak aman. Dia jadi tak aman. Jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian keafiatan di darul baqa di akhirat ialah orang selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Kerana itulah merupakan kejayaan yang hakiki dalam kehidupan. Hidup manusia, dia berjaya daripada api neraka, itu kejayaan hakiki. Selamat tubuh badan dia, selamat dia punya jasmani dan rohani. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa Nabi ajar minta? Wa'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait. Beri aku pertolongan seperti mana orang-orang yang engkau berikan pertolongan. Jadi tuan-tuan minta pertolongan Allah, kita berhajat. Kita ada kuasa, kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Kita ada harta banyak, kalau Allah tak tolong, tak boleh. Kita ada kekuatan, ada kemampuan, Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Tak boleh. Sebab itu kehidupan kita ni mesti nawaitunya lillahi ta'ala. Tanpa ada pertolongan Allah, kita tak mampu. Dan apa sahaja wa imma kita nak melakukan kebaikan, nak melakukan ibadat, kalau tanpa ada pertolongan Allah, nasaya kita tak mampu. Kita perlu tuan-tuan. Mana tansurullah wala yansurkum. Tak? Mana kalau tak ada pertolongan Allah, tak boleh. Sebab tu kita lihat Nabi ni dalam peperangan Badar minta dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau tak tolong agama engkau, nasaya tidak ada orang yang boleh tolong. Kerana kami tak mampu tolong. Kan? Bayangkan berperang dalam keadaan jumlah kuantiti yang sedikit. 300 orang nak lawan 3,000. Kita fikir hukum adat dia. Hukum adat mengatakan maknanya yang banyak aglibu yang kecil. Kan? Itu hukum adat. Tapi ketika mana Allah Ta'ala kata tidak begitu. Sebab aku beri tolong. Agamanya aku tolong. Sebab tu tuan-tuan, 3,000 kalah dalam peperangan. Jadi ni tuan-tuan muslimin muslimat, perlu pada bantuan dan pertolongan Allah. Kan? Kita nak beramal, nak buat benda baik, kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Yang seterusnya, wa barik li fi ma a'tait, berikan berkat. Berkatnya kita nak. Ada harta banyak tapi tak berkat. Kan? Dia bila harta tak berkat ini tuan-tuan, bila harta banyak dia tak berkat, dia habis. Dia tak tahu di manakah harta tu dia pergi. Umur kalau tak berkat, dia tak tahu di mana umur tu habis. Kita tengok sebagai contoh. Seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni umurnya pendek, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mungkin orang dalam ni lagi panjang umur. Imam Nawawi umurnya 42 tahun. Sebahagian kata 43 tahun. Kan? 43 tahun ni dia masuk umur matang. 40 ni umur matang. Tapi dia sibuk. Dia berkatnya umur ni ni tuan-tuan, dia sibuk. Daripada kecil dia belajar. Kemudian apabila dia dah ada ilmu, dia mengajar orang. Kemudian dia menulis. Banyak buku-buku yang ditulis. Kemudian yang menulis itu yang menyalin semua tulisan-tulisan itu adalah Ibnu Salah. Seorang anak murid dia. Kan? Kitab Arba'in Nawawi itu ditulis oleh Ibnu Salah. Anak murid dia. Jadi ketika mana umur dia 43 tahun, Imam Nawawi tanya kepada anak murid. Wahai anak murid aku. Dia kata, apa yang lagi aku belum buat? Dia kata, tuan guru, semua dah buat dah. Buku tulis macam-macam buku dah. Berbagai-bagai cabang ilmu kau tulis. Satu lagi perkara yang kau buat, belum kau buat, kau belum kahwin lagi. Ceritanya saya fikir kahwin juga. Ha, itu jadi lain tau. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat, tak terfikir dalam otak. Ini menunjukkan apa tuan-tuan, umurnya berkat. Sehingga hari ini kalau kita pergi di mana-mana ceruk dunia, sama ada kita pergi di utara, selatan, timur, barat, tak ada yang kita tak jumpa buku Imam Nawawi. Paling tidak orang akan baca Arba'in Nawawi, makna hadis 40. Orang akan baca tu. Diterjemah dengan berbagai-bagai bahasa. Nak tunjuk berkatnya tuan-tuan. Umur dia tu berkat sehingga dia boleh menulis satu buku. Himpunkan 40 hadis. Sampai sekarang orang baca lagi. Orang baca bukan sekali, berulang-ulang kali orang baca. Tak pernah-pernah jemur orang baca. Makna berkat yang tuan-tuan. Cuba kita tanya kita. Apa keberkatan yang dah kita buat? Madam, apa keberkatan yang kita buat dalam hidup kita? Umur panjang-panjang, tapi apa kita buat? Kita nak tengok umur kita tu berkat tidak? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berkat. Tengok kalau banyak harta berkat. Tengok para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, hartanya berkat. Sampai sekarang hartanya tak habis-habis digunakan. Nah, berkat tu harta. Sampai sekarang tak habis-habis. Kan? Tidak ada dalam sejarah orang mati meninggalkan akaun dia dalam bank. Duit ni masih beroperasi lagi. Sedangkan Sayyidina Uthman tu dah meninggal lama dah. Sekarang kalau pergi di Madinah memang ada. Funduk wakaf Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, orang dah tak ada dah. Kan? Dia punya hotel tu 10 tingkat. Jadi, tuan-tuan bayangkan. Berkatnya harta dia. Ini tuan-tuan nak tunjuk. Nak minta apa? Pagi-pagi minta berkat. Berkat umur, berkat ilmu. Tanda bagaimana ilmu berkat, makna ilmu kalau diajar, orang boleh ambil manfaat. Orang boleh beramal daripada tak tahu jadi tahu. Itu tanda berkat. Ada anak-anak yang berkat macam mana? Anak ni memberi manfaat. Bukan dia beri duit, tuan-tuan. Dia boleh doakan kita. Waktu kita mati besok, dia boleh doa. Allahumma ufillahu. Kan? Dia boleh doa kita. Sebab Nabi SAW menyebutkan, iza matat insan, inqata'a amalu illa salas, wa walidin salihin yada'udah. Anak yang salih yang mendoakan maafak dia. Hari ni kalau ada anak, anak semua bakar darah lagi. Kan? Bagaimana kita tengok hari ni dalam kehidupan seorang anak sanggup bunuh mak dia? Seorang anak sanggup bunuh bapak dia? Eh tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hari ni duduk di akhir zaman, kita tak tergambar. Kita hidup dulu pun melalui zaman tu juga. Tapi seorang anak marah dengan mak, dengan ayah, tak sampai berani bunuh. Nak lawan pun tak berani. Lebih-lebih keluar rumah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada anak berkat, makna dia boleh doakan kita. Waktu besok kita dah meninggal dunia, dia doa. Kalau kita dia kita hidup, dia berkat dengan kita, maka dia memberikan khidmat kepada kita. Waktu besok kita dah tua, kan? Dia khidmat dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tanda berkat. Kan? Makna berkat ini ziyadatu alal khair. Makna bertambah kebaikan. Pada apa yang kita dapat, bertambah baik. Kalau kita ada pangkat, tanda pangkat tu berkat, kita banyak memudahkan urusan orang. Tu tanda maknanya pangkat jawatan yang diberi ada berkat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waqini syarra ma qadait, minta apa, lindung daripada kejahatan takdir yang engkau tetapkan, minta daripada Allah. Bantu kita disuruh doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim. Dan kita disuruh pagi petang suruh doa bismillahillazi la yadurru, minta kalau Allah Ta'ala nak turunkan apa ni keburukan, Allah Ta'ala tahan, jangan sampai terkena pada kita. Jadi Nabi ajar semua dah. Nabi minta dalam doa tu waktu pagi-pagi tu tuan-tuan, minta dah. Nabi minta tu supaya kita tengok, perhatikan betul-betul apa yang Nabi minta. Minta jauh daripada kejahatan takdir. Kan? Takdir ni ada ada khairi wa syarri. Kan? Dan takdir pula dia ada yang mu'alak dan yang mubram. Kalau yang mubram ni dia tak boleh berubah. Tapi mu'alak ni dia boleh tergantung. Dia tergantung dengan sesuatu. Bawa motor laju boleh sebab accident. Kan? Bawa kereta tengok handphone, accident. Dia kalau tak bawa, maknanya tak tengok handphone tadi, selamat. Tapi dengan sebab dia bawa tu sambil mandu tengok handphone, kena. Itu dia jadi mu'allak, dia tergantung dengan sebab kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi minta apa lagi? Sesungguhnya engkaulah sesungguhnya engkaulah yang mengakhiri dan tidak ada yang berhak mengakhirimu. Mana Allah ni apa? Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud yang tiada permulaan. Wujud ada yang ada tiada permulaan, dan akhir yang tak ada kesudahan. Itu wujud Allah. Kan? Kita memberikan kita punya kesaksian bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Wujud Allah bukan wujud seperti mana wujud yang baharu. Wujud baharu dia mula daripada tak ada kepada ada, kemudian ada kepada tak ada. Ini wujud baharu. Tapi wujud Allah Ta'ala wujud yang tak ada permulaan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wujud yang awal, awal di situ yang tak ada permulaan. Kan? Karena Allah Ta'ala itu wujud, dia wujud azali. Wujud azali ni tak ada permulaan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Ketika Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini, iaitu pada tahun 1973, yang berjudul Kasihnya Ibu. Saudara, apabila mendengar saja lagu itu kan, hati kita pastinya tersentuh apabila mengenangkan insan yang telah banyak berkorban demi kebahagiaan anak-anak. Dan andai kata ya, kalau kita berkesempatan ataupun cuba cari kesempatan untuk kita luangkan masa menghargai ibu kita selagi mereka masih ada. Kalau jauh telefon le kan, sekarang ni dah canggih buat apa, panggilan video, dapat orang kata mengubati rindu ibu kita kepada kita. Kadang-kadang mak ayah ni rindu, cuma dia tak bagi tahu dengan anak-anak. Kita ni lah kena faham-faham kan. Walaupun tak dapat nak balik telefon, hari-hari telefon pun tak apa. Senang hati mereka. Kerana kasih seorang ibu adalah cinta yang paling tulus di dunia ini. Ada yang sedih lah tu kan. Yelah, bila berbicara tentang ibu dan ayah ni, pengorbanan dan juga kasihnya, Tak ada tolak banding. Merekalah satu-satunya. Baiklah, Tuan Panduan Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat Fardu Maghrib hari ini adalah pada pukul 7.17 minit malam. Dan Nafa nak berkongsi dengan anda tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Saudara, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda ya, yang bermaksud, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dia dan juga Baitul Atiq. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jadi keutamaannya sangat dahsyat sekali. Apa kata saudara, jom kita baca surah ini dan cuba untuk menghafalnya. Mudah-mudahan kita mendapat hasiatnya, insya-Allah. Baiklah, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jom kita hayati bersama sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Iwan Syahman, Aku Yang Bersalah. Lagu FM mempesonakan.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

الصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Magetan 102.3.

Ya, Melaga FM mempersanakan daripada Hel Hosaini dengan lagu Nuraga. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 7.54 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya, Watashi wa Fazirades, Haji Memashite. DJ Fazir ramah-ramalah yang akan menemani anda dari pukul 6 petang tadi sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Okey, selamat malam dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak hari ini adalah pada pukul 8.26 minit malam. Baik, Fah nak berkongsi dengan anda yang mana dimaklumkan ya bahawa bersempena dengan cuti sekolah ini, pelaksanaan zon bebas kenderaan Bandar Hilir Melaka akan bermula pada 3 September 2026. Hari inilah, hari Khamis, pukul 6 petang tadi sehingga 7 September 2026, iaitu hari Isnin, pada pukul 1 pagi. Jadi rancanglah perjalanan anda berhati-hati ketika memandu. Faham-fahamlah ya orang Melaka. Bila cuti sekolah macam ni, biasanya orang Melaka duduk rumah. Kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat ya, pengunjung-pengunjung luar dari Melaka untuk datang ziarah ke negeri bersejarah ini ya. Tapi tak apalah, kalau orang Melaka nak jalan-jalan pun apa salahnya, marilah kita bersama-sama, orang kata nak memeriahkan lagi kan suasana di Bandar Melaka, di kawasan ataupun tempat-tempat pelancongan ini, dengan menyaksikan ya pengunjung-pengunjung kan datang ke Melaka, sama-samalah kita melayani mereka dengan penuh berhemah. Jangan ada yang bila kena tanya je, cik ni jalan dekat mana, kita marah. Kenalah jawab betul-betul, jawab dengan sopan kan. Orang Melaka ni ramah tamah semuanya, betul tak? Okey, ada lagi Fah nak kongsikan dengan anda, yang mana The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026 tau. Yang mana majlis perasmian telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, iaitu pada 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh layari CSAS

pastikan anda terus melekat bersama dengan kami lah di 102.3 ni, kerana kejap lagi kita ada Zone Music Tanpa Henti bermula pukul 8 sampai lah pukul 9 malam. Lepas tu kita dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jom kita layan lagu ini daripada Ila Sabri, Kerana Mu Kekasih. Langkah FM mempesanakan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa Melayu hari ini, tak tumbuh tak melata.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Tak tumbuh, tak melata.
3: Bermaksud, apabila diperkatakan orang, tentulah ada benarnya.
0: Contoh ayat.
3: Walaupun Firdaus menafikan tentang pelantikannya sebagai pengarah di syarikat yang baharu, namun banyak orang yang tidak mempercayainya kerana tak tumbuh, tak melata.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

mana kita mendekat bayi kita erat-erat sewaktu kita nak tinggal anak kita datang kerja, betapa sukar untuk kita berpisah dengan ibu juga anak kita yang kecil. Nah, kalau kita balik ke rumah nanti pun, kita juga

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

0: Fadli Samin.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan oleh Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Apa khabar semua orang Melaka? Tengah bercuti lagi ni buat adik-adik. Selamat bercuti dan ingat pesanan Ustaz, pastikan cuti ini adalah merupakan cuti yang paling terbaik buat diri anda semua, insyaAllah. Telah Ustaz kongsikan dalam segmen-segmen Ustaz yang lepas, ada 6 perkara, 6 tip yang boleh kita guna pakai untuk memastikan cuti kita ini berkualiti. Ada orang tanya saya lagi, Ustaz, ada tak lagi tip-tip panduan yang boleh diguna pakai untuk memastikan cuti kita ini diurus dengan baik? Ada. So hari ni Ustaz mungkin nak kongsikan lagi 2 atau 3 lagi tip dan panduan untuk mereka dekat luar sana. Apa dia ya? Pertama, kita panggil sebagai bekerja sambilan. Ustaz, boleh ke kami di sekolah ni bekerja sambilan? Boleh. Kerana ia merupakan satu aktiviti yang sangat lazim sebenarnya dilakukan oleh para pelajar ataupun mahasiswa ataupun siapa-siapa, terutamanya pada cuti-cuti yang panjang seperti ini. Yalah, bukan apa, orang kata kalau kita bekerja sambilan ini dapat juga pengalaman kan, dapat juga allowance sedikit wang untuk kita kumpulkan nak beli buku ke akan datang, bukan nak beli top up ya, atau bukan nak beli handphone baru. Itu kena betulkan mindset dan niat tu. Kalau bekerja sambilan sebab nak beli handset baru atau sebab hari dapat duit besok, dapat bergaya dan sebagainya, yang tu baik elakkan. Biar kita bekerja sambilan, sekurang-kurangnya kita dapat pengalaman. Dengan pengalaman itu, kita pasti akan bertambah ilmu. Sekurang-kurangnya hari ni kalau kita dapat bekerja sambilan, dapatlah kita isi masa peluang itu dengan

0: Yang kedua adalah membudayakan aktiviti ilmiah. Kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan, anak pelajar sekalian, jadikan cuti kita itu lebih bermakna dengan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang Muslim yang hebat, atau seorang pelajar yang cemerlang, atau anak yang hari ini menjadi anak idaman ibu dan ayah. Contohnya, bagi yang Muslim, pelajar-pelajar yang Muslim, mungkin boleh mengikuti usra. Hadirlah ke majlis-majlis ilmu, masjid, surau, pasti ada banyak majlis ilmu. Itu tak betul. Dekatkan diri dengan orang-orang alim ulama ini. Dekatkan diri dengan orang-orang yang hebat ini, supaya aura hebat itu, ilmu hebat itu akan juga menjadikan kita insan yang hebat. Right? Dan kalau boleh, tambah ilmu agama. Ini Ustaz nak beritahu lah, utamanya anak remaja. Kadang-kadang ilmu agama ni semakin kurang dengan kita kan. Kalau boleh, biarlah hadir supaya kita juga terjaga agama dengan baik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, saya nak adik-adik hari ini sertai program-program khidmat masyarakat. Ini juga bagus tau. Terutamanya bagi mereka yang hari ini suka, hari ini bercampur dengan masyarakat. Maklumlah hari ini, pelajar hari ini kadang-kadang bila hari ini budaya campur masyarakat ini semakin berkurangan. Sebab apa? Penangan gadget, penangan media sosial, penangan internet. Kalau kita tengok contohnya kan, musim hari raya contohnya lah. Kalau kita lihat, ramai di kalangan anak-anak hari ini dah tak nak bercampur dah dengan sanak saudara. Dia lebih suka duduk dalam bilik, suka menghadap handphone, suka menghadap media sosial. Akhirnya, tidak berlakunya komunikasi. Ukhuwah yang kita nak terjalin itu tidaknya berlaku. Dan kita lihat semakin lama, semakin jauh dengan masyarakat. So, adik-adik, sertai program-program khidmat masyarakat, gotong royong dan sebagainya, kerana ini akan mengajar kita bagaimana berkomunikasi dengan baik. Dan Ustaz harap tiga perkara yang Ustaz tambahkan lagi dalam segmen ini dapat membantu adik-adik memenuhi masa terluang adik-adik dalam cuti sekolah ini dengan baik. Jumpa Ustaz lagi untuk segmen akan datang. Segmen apa? Jana Minda pasti mempersonakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam hal itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julat itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional. Sekaligus

Yang Black FM membesarkan. Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua. Terima kasih kerana masih kekal setia bersama dengan kami. Bertemankan saya di sini, DJ Faz, rama-rama ya, yang menemani anda dari pukul 6 petang tadi, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Macam mana? Tengah buat apa tu? Dah makan malam ke belum? Atau mungkin ada yang baru saja balik dari surau, masjid kan? Dalam perjalanan lah. Mungkin ada juga yang nak pergi cek makan. Ataupun terus pulang ke rumah. Hati-hati memandu tu. Moga selamat sampai ke destinasi. Ada juga yang sedang termenung aja. Tengok bulan kan cantik. Bulan malam ni ha, nampak tak tu? Yelah, sambil nak layan lagu-lagu yang disiarkan yang menerusi frekuensi ini, Fau ucapkan selamat beristirahat. Yang mana sedang menikmati juadah makan malam pula, selamat menjamu selera le. Makan apa, kongsilah dengan Faz. Saja-saja je nak tahu. Manalah tahu balik konti ni nanti habis tugasan boleh cari makan. Makan malam dah pas. Begitulah kisahnya. Kita dah cakap popet-popet dari pukul 6 kan. 6 jam mana tak lapar. Tapi apa pun, semoga semuanya baik-baik saja ya. Kita doakan semoga urusan kita, apa jua yang kita kerjakan, Allah permudahkan segala-galanya. Kalau ada ujian, ada dugaan tu biasalah kehidupan kan. Kenalah banyak-banyak tabahkan hati, sabarkan diri. Di saat kita diuji tu. Okey, nak cakap apa lagi ni? Jangan lupa kejap lagi pukul 9.30 minit malam, kita ada rancangan senada duet untuk anda yang nak buat pilihan lagu-lagu duet tu kan. Mungkin lagu-lagu duet kegemaran ke, yang mengimbau kenangan zaman bercinta dulu-dulu eh. Hantarlah dekat Faz ni ha. Hantarkan saja terus dekat nombor WhatsApp kami 0108-06-1023. Jangan hantar lambat-lambat now. Yang lagi solo kan, hantar pukul 9, sekarang pukul 11 tak dibacakan lagi. Yoloh, ramai buat permintaan. Jadi hantar sekarang, Faz akan bacakan insyaAllah. Baiklah, sebelum kita nak mulakan rancangan senada duet, apa kata jom sama-sama kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Amir Jahari dan juga Lidby, Pernahkah.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Black FM mempesonakan anda. 9.30 minit malam, rancangan Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa menemani anda pada waktu ini. Baik saudara, izinkan saya berkata-kata. Kadang-kadang ya, sebuah lagu bukan hanya melodi dan juga lirik. Ada kenangan yang tersimpan di dalamnya. Ada wajah yang terbayang, ada rasa yang tiba-tiba hadir semula ketika kita mendengarnya. Jadi begitulah indahnya muzik, yang mana mampu menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan dengan kata-kata. Dan pada malam ni, biarkan dua suara berpadu menjadi satu cerita. Cerita tentang cinta, tentang rindu, perpisahan, pengorbanan dan juga kehidupan. Kerana setiap hati mempunyai kisahnya tersendiri. Dan mungkin lagu yang kita dengarkan pada malam ni adalah kisah yang pernah kita lalui. Jadi untuk itu, apa kata jom bersama dengan Faiz dalam Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa. Kemahiran. Buka-buka aja Senada Duet ni, terus dengan kata-kata hikmat. Bukan hikmat tau, hikmat. Okey. Baiklah, apa nak tunaikan lagu permintaan, tapi nak maklumkan, menderu-deru kiriman yang dihantar. Kita ada daripada Kak Wadia, seawal pukul 7:30 tadi tau dah buat permintaan lagu. Katanya malam ni nak dengar lagu daripada Yasir Atak dan juga Wani Sidik bertajuk Teruna Idaman. Lagu ni Kak tujukan untuk semualah DJ-DJ Melaka FM. Jaga diri dan jaga kesihatan. Tak lupa untuk yang menonton TikTok Melaka FM, layan lagu-lagu best malam ini guys. Yo, terima kasih Kak Wadia. Baik, kejap lagi kita akan bersukaria dengan lagu pilihan Kak Wadia, Teruna dari Idaman. Tapi sebelum itu, jom kita jaga hati dengan lagu nyanyian pada Yuvi dan juga Nuno, Menjaga Hati Senada Duet.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunyi, hentikan tragedi.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mega FM.

Ya, daripada Yena bersama dengan Sonawan dengan lagu Pulang. Lagu pilihan daripada Nur Zahira Zamri. Katanya lagu ni nak tujukan buat ayah. Selamat hari ulang tahun yang ke-46. Ayahku Zamri katanya semoga dimurahkan rezeki selalu, sehat walafiat, bahagia bersama dengan kami sekeluarga. InsyaAllah kita doakan. Juga untuk anda menyambut hari ulang tahun pada hari ini kan, tanggal 3 September 2026. Nak nyanyi ke tidak? Nyanyilah sikit kan.

Masya Allah, pada doakan semoga mereka yang menyambut hari ulang tahun kelahiran ataupun hari ulang tahun perkahwinan ya, semoga berkekalan sampai ke syurga. Fadha doakan hubungannya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati usianya, berbahagia sentiasa bersama dengan orang tersayang, dan yang paling penting sihat walafiat. Jaga kesihatan, lebih-lebih lagi musim-musim jerebu ni kan. Okeylah, apa nak cerita ni tentang pertandingan ataupun uji bakat Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Selatan ya. Anda boleh saksikan di live TikTok Melaka FM, iaitu pada hari Sabtu ini 5 September 2026 pukul 10 pagi. Yang mana wakil dari negeri Melaka iaitu saudara Wahidul Zaman dan juga PR Wans akan mewakili negeri bersejarah ini bersama dengan 6 lagi peserta, iaitu dari Negeri Sembilan dan juga Johor. Agak-agaknya antara 6 ni, ke-6 peserta ni, siapakah yang bakal melayakkan diri mewakili Zon Selatan ke peringkat kebangsaan untuk Bintang Piramli? Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa hari Sabtu nanti pukul 10 pagi. Baiklah. Terima kasih menonton live di TikTok Melaka FM. Masa apa lagi ni ha buat permintaan lagu? Kita ada Mr. Joker. Assalamualaikum, Faz. Waalaikumsalam, selamat malam. Senada duet malam ni, kalau sempat dan kalau ada lagunya, Joker nak buat permintaan lagu daripada Datuk Ziana Zain, duet bersama dengan Nora. Ataupun lagu Ning by Zura bersama dengan Desi Fitri, Berjodoh Cinta di Akhir Garisan. Sengajalah pilih lagu ni sebab masih tak boleh lagi move on untuk seminggu dua daripada persembahan ZZ di Malam Ambang Merdeka kemarin. Dan kepada semua pendengar Melaka FM malam ni, khususnya kepada yang berada di Kelebang kemarin ya, seperti DJ Faz, terima kasih. Kak Zura sekeluarga dan kakak santan, selamat mendengar. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, untuk Joker, malam ni kita siarkan lagu permintaan anda yang bertajuk Cinta di Akhir Garisan. Jadi untuk apa? Tentu je untuk anda semualah. Layan terus Nada Duet, melodi hati satukan jiwa.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
3: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

daripada Ari Lasso dan juga Melly Goslow dengan lagu Jika. Bila dengar aja lagu ni kan, mulalah Dakfa nak berkata-kata, saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Izinkan saya. Ada rindu yang boleh kita sembunyikan daripada manusia, tetapi susah untuk kita sembunyikan daripada hati sendiri. Betul tak? Dan kadang-kadang seseorang tu jauh di mata, tetapi terlalu dekat dalam ingatan. Jadi setiap sudut kehidupan kita ni mengingatkanlah kita kepadanya. Ha, betul tak? Dan setiap lagu tu seolah-olah menceritakan tentang dia. Dan bila rindu tu dalam sangat kan, terasalah seperti separuh daripada jiwa kita masih tertinggal pada seseorang yang kita sayang. Mungkin itulah rindu, tak kelihatan tapi mampu membuat hati terasa begitu penuh, berbunga-bunga macam tu. Jadi buat mereka yang sedang merindui seseorang malam ni, Fah doakan semoga rindu itu menjadi doa. Dan jika dia memang ditakdirkan untuk kita, semoga Tuhan menemukan kembali dua hati yang pernah saling menyayangi. Alahai. Sangat manis eh. Abang kata sahabat kita yang menonton live TikTok ni, ha, katanya mula-mula benci, tak nampak rindu. Tapi bila dah sayang, rindu itu membuak-buak. Okey, itu adalah lagu pilihan daripada Arik sebenarnya. Lagu itu katanya istimewa buat penyokong setia Melaka FM. Buat sahabat-sahabat di TikTok Melaka FM dengan ucapan, setia itu mahal, tak semua orang mampu, betul. Dan terima kasih Kak Afan selalu setia dengan kami. Oh, sama-samalah kita saling teman berteman kan. Sentiasa mempesonakan. Anda lagu ini tak ada dalam... Oh, ya lah Afan baca itu pula ya. Okey, moga terhibur untuk Arik dan semualah pendengar setia. Okey, kita ada kiriman ada Mak Jah. Mak Jah kata nak minta lagu...

Yang sama macam Kak Wadia Hati tadi, teruna dari idaman. Katanya lagu ni buat semua lah yang sedang mendengar Radio Melaka FM. Buat DJ Fah, terima kasih. Sebab sekarang ni Mak Jah berada di Kelantan. Okay, bye. Assalamualaikum. Ui, begitu aja ucapannya. Berada di Kelantan, okay, bye. Yelah Mak Jah, selamat bercuti tau. Tadi Mak Jah pun ada kongsi juga macam-macam menu hari ni Mak Jah makan kan. Alhamdulillah lah rezeki dengan keluarga. Okeylah, kita nak tunaikan lagu berikutnya. Kita nak bacakan kiriman daripada Moksur Raja Alias. Katanya nak dengar lagu Jika Kau Tiada daripada Datuk Yusri dan juga Era Fazira ataupun Akasha Anisraya, lagu Hadirnya Dirimu. Untuk Haja Zainab, Maklum Mahawa, Mak Jah Bukit Rambai, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani. Dan tak lupa untuk Cik Ramli Bertamhulu dengan ucapan salam bahagia, moga sihat dan ceria selalu. Baik. Okey, tapi sebelum tu, apa kata kita layan sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Spin dan juga Siti Nordiana. Lagu Resepi Berkasih. Kepada mereka yang baru nak mula-mula nak berjinak-jinak dengan cinta tu kan. Ini resepi untuk anda. Dengar baik-baik tau. Layan terus Nada Duet Melaka FM.

Daripada Dato' M. Nansen dan juga Rahim Ma'ruf dengan lagu Falsafah Cinta dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Lagu pilihan daripada Nur Fatiha, katanya lagu itu nak ditujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM pada malam ni dengan ucapan selamat malam dan juga selamat beristirahat. Baiklah, jam menunjukkan ya tepat pukul 10.20 minit malam. Terima kasih kepada anda yang setia menemani Fas di sini, saling teman berteman ya, untuk anda juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Pak nak menyapa lah eh, antaranya kita nampak The Sail, Kak Zara, Kak Senah, siapa lagi, munculkan diri anda, Mr. Joker, Ari, Kak Zura Juju, Cik Izham, Kaizan, siapa lagi tu, Muhammad Taufik, siapa lagi Arik, Khairul Anwar, bos Benny pun ada tau. Assalamualaikum bos, selamat malam. Okey, apa pun anda sedang layan lagu-lagu duet pada malam ini. Okey, sedikit makluman ya mengenai sukarelawan pengawas peperiksaan SPM bagi tahun 2026. Tapi kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda yang mana Fah petik daripada Kementerian Pendidikan ya. Kejap aja lagi. Juga Fah akan kongsikan berkenaan tentang rumput. Ui, banyak betul benda nak kongsi malam ni. Siapa ya agak-agaknya suka sangat dengan bau rumput setelah dipotong? Yalah, kalau bau aja mula lagi kita mengimbau zaman sekolah rendah dulu kan, waktu pendidikan jasmani dan kesihatan PJK tu. Biasanya tukang potong rumput, pekebun sekolah kan, akan memotong rumput di waktu pagi. Jadi kita pun turun untuk pijik. Bau-bauan rumput dipotong tu sedap aja, rasa segar wajah. Tapi nak tahu tak apa kisahnya? Kejap lagi. Jangan ke mana-mana. Fah nak tunaikan lagu permintaan daripada Maknab kita. Katanya Maknab nak dengar lagu Kehebatan Cinta daripada Francisca, Peter dan juga Datuk Jamal Abdillah. Dengan ucapan kepada semua pendengar dan juga kakak serta anak saudara yang sekarang ni berada di Tanjung Karang, selamat bercuti. Buat DJ Fas yang sedang tugas malam ni, sayang semua. Baik, terima kasih Maknab. Tapi apa kata kita layan dulu lagu pilihan daripada Kak Senah ataupun Kak Hasina, Kak Sina Santan kita. Nak dengar lagu Diana Rose dan juga Leona Richie, Endless Love. Katanya lagu ni khaslah untuk semua pendengar yang sedang dibuai cinta. Mungkinkah saya dibuai cinta? Tak tahulah eh. Okeylah, kita layan lagu ini, Cinta Yang Tidak Berpenghujung.

Like FM always sounding kan daripada Chris Dayanti bersama dengan Ajay dengan lagu Hati Ini Telah Dilukai dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. 10.36 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang layan terus Melaka FM. Kalau boleh layan sampai pukul 12.30 malam tau. Saling teman bertemanlah kita pada malam ini. Apa ceritanya? Ni cerita Fah nak kongsikan dengan anda mengenai permohonan sukarelawan pengawas peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2026 ya. Untuk makluman anda, permohonan sukarelawan ini dibuka dah pun bermula sejak 30 Ogos sehingga 28 September 2026. Jadi tarikh bertugasnya antara 23 November hinggalah 17 Disember 2026 mengikut jadual rasmi. Untuk memohon, caranya mudah saja melalui dalam talian, iaitu anda boleh terus ke lembaga peperiksaan ataupun aplikasi mudah alih dash LP untuk anda mengisi borang secara dalam talian tersebut. Jadi untuk anda yang berkelapangan pada waktu tersebut bolehlah memohon. Termasuklah mereka yang baru saja selesai ya menghabiskan pengajian diploma sementara nak menyambung ke ijazah kan. Boleh memohon. Pesara juga dibenarkan ya kalau berkelayakan. Yakin anda layak untuk menjadi sukarelawan pengawas peperiksaan untuk SPM tahun 2026. Fah dah mohon dah. Terus dapat jawapan tau layak ataupun tidak. Layak ataupun tidak tu tak nak bagi tahu lah. Okey, kejap lagi Fah nak cerita mengenai dengan bau rumput yang telah dipotong tadi kan. Kita dah berkongsi tajuk tapi apa ceritanya? Kejap aja lagi. Fah nak tunaikan lagu permintaan daripada Puan Emma Mansur. Katanya, Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Apa khabar? Khabar baik. Malam ni nak dengar lagu Adik Saya Abis Sore. Lagu ni khas untuk semula pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur. Moga diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih Fah. Sama-sama. Okey, juga yang menonton live di TikTok Melaka FM, Fah nampak Abang Zack. Katanya Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam Cik Ashmat Rosidi. Tuan KBR, ex-KBR, tahu bekas KBR Melaka FM, Tuan Haji Izam Hadi Sidik pun ada menonton dari Limbang katanya. Salam untuk Bos Baini. Nanti bawa sayap-sayap Melaka FM datang Limbang. Jangan lupa jangan lupa apa tu? Okey. Itu sapaan daripada apa ni, Tuan Haji Izam lah kepada Puan Benny di TikTok Melaka FM. Okeylah, jom kita layan lagu ini. Pilihan daripada Puan Emma Mansur dari Umbai. Katanya, Adik Saya Abis Sore. Yolah, setialah kan? Mari kita dengarkan. Hasil untuk anda dalam senada duet. Melodi Hati Satukan Jiwa.

KFM yang bersanakan daripada Ning by Zura bersama dengan Ya Allah Ya Raham Cici, lagu Erti Pertemuan. Baru saja menghiburkan anda, pilihan daripada Kak Zai. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM pada malam ni dengan ucapan selamat beristirahat. Baik, terima kasih Kak Zai. Apa kisahnya? Dari tadi Dak Fah duk sebut lah rumput. Apa cerita pasal rumput ni, Fah ni? Ni dengar buat baik ni, ha? Yelah, kadang-kadang kan, bau rumput yang segar, bau rumput yang baru sahaja dipotong kan, mengimbaulah kenangan masa kita sekolah rendah dulu. Betul tak? Segar wajah baunya. Okey, untuk makluman anda, bau hijau yang kuat adalah bau yang mengingatkan kita pada padang sekolah. Pagi di kampung ataupun taman selepas hujan. Tetapi bau itu bukan hanya bau segar. Ianya muncul apabila bilah mesin memotong rumput yang menyebabkan sel tumbuhan pecah dan tisu mengalami kecederaan. Jadi dalam beberapa saat ya, rumput melepaskan bahan kimia yang dikenali sebagai green leaf volatiles, dan inilah yang menghasilkan bau rumput yang baru saja dipotong. Dan ianya ibarat sistem kecemasan tumbuhan. Jadi pada sesetengah tumbuhan, bahan kimia ini membantu mengaktifkan pertahanan, menghalang kuman dan juga memberi amaran kepada bahagian lain yang belum rosak. Tetapi jangan pula kata rumput sedang menangis ataupun menjerit kesakitan. Sebab tumbuhan ini tidak mempunyai otak ataupun sistem saraf untuk merasa sakit seperti manusia. Jadi bau yang kita anggap menyegarkan sebenarnya terhasil kerana tisu rumput sedang cedera. Itulah kisahnya kan. Bau-bauan rumput apabila dipotong, kita bau segar wajah. Tetapi ianya ibarat sistem kecemasan tumbuhan. Okey, baiklah. Kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan dalam senada duet pada malam ni. Kita ada kiriman daripada siapa nama dia? Cik Seha dari Petaling Jaya. Kata Seha nak dengar lagu Guilty daripada Barbara Streisand dan juga Barry Gibb. Lagu ni khas untuk semua pendengar Melaka FM kan. Sikit kasih banyak minta, love you lah sebab bubbly orangnya. Oh gitu pula. Seha PJ. Baiklah, jom kita dengar lagu pilihannya. Dan tepat pukul 11 malam nanti kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri Layan. Senada duet Melaka FM mempesanakan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: do that.
1: Ya, Melaka FM mempersandakan 11.15 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya, DJ Fah, si rama-rama di sini menemani anda kan dalam senada duet sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Kurang lebih kita ada 44 minit saja lagi ke udara bersama. Jadi pada anda yang masih lagi teringin nak dengar lagu-lagu pilihan anda ke udara pada malam ni, hantarkan saja menerusi talian bilik hijau kita ataupun Wasabi kan, 010-806-1023. Terima kasih untuk anda yang setia menemani Fas di ruangan TikTok Melaka FM ketika ini. Yang saya nampak, Arik katanya hujan lebat berserta dengan angin dekat sini DJ Fas. Oh ya ke, baik, berhati-hatilah terutamanya kepada mereka yang sedang memandu kan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bila hujan-hujan macam ni, jangan laju-laju sebab jarak penglihatan tu agak terhad kan. Jadi jagalah jarak anda sebaik yang mungkin dengan kenderaan yang berada di hadapan. Okey, juga kita ada Kak Aslina. Kak Aslina ni mungkin tengah layan TikTok sambil buat kuih rasanya. Kak Juju pun sama juga tengah meniaga kan. Terima kasih Abang Zeng pun tengah layan angin sepoi-sepoi bahasa sambil layan lagu-lagu yang sedang bersiaran di Melaka FM. Terima kasih. Okey, masih banyak lagi lagu-lagu pilihan yang belum dikeudarakan antaranya. Permintaan daripada Cik Syam dari Jasin. Katanya Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Abang Syam dari Jasin nak buat permintaan lagu Peralihan Zaman, nyanyian daripada Allahyarham Gigi bersama dengan Dayangku Intan. Lagu ni khas untuk semualah pendengar Melaka FM. Baik, kejap lagi kita akan perdengarkan untuk anda. Okey, kita ada juga Abang Desil. Katanya Assalamualaikum, selamat malam DJ Fans. Nak minta lagu Hatiku Kekal padamu daripada Mus dan juga Victor. Dengan ucapan semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan pada malam ni. Berhibur juga. Jangan lupa selawat tau. Betul. Yelah, malam ni kan hari Khamis malam Jumaat. Perbanyakkan bacaan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Abang Desil. Okey, seterusnya kita ada permintaan daripada Kak Zara semuanya. Katanya nak dengarkan lagu Hapuslah Air Matamu. Kalau ada DJ Fas daripada nyanyian Datuk Sharifah Aini bersama dengan Bori Marantika. Okey, lagu ni nak tunjukkan untuk semualah sayap-sayap Radio Melaka FM tak kira di mana saja anda berada. Baik, untuk itu terus layan senada duet pada malam ini. Jom kita dengarkan daripada Dayangku Intan bersama dengan Allahyarham JJ. Peralihan Zaman, Melaka FM mempesanakan.

0: Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Enam anak jati selatan bakal gegarkan pentas dengan lagu-lagu legenda Allahyarham Tan Sri Piamlee. Saksikan siapakah yang akan mengharumkan nama Zon Selatan di Sarawak. Nantikan pertandingan Bintang Piramli Zon Selatan pada 5 September 2026, 10 pagi. Pastikan anda tonton dan berikan sokongan

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
2: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Lagi FM membesarkan daripada Jamie Mila dan juga Salim Elise. Khas untuk anda, here's your perfect. Baru saja menghiburkan dalam senada duet Melodi Hati, Satukan Jiwa. 11.45 minit malam nampaknya saudara. Sekejap masa berlalu kan? Tuk tak, dah nak habis dah pun tugasan Faz untuk malam ini. Jadi Faz ingin memohon ampun dan maaf, anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan anda sepanjang ya tugasan Faz dari pukul 6 petang tadi sampailah detik ini. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari Sabtu nanti dalam hujung minggu di Melaka FM dari pukul 6 petang sehingga pukul 12.30 malam. Untuk rakan-rakan yang menonton live di TikTok juga, terima kasih sahabat-sahabat, sayap-sayap semua kerana setia menemani kan sampailah ke akhir garisan. Baiklah, untuk kata-kata terakhir pada malam ini sebelum ya kita nak lelapkan mata, ada kata-kata ingin Faz kongsikan dengan anda untuk renungan bersama khas buat para wanita di luar sana. Sedikit pesanan untuk diri Faz sendiri. Duhai wanita, dalam berusaha dan berhabis untuk jadi cantik, jangan lupa bersungguh-sungguh untuk menjadi baik. Kerana selepas mati, kecantikan dimakan cacing dan ulat. Namun kebaikan kekal menjadi amal soleh yang setia dan juga taat. InsyaAllah, satu kata-kata yang mungkin boleh kita renung-renungkan bersama pada malam ni sebelum kita lelapkan mata. Dan ya, sebelum tidur juga, marilah kita bersama-sama memaafkan diri ini, memaafkan orang yang berada di sekeliling kita. Sebuah lagu nyanyian daripada Ernie Zakri dan juga Hafiz Suib khas untuk anda. Berakhirlah pencarianku. Menemani malam dan juga perjalanan anda ketika ini yang sedang memandu. Hati-hati semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Jam mata. Bye-bye.

ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Senang FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

Lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng buruh hantu kan nak tanyalah, dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan, sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu. Tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di National FM, sentiasa di hati.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

आबादी।

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati, dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda, dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apapun aktiviti anda hari ni, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Dan dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kat orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai yang akan jawab, takde lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang, tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit. Nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau. Bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bicara mungkin berpula. Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan, dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

fm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot mereka untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam selit, pejam selit. Dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam. Dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lava The Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophie. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap, saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni_Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri

Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ini habis licin. Okey, Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

masuk jam 4 pagi dah dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Ya, buat anda yang baru saja pasang radio, baru saja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okay, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: Aku Amanda deh.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Barat.

Ya, terhangat di pasaran. KRU Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata FOMO, fear of missing out. Kan? Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan. Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan. Tak perlu popular satu Malaysia pun. Cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan. Sekali-sekala belanja makan ke, terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan

gaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Desa ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari mula dah, hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Ni Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Thread dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid. Nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni. Saya ke sebuah klinik. Dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun, dia tak sampai 2 bulan. Dia tapi dia kata beza dia kata, kat Singapura. Jiran kita, neighbor kita sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni pergi mana-mana masjid. Pergi mana masjid surau. Shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja. Tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentang sejadah solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan. Contohlah, kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya pergi mana. Nak kena bagi alasan. Allahu Akbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian, bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang, dia kata teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok pada status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah. Maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk. Boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah. Supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama. Walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat masjid kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Kan? Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas termasuklah di atas mimbar sebentar lagi. Doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini. Agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak boleh bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik. Sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya, Nabi ajar, berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah, ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik. Kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam. Berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak. Ada yang cukup roti dengan kopi. Ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tak sempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula, last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang, itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri, hanya kitalah yang tahunya, Masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran cakim.

ana mubidi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 4 September 2026, hari Jumaat, bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih di Jelia sehingga pukul 10 pagi nanti. Untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi, selama 4 jam dia akan temankan anda. Dan sekejap lagi kita akan ikuti juga dengarkan bacaan surah Al-Ankabut ayat 38 hingga 49. Dan disampaikan info tersolat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.58 minit pagi tadi. Juga kita akan dengarkan rancangan Permata Hati bertajuk Sunnah-Sunnah Ketika Solat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim. Dan berikutnya nanti untuk kapsul motivasi Jana Minda untuk edisi cuti sekolah bertajuk pengisian. Tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan ke

0: Lubang FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wa'adan wa Samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ.
2: Dan Ad, iaitu kaum Hud, serta kaum Samud, iaitu kaum Saleh, telah pun nyata kepada kamu sebahagian daripada kesan-kesan tempat kediaman mereka. Syaitan memperelokkan pada pandangan mereka amalan mereka, lalu dia menghalangi mereka daripada jalan Allah, padahal mereka orang yang bijak pandai dan berakal.
1: Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ.
2: Dan Korun, Fir'aun serta Haman, sesungguhnya Musa telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti mukjizat yang jelas, lalu mereka bersikap bongkak di bumi, padahal mereka tidak dapat melepaskan diri daripada azab Allah.
1: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
2: Maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya. Antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu. Ada yang dibinasakan dengan pekikan suara yang menggempakan bumi. Ada yang kami timbuskan di bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut. Ingatlah, Allah tidak sama sekali menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri.

0: أتتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran dan kerjakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan.
0: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

0: إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: Janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali orang yang melakukan kezaliman antara mereka, dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan juga Tuhan kamu ialah satu. Kepadanya lah kami berserah diri.
0: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ.
1: Demikianlah kami turunkan pula kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran ini. Maka orang yang kami berikan kitab Taurat dan selainnya, ada yang beriman kepada Al-Quran. Sebahagian daripada orang Makkah juga beriman kepadanya. Tiada yang mengingkari ayat-ayat kami melainkan orang yang kufur.

0: يمينك إذا لارتاب المبطلون.
1: Engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini. Engkau juga tidak tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang kafir yang menentangmu untuk berasa ragu-ragu tentang kebenaranmu.
0: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
1: Bahkan ia ayat-ayat yang jelas yang terpelihara dalam dada orang yang berilmu. Tiada yang mengingkari ayat-ayat kami melainkan orang yang zalim.
0: صدق الله العظيم.
2: Magafer 102.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat ketika solat. Kita ikuti bersama.
1: Ini kalau ada anak, anak semua bakar darah lah tu. Kan? Bagaimana kita tengok hari ni dalam kehidupan seorang anak sanggup bunuh mak dia? Seorang anak sanggup bunuh bapa dia? Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hari ni duduk di akhir zaman, kita tak tergambar. Kita hidup dulu pun melalui zaman tu juga. Tapi seorang anak marah dengan mak, dengan ayah, tak sampai berani bunuh. Nak lawan pun tak berani. Lebih-lebih keluar rumah. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ada anak berkat, makna dia boleh doakan kita. Waktu besok kita dah meninggal dunia, dia doa. Kalau kita dia kita hidup, dia berkat dengan kita, maka dia memberikan khidmat kepada kita. Waktu besok kita dah tua, kan? Dia khidmat dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tanda berkat. Kan? Makna berkat ini ziyadatu alal khair. Makna bertambah kebaikan. Pada apa yang kita dapat, bertambah baik. Kalau kita ada pangkat, tanda pangkat tu berkat, kita banyak memudahkan urusan orang. Tu tanda maknanya pangkat jawatan yang diberi ada berkat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waqini syarra ma qadait, minta apa, lindung daripada kejahatan takdir yang engkau tetapkan, minta daripada Allah. Bantu kita disuruh doa bismillahillazi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan kita disuruh pagi petang suruh doa bismillahillazi la yadhurru, minta kalau Allah Ta'ala nak turunkan apa ni keburukan, Allah Ta'ala tahan, jangan sampai terkena kepada kita. Jadi Nabi ajar semua dah. Nabi minta dalam doa tu waktu pagi-pagi tu tuan-tuan, minta dah. Nabi minta tu supaya kita tengok, perhatikan betul-betul apa yang Nabi minta. Minta jauh daripada kejahatan takdir. Kan? Takdir ni ada ada khairi wa syarri. Kan? Dan takdir pula dia ada yang mu'allak dan yang mubram. Kalau yang mubram ni dia tak boleh berubah. Tapi mu'allak ni dia boleh tergantung. Dia tergantung dengan sesuatu. Bawa motor laju boleh sebab aksiden. Kan? Bawa kereta tengok handphone, aksiden. Dia kalau tak bawa, maknanya tak tengok handphone tadi, selamat. Tapi dengan sebab dia bawa tu sambil mandu tengok handphone, kena. Itu dia jadi mu'allak, dia tergantung dengan sebab kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi minta apa lagi? Sesungguhnya engkaulah sesungguhnya engkaulah yang mengakhiri dan tidak ada yang berhak mengakhirimu. Mana Allah ni apa? Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud yang tiada permulaan. Wujud ada yang ada tiada permulaan dan akhir yang tak ada kesudahan. Itu wujud Allah. Kan? Kita memberikan kita punya kesaksian bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Wujud Allah bukan wujud seperti mana wujud yang baharu. Wujud baharu dia mula daripada tak ada kepada ada, kemudian ada kepada tak ada. Ini wujud baharu. Tapi wujud Allah Ta'ala wujud yang tak ada permulaan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wujud yang awal, awal di situ yang tak ada permulaan. Kan? Kerana Allah Ta'ala tu wujud dia wujud azali. Wujud azali ni tak ada permulaan. Jangan tanya kaifa, bagaimana Allah Ta'ala wujud? Tak boleh. Mata, bila Allah Ta'ala wujud? Kalau perkataan tu boleh untuk makhluk boleh. Kaifa boleh. Kan? Ha, bagaimana orang ni wujud? Mata, bila dia wujud? Itu boleh untuk makhluk yang mungkinat, nama makhluk boleh. Tapi untuk Allah, kaifa, ha, aina, mata, tu tak boleh. Perkataan tu tak boleh kepada Allah. Itu kalau kita belajar ilmu tauhid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mana Allah Ta'ala tu wujud, wujud yang awal, huwal awal, awal dekat situ bermakna apa? Ha, awal yang tidak ada permulaan. Kita ni kata wala yuqda alai wa innahu la yazillu man walai, dan tidak dan tidak akan terhina orang yang setia kepada, orang yang membantu agama Allah, orang yang hidup meletakkan Allah Ta'ala dalam kehidupan, orang yang buat meletakkan Allah Ta'ala dalam apa sahaja yang dia buat, maka orang-orang ni semuanya akan berjaya walaupun kehidupannya penuh dengan cabaran. Kita lihat sejarah perjuangan Nabi. Nabi duduk di Mekah 13 tahun, macam-macam Nabi ada. Kena halau daripada Mekah, lari ke Taif. Taif pun sama juga, orang baling Nabi, lari pula. Sampailah mana kewajipan Allah Ta'ala perintah Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ha, akhirnya setelah maknanya lama dalam perjuangan, selama 23 tahun. Kita lihat hari ini tuan-tuan, walaupun kita pergi di mana-mana, hanya pada nama je. Islam tu setakat pada nama. Nak cari yang beriman belum tentu. Kerana orang yang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau beriman, tentu Islam. Ini yang kita kena faham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan mana orang yang maknanya meletakkan Allah Ta'ala dan setia kepada Allah, ialah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wala ya'izzu man 'adai tabarakta rabbana wa ta'ala, dan tidak akan mulia orang yang memusuhi. Kita tengok tuan-tuan sejarah dalam kehidupan, tak ada orang mulia kadang memusuhi agama Allah. Tidak ada kemenangan dan tidak ada makna kemuliaan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tak ada. Sejarah telah buktikan. Abu Jahal, bagaimana kehidupannya? Memusuh Nabi. Abu Lahab, sama juga. Kan? Orang yang musuh Nabi. Semuanya akhirnya mati belaka sampai umur. Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan, jadi seteru kepada Allah. Akhirnya bagaimana kesudahannya? Allah Ta'ala hinakan dalam lautan. Mati dalam laut. Sebab tu tuan-tuan. Qarun, orang yang mendustakan nikmat Allah. Bagaimana kesudahannya? Tenggelam dengan harta-harta. Haman punya kekuasaan. Bagaimana kesudahan Haman? Allah Ta'ala binasakan dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang memusuhi Allah, dia tidak akan berjaya. Walaupun pada hakikatnya kejayaan itu datang dengan lambat. Lambat nak datang. Islam datang dengan kemenangan kepada Nabi itu setelah 23 tahun. Melalui beberapa fasa dalam kehidupan. Barulah maknanya Islam tu jadi aman. Tak sebelum susah. Sebab tu tuan-tuan kalau hidup sebagai orang Islam, kalau tak diuji, itu tak nama Islam. Orang Islam mesti kena susah. Hidup orang Islam ni mesti dicuba. Diuji oleh Allah. Barulah maknanya Allah Ta'ala akan memberikan maknanya pengakuan dan pengiktirafan kepada iman dia. Kita sering baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut kami jadikan kematian dan kehidupan itu untuk apa? Untuk ujian. Menjadi ujian kepada manusia. Kerana nak tahu mana yang betul, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang tidak. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham. Ini doa yang di pagi-pagi hari kita minta, doa yang cukup luar biasa. Yang Nabi ajar kepada kita, jangan kita tinggal. Kan? Karena hari ini ada orang, tuan-tuan kata, ni nak apa baca doa kunut? Kan? Sunat aja. Tak baca, tak apa. Nabi baca, kita tak nak baca. Eh, nampak benar, kita lebih besar daripada Nabi. Kerana ada aliran-aliran dan pahaman-pahaman ni orang muda ni. Dia kata kunut ni tak ada, kau wajib. Tuan-tuan muslimin muslimat yang datang nak baca kunut. Kan? Ha, ini bahaya. Pahaman-pahaman ni bahaya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini, mengatakan hadis ini hasan. Dan dia berkata, kami tidak menemui hadis daripada Nabi SAW tentang masalah kunut pada solat witir yang lebih bagus daripada hadis. Ha, jadi kalau boleh jangan tinggal. Sebab tu kalau baca doa apa ni, kunut nazilah. Sebahagian ulama mengata kunut nazilah ni macam kunut yang dibaca pada waktu subuh. Pada sembahyang subuh. Tak payah tukar-tukar lah. Baca doa tu je. Ha, ada sebahagian ditambah. Ya, ditambah dengan doa-doa yang lain. Satu hari Ubay bin Ka'ab semayang menjadi imam pada bulan Ramadan. Beliau membaca kunut pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Perbuatan tersebut adalah hujah selama tidak ada dan tidak ada yang mengingkarinya. Ha, inilah yang dilakukan oleh para sahabat kerana mengambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita renung doa yang diajar oleh Nabi, kerana Nabi minta itu sudah tentu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang sentiasa cinta kepada sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ata'ani. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia telah taat kepada aku. Taat kepada sunnah Nabi dalam dua bentuk. Sama ada sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah. Sunnah dalam bentuk perkataan, ni hadis-hadis Nabi SAW. Sunnah dalam bentuk fi'liyah, perbuatan, tu yang Nabi-Nabi tunjukkan. Macam mana rakaat, macam mana kunut, nak baca bila. Kita kena buat macam mana yang Nabi tunjuk.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Ketika Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa khabar semua? Berjumpa saya kembali Ustaz Fazli dalam segmen Janam Minda yang mana dikudarakan setiap hari di Radio Melaka FM. Siapa dengar segmen Ustaz semalam? Yalah, cuti sekolah ni kan. Janganlah asyik dengar radio lain je. Sekali-sekala kita dengar radio nombor 1 orang Melaka ni. Sebab bukan radio ini sekadar memberikan hiburan tetapi memberikan ilmu, tip, panduan agar diri kita terus terjana, motivasi kita menjadi insan yang hebat. Siapa dengar semalam untung sebab semalam Ustaz kongsikan 3 perkara yang boleh dilakukan dalam musim cuti persekolahan ni oleh mana-mana pelajar yang mahukan kecemerlangan. So hari ni Ustaz nak tambah lagi 3 perkara yang boleh kita lakukan agar masa kita yang terluang ini dapat diisikan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada kita. Baik, yang pertama, pernahkah adik-adik para pelajar merasai satu perkara iaitu tidak cukup masa untuk buat study group? Sebab kadang-kadang bila cuti sekolah ni kita dapat berkumpul ramai-ramai, betul? Kawan-kawan yang tak pernah kita jumpa, kita dapat berkumpul kembali. Ini masanya adik-adik buat study group. Bukan gossip group eh. Ramai orang ini bila berkumpul buat gossip group. Tapi kita buat study group. Tujuannya apa? Tujuannya akan menambahkan lagi perkara-perkara yang hari ini kita tak faham, akan hari dikurangkan dan menambahkan ilmu kita untuk pastikan naik sekolah nanti kita akan lebih bersedia menghadapi segala mata pelajaran dan ujian yang bakal kita hadapi. Yang kedua, sini orang kata ajak mak ayah hari ni sertai program-program motivasi yang dianjur kat luar sana. Sebab masa segmen yang lepas Ustaz dah beritahu dah peranan ibu ayah untuk cari program-program yang terbaik. Mungkin ibu ayah tak sempat kan. Jadi adik-adik yang dapat tahu adanya program-program motivasi yang dianjurkan oleh mana-mana pihak, dek, inilah peluang yang terbaik.

0: jangan hari ni, cuti sekolah ni masa ni nak tidur saja, nak tonton TV saja, nak berhibur saja. Orang kata apa? Nak kotak tidur. Kan? Maklumlah bila hari di sekolah tu tidur tak cukup, rehat tak cukup kan? Dek, nak berjaya perjuangan dan pengorbanan itu perlu. Betul ke tak betul? So cari program-program yang boleh menambah soft skill kita. Tak semestinya program motivasi. Mungkin team building, mungkin kem-kem anak soleh, atau mungkin program bijak bicara. Alangkah baiknya kalau kita isi program-program itu di waktu persekolahan ini bagi menambah soft skill kita. Dan yang ketiga hari ini, ajak ibu ayah hari ini bercuti. Pergilah tempat-tempat yang hari ini boleh menenangkan fikiran, yang boleh mendatangkan motivasi adik-adik kembali, yang boleh hari ini menenangkan hari ini, orang kata release tension balik. Maklumlah dah penat belajar, di sekolah kelas ada, pastikan bila adanya waktu yang terluang, ajak mak ayah. Ajak ke pergi ke, kata apa, Pantai Kelebang ke, kan? Apa tak ada apa ke Pantai Kelebang? Macam-macam dah ada. Bukan apa, bercuti juga merupakan salah satu terapi yang terbaik untuk pastikan kita menjadi manusia yang terbaik, insyaAllah. Jadi itu saja tiga segmen yang Ustaz telah kongsikan lagi. Mudah-mudahan ia memberi manfaat pada anda. InsyaAllah jumpa lagi segmen akan datang. Jangan minda pada hari esok. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Muhammad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggan dungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada jemaah menteri.
2: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
3: Angkatan Tentera Malaysia melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga sempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran meneras terlalu banyak pasukan asing.
4: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. 3 lagi kawasan di Sarawak berada bertahap sangat tidak sihat iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. 9 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 2 daripadanya di Sabah.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya, luar negara Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana.

sana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Cirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Kepsa itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah Skim Perumahan Berpendapatan Rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di Perkampungan Akyaka, Turki, dan Pusat Seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: Selamat FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Janda Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Mark FM.
1: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
2: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
3: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Changsam.
2: Kami berbeza dari segi rupa,
1: agama dan cara hidup, tetapi
3: kami tetap anak Malaysia.

0: tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini bertarikh 4 September 2026, hari Jumaat bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini hari Jumaat, bertemankan saya di Jilia sampai pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jiwa anda berada, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Saya doakan semoga hari ini dipermudahkan segala urusan anda semua, dan jangan lupa untuk sentiasa berselawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesankan.

0: Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah. Sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu, jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya, kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka perbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya, membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu, dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat, disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama